0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa? Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak.
5: Ya, soal...
4: Pak, benar, Pak.
5: Enggak.
4: Kok ngaku adiknya Nawawi, Pak? Enggak.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
8: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
9: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998, karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan.
12: pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini...
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.
11: Kok senyum-senyum sendiri?
12: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
11: Emangnya ada apa sih?
12: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
11: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Senang sekali masih bersama kami di FM 97 MHz. Dan untuk saat ini masih ditemani bersama saya, Jeki di meja share, beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini akan menemani orang negara Anda kurang lebih 30 menit ke depan dengan satu buah topik atau program acara di Opini Publik. Opini Publik pagi hari ini, pendengar, di mana temanya digitalisasi pelayanan publik, seberapa mudah diakses masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Dan pendengar, kalau mendengarkan kata digitalisasi, nah, digitalisasi pelayanan publik dinilai dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa harus selalu datang ke kantor. Namun, kemudahan tersebut perlu diikuti dengan pemerataan akses internet dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Nah, masyarakat juga berharap layanan digital pemerintah tidak hanya tersedia, tetapi mudah digunakan, cepat, dan responsif. Kedepannya, digitalisasi diharapkan mampu membuat pelayanan publik di Kabupaten Sanggau, nah, semakin efektif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, pendengar, untuk Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini yang ingin menyampaikan tanggapan Anda pagi hari ini dengan tema digitalisasi pelayanan publik, seberapa mudah diakses masyarakat, silakan di 0857-5381-0365 untuk Anda kami persilakan. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami juga Anda bisa sampaikan di 0811-5756-494. Kemudian di layanan telepon kami di 0857-5381-0365.

0: Anda untuk menyampaikan tanggapan Anda, apakah layanan publik digital sudah memudahkan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Sanggau ini? Yang kemudian yang berikutnya, apa kendala utama dalam mengakses layanan digital yang ada di Kabupaten Sanggau? Ini kendalanya seperti apa? Untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami, kami tunggu. Silakan disampaikan bagaimana kendala yang mungkin Anda hadapi ya pada kesempatan saat ini. Kemudian layanan digital apa yang paling dibutuhkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini? Menurut Anda itu seperti apa layanan yang dibutuhkan ya? Yang ingin Anda sampaikan silakan, baik di SMS maupun di WhatsApp kami, Anda persilakan. Karena di era digital seperti sekarang ini begitu ya, karena di teknologi yang telah menjadi bagian yang mana tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari atau masyarakat begitu. Dalam keluarga saja, kita tidak bicara ke luar keluarga, ke masyarakat ataupun lingkungan. Nah, itu semua memerlukan teknologi begitu. Nah, berbagai aktivitas yang dahulu membutuhkan waktu dan proses yang panjang kini dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui layanan digital, termasuk dalam memperoleh pelayanan publik. Ini termasuk yang perlu kita ketahui. Terus digitalisasi pelayanan publik begitu memang diharapkan begitu ya, mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan masyarakat, apalagi menyesuaikan situasi dan kondisi zaman sekarang yang serba canggih, serba ada begitu. Kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat. Namun muncul sebuah pertanyaan begitu ya, pertanyaan yang sangat penting bagi kita, itu seberapa mudah sebenarnya pelayanan publik digital diakses oleh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Sanggau ini. Apakah semua masyarakat sudah memiliki akses yang sama begitu terhadap layanan tersebut, atau justru apa ya, masih ada begitu ya, masih ada kelompok yang mengalami kesulitan karena keterbatasan teknologi, kemudian jaringan internet ataupun kemampuan digital. Nah, ini bagaimana pendengar? Untuk Anda yang saat ini ingin menanggapinya, silakan di 0857-5381. Itu di layanan telepon kami. Kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami 0811-5756-494. Apakah layanan publik digital sudah memudahkan masyarakat begitu yang ada di Kabupaten Sanggau ini? Kalau memudahkan seperti apa, kalau tidak memudahkan juga disampaikan begitu. Kemudian apa kendala utama dalam mengakses layanan digital yang selama ini kita lakukan, dan layanan digital apa yang paling dibutuhkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini? Baik, kalau begitu pendengar silakan disampaikan tanggapan Anda. Kita coba penelpon pertama, silakan. Halo, selamat kemudian pagi.
1: Merembet dampaknya ke Indonesia.
0: Halo.
2: Itu yang ngomongnya.
0: Halo, selamat pagi.
2: Sudah ngopi?
0: Hah? Iya. Sudah ngopi pagi ini, ya.
2: Sudah ngopi ya.
0: Dengan Putra Mayau ya.
2: Iya, kalau sudah itu sudah sendiri.
0: Kenapa?
2: Kalau kata yang sedang ngopi pasti Putra Mayau, Pak.
0: Okay, baik. Silakan Putra Mayau.
2: Nah, ini pertanyaan istilahnya soalnya banyak sekali soalnya tadi.
0: Kenapa?
2: soal yang tadi benar tadi kedengarannya, soalnya kita uraikan satu-satu.
0: Ya, kalau menurut Pak Putra Mayo ini, apakah layanan publik digital sudah memudahkan masyarakat begitu? Kemudian yang kedua, apa kendala utama dalam mengakses layanan digital? Dan layanan digital apa yang paling dibutuhkan masyarakat seperti itu?
2: Nah, itu adalah kerangkaan terlalu banyak. Agak susah untuk jawabnya yang benar semuanya.
0: Kalau yang pertama itu Pak, apakah layanan publik digital sudah memudahkan masyarakat begitu?
2: Ya, itu dibilang mudah, itu dibilang tidak juga. Kalau kita lihat nih ya, ini itu sudah sampai mencukupi ya. Cuma kadang-kadang kalau kita lihat tadi masalah yang masalahnya ini, kita masyarakat agak susah mengontrolnya atau susah. Ini karena kendala dan internet tadi. Itu kalau kita di kampung, kalau kita ya kayak dekat-dekat tower apa ini tidak pernah mudah. Dampak dengan istilahnya modem apa kan. Nah, kalau toh hanya mengandalkan kayaknya teknologi kayak HP ya, agak memang susah kadang-kadang. Contohnya kalau kita melihat waktu sekarang kan musimnya musim apa BDR kan, kalau anak sekolah itu kadang-kadang agak susah karena internet kadang baseball apa kadang istilahnya internet kadang-kadang datang hilang kan. Justru kita ini agak susah untuk mengontrol atau perjalanan digital ini tidak susah. Maka di tingkat hal seperti internet apa ini tambah kalau listrik ini kadang-kadang mati, nanti kadang-kadang kita mau melihat perjalanan digitalnya agak terganggu gitu. Nah, itu kadang-kadang permasalahannya. Kalau yang paling banyak kita lihat ini ya tadi kita lihat seperti apalah pokoknya nggak bisa saya bilang satu persatu lah. Nanti kan untuk internet tuh kalau bisa ditingkatkan lah apa masalahnya tingkat lah kalau internet tinggal kemudian sport apa datang dan terhilang. Apalagi kalau kita dengar kalau misalnya Bang Yeki ada istilahnya Zoom dengan narasumber kan kadang-kadang terkendala kan belajar sama-sama itu. Nah, apalagi kami kampung kan, kalau ada istilahnya interaksi antara pihak itu dari internet terkait dengan radio RRI yang lalu kadang-kadang sebabnya kadang-kadang perlu diperbaiki atau ditinggalkan lagi lah apa. Makanya agak kita kata orang ini mau menghasilkan istilahnya di gadget itu gak istilahnya jelas-jelas karena dikenal bisa itu. Ini harapan kita nih pemerintah juga ditanya dengan istilahnya tinggal diam setelah itu masalah internet yang penyambatnya tuh. Kalau kita di kita ini sangat penting untuk masyarakat mengetahui cara-caranya.
0: Baik.
2: Mungkin itu yang mengisi.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Saya tak paham benar tentang masalah itu. Itu yang tapi ketahui lah.
0: Baik.
2: Cuma kadang kita mau itu kadang terkenal internetnya hilang atau tidak ada. Kadang-kadang sinyal pun demikian. Demikian ya kamar pagi yang belum
0: mengisi. Ya. Contohnya pagi ini jaringannya agak terputus-putus begitu ya untuk Putra Mayau.
2: Contohnya ini hanya komputer apalagi internet.
0: Iya.
2: Pagi tidak ada kadang-kadang juga.
0: Baik.
2: Nanti terang sedikit baru ada pun silangnya. di tempatnya modern, pada biasanya kampung lagi.
0: Ya.
2: Modern, 800-900 juta.
0: Ya, ya.
2: Nah, itu mana bisa.
0: Oke. Okay.
2: Itu kendalanya tuh, di situ.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih kembali juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap stay ya, mendengarkan kami begitu. Terima kasih dengan Putra Mayau ya yang ada di Bonti yang sudah menyampaikan terkait dengan tanggapannya pagi hari ini terkait dengan digitalisasi pelayanan publik seberapa mudah diakses masyarakat. Tentu menurut apa yang disampaikan dari Putra Mayau tadi memang dikatakan mudah tidak juga, disulit dikatakan sulit juga tidak, namun banyak yang sulit untuk dijangkau seperti itu yang disampaikan dari Putra Mayau begitu. Salah satu tadi untuk komunikasi juga masih tersendat-sendat seperti itu. Mungkin dari pendengar yang lain ada yang ingin menyampaikan terkait dengan tema pagi hari ini, digitalisasi pelayanan publik seberapa mudah diakses masyarakat seperti itu. Digitalisasi pelayanan publik dinilai dapat mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa harus selalu datang ke kantor. Namun kemudahan tersebut perlu diikuti dengan pemerataan akses internet dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Karena masyarakat juga berharap layanan digital pemerintah tidak hanya tersedia ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi satu keberatan atau pertanyaan begitu untuk masyarakat. Tidak hanya tersedia tetapi mudah digunakan, cepat dan responsif. Kedepannya digitalisasi diharapkan mampu membuat satu pelayanan publik di Kabupaten Sangkau ini khususnya begitu, ini semakin efektif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana Anda selaku masyarakat yang ada di Kabupaten Sangkau ini, apakah layanan publik digital sudah memudahkan masyarakat? Kemudian apa kendala utama dalam mengakses layanan digital? Dan yang berikutnya, layanan digital apa yang paling dibutuhkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sangkau ini?

0: Baik, kalau begitu pendengar, kita tahan dulu, kita akan kembali sesaat lagi.
1: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
3: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
4: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
3: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
4: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
5: Apa sih, Bu?
3: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
5: Oh, itu diambil dari kata nasional.
3: Artinya, Pak?
5: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
6: Bu Dewi!
7: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
8: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
5: Jadi apa, Bu?
8: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
5: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
9: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: mana kita akan dengarkan di Sanggau Menyapa. Nanti kita akan dengarkan bincang-bincang kami dengan dua narasumber nanti terkait dengan digitalisasi pelayanan publik di Sanggau. Nanti kita dengarkan ada Pak Kepala Dinas Kominfo Sanggau, ya, Pak Joni Irwanto. Kemudian ada anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Edi Emilianus Kusnadi nanti. Nanti Anda juga bisa menyampaikan ataupun menanyakan langsung, bergabung bersama kami di layanan telepon terkait dengan digitalisasi pelayanan publik di Sanggau nantinya. Kami persilakan nantinya begitu. Nanti Anda juga bisa bertanya. Masih kami tunggu pendengar, silakan untuk menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan topik pagi hari ini, digitalisasi pelayanan publik seberapa mudah diakses masyarakat. Kalau belum ada yang bergabung pendengar, kami cukupkan di sini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Putra Mayo yang juga sudah menyampaikan tanggapan, kemudian sarannya juga pagi hari ini. Kemudian pendengar, kami cukupkan sini, sudah menuju ke pukul 7 lebih 58 menit begitu. Nah, pada akhirnya pendengar, digitalisasi pelayanan publik bukan hanya tentang menghadirkan layanan melalui aplikasi ataupun internet. Nah, lebih dari itu juga ya, digitalisasi ini harus mampu memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan mudah, cepat, aman, dan setara. Nah, kemajuan teknologi memang membuka peluang besar untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif. Namun, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari seberapa banyak layanan yang sudah tersedia secara online, dan melainkan dari seberapa banyak masyarakat yang benar-benar ya dapat menggunakannya dan merasakan manfaatnya. Karena itu pendengar, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses transformasi digital, dan teknologi seharusnya menjadi jembatan yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan menjadi penghalang baru ya untuk mendapatkan pelayanan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami edisi pada pagi hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami cukupkan sini. Opini publik berikutnya nanti Sanggau Menyapa. Sesaat lagi kita akan dengarkan bincang-bincang kami dengan dua narasumber dengan digitalisasi pelayanan publik di Sanggau. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau. Saat ini masih bersama saya, Jeki di meja share, dan kembali menyapa Anda dari Sabang Merah. Saat ini kami kembali menghadirkan satu buah program acara di Sanggau Menyapa dengan satu tema digitalisasi pelayanan publik di Sanggau. Karena digitalisasi kini memang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Lalu sejauh mana pelayanan perkembangan digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Sanggau, dan kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Kepala Diskominfo Sanggau, ada Pak Joni Irwanto. Selamat pagi, Pak Joni.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jeki dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, dan selamat pagi Pak Edi. Semoga kita semuanya sehat selalu walaupun asap masih menyelimuti.
3: Selamat pagi Pak. Kita, ya.
1: Baik, sehat ya Pak Joni.
2: Alhamdulillah sehat terus ini, dan berusaha untuk ini sehat ya dalam buat ini situasi seperti ini.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Joni. Pak Joni, kita ke anggota DPRD Komisi 1 Kabupaten Sanggau, Bapak Edi Emilianus Kusnadi. Selamat pagi Pak Edi.
3: Selamat pagi Pak.
1: Sehat ya Pak Edi. Sehat. Dengan Jeki di sini.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Adil Kak Talino, Wacuramin Kak Saruga, Wasengat Kak Jubata.
1: Harus.
3: Tentunya tiup akalnya miduk.
1: Okay.
3: Terima kasih kepada RRI pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi tentang manajemen ASN lewat integrasi layanan digital bersama Pak Joni. Selamat pagi Pak Joni, Kominfo. Terima kasih.
2: Selamat pagi Pak Edi.
3: Apa kabar?
1: Baik, baik.
2: Sehat selalu kita nih.
3: Oke.
1: Okay. Baik, kalau begitu mungkin kita langsung aja begitu Pak Joni dan Pak Edi, terkait dengan digitalisasi pelayanan publik di Sanggau ini, mungkin dari pendengar kita juga silakan nanti untuk menanyakan langsung begitu atau bertanya di layanan telepon di 0857-5381-0365, SMS juga bisa ataupun di WhatsApp kami nantinya di 0811-5756-494 di menit-menit yang ke-30 ke atas seperti itu. Baik, saya langsung ke Pak Joni. Pak Joni, kalau kita berbicara mengenai digitalisasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sanggau, nah ini bagaimana satu perkembangan pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Sanggau sampai saat ini begitu, Pak Joni?
2: Ya, baik. Dari pemerintah daerah sendiri itu sudah memetakan beberapa layanan publik yang memang dalam koridor kewenangan pemerintah daerah ya, yang bisa mempercepat layanan kepada masyarakat. Dan kita memang harus bisa membedakan mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang memang sudah berbasis dengan aplikasi umum ya. Kemudian juga wilayah kewenangan pemerintah daerah. Nah, saya beri contoh seperti layanan pemerintah daerah itu, kita sudah ada sih beberapa aplikasi yang sudah memberikan layanan kepada masyarakat yang berbasis data. Data di daerah ini memang ada data pekebun, ada data orang miskin, ada penerima bansos, ada yang sehingga aplikasi-aplikasi ini bisa memberikan informasi yang jelas dan bisa langsung diakses oleh masyarakat berkaitan dengan data-data penerima bantuan atau penerima bansos, data-data orang miskin, kemudian data-data pekebun dan berapa luasan dan berapa produksi kita. Nah, ini sudah dibuatkan aplikasi digitalnya sehingga ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan coklik data ya, apabila memang data-data itu tidak. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan kewenangan pusat, itu ada aplikasi-aplikasi umum yang memang itu adalah pemerintah pusat yang mengelolanya. Sehingga memang kita membedakan dua aplikasi ini. Kita juga di Sanggau ini ada namanya aplikasi pelayanan publik Cinta Dilan namanya itu, channel informasi Kota Digital Melayani, di mana ini dilekatkan kepada rekaman CCTV di ruang publik ya, sehingga masyarakat apabila merasa dirugikan atau ada benturan hukum di ruang publik yang memerlukan eviden dalam rangka penguatan penyelesaian perkara dan sebagainya, kita sudah memiliki itu walaupun mengalami fluktuasi ya berkaitan dengan efisiensi dan sebagainya. Nah, demikian Bang Jeki.
1: Oke. Artinya Pak, kalau mendengar apa yang disampaikan tadi, aplikasi yang khusus ini memang di pusat ya, bukan di untuk di Kabupaten Sanggau begitu Pak ya?
2: Enggak, seperti ini. Jadi ada urusan-urusan yang kewenang seperti kependudukan itu. Ya, itu kan di Dukcapil itu memang pusat yang punya aplikasi sendiri ya, layanan sendiri, dan itu punya SOP sendiri. Tetapi nah, daerah tidak bisa membuat aplikasi yang serupa, kemudian tumpang tindih aplikasi itu. Nah, daerah ini membuat sebuah aplikasi digital yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak tumpang tindih antara mana domain kewenangan pusat, mana domain kewenangan daerah itu. Jadi, ya. Tapi untuk yang pelayanan digital di bawah kewenangan daerah itu, kita sudah banyak ya aplikasi yang memberikan layanan kepada publik, baik ya kepada masyarakat maupun kepada internal aparatur sipilnya itu, karena memang di domain pekerjaan aparatur sipil negara juga banyak hal-hal yang harus dipercepat dengan aplikasi ya, seperti aplikasi penyelenggaraan administrasi keuangan, aplikasi penyelenggaraan tunjangan gaji dan sebagainya itu.
1: Itu kenapa tidak bisa dibuat begitu Pak aplikasinya Pak?
2: Berkaitan dengan kewenangan itu?
1: Iya.
2: Ya, karena memang dari pusat sudah menyediakan aplikasi khusus ya.
1: Berarti memang khusus begitu Pak.
2: Iya. Ya, sepertinya Sri Kandi gitu kan. Nah, ya. Itu sistem informasi administrasi terkendali itu. Nah, itu memang sudah dari pemerintah pusat yang menyiapkannya, karena itu memang berkaitan dengan kewenangan mereka. Nah, yang tidak dibuat oleh pemerintah pusat dan sangat dibutuhkan oleh di daerah itu yang sesuai dengan kewenangan daerah, kita juga membuat aplikasi layanan digital itu, seperti yang tadi saya sampaikan si pekebun misalnya itu, sistem informasi para pekebun gitu kan. Ini mengumpulkan seluruh informasi jumlah kebun kita, jumlah lahan, jumlah produksi dan sebagainya, sehingga masyarakat akan memudahkan mendapat informasi tentang kebun di Kabupaten Sanggau.
1: Oke, baik. Itu artinya aplikasi itu memang khusus untuk ke pemerintah di daerah untuk komunikasi daerah, seperti itu.
2: Ada ya. Yang dari pemerintah pusat seperti di Dukcapil ya. Ya. Itu memang pemerintah pusat itu seragam seluruh Indonesia.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk melihat dari layanan ini Pak di Kabupaten Sanggau ini, layanan apa saja yang sekarang ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat yang secara online begitu Pak?
2: Ya. Semuanya bisa di online dirasakan oleh masyarakat ya. Pertama mungkin ada Cinta Dilan yang tadi saya sampaikan itu berbasis kamera CCTV yang ada di ruang publik ya. Dan kemudian ada si pekebun, kemudian ada skema, ada bumi darah nanti berkaitan dengan geospasial kita, kemudian ada namanya juga si dompu ya, sistem informasi orang miskin terpadu. Di situ ada data-data berapa penerima bantuan orang miskin dan sebagainya yang ada di ini, ada juga misalnya si pedas, ada juga misalnya berkaitan dengan pendidikan itu ada namanya siap sekolah ya, sistem informasi administrasi anak putus sekolah ya. Dan kemudian untuk yang lampu jalan yang pernah dibuat juga oleh Dinas Perhubungan itu SIPJU ya, sistem informasi jaringan penerangan umum ya, seperti itu. Ini terkumpul di dalam website kita. Jadi kita sudah mengintegrasikan seluruh layanan digital itu dalam website kita. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin melihat layanan-layanan informasi itu, baik berbasis data informasi maupun layanan itu, ada cukup mengunjungi website Kabupaten Sanggau, yaitu Sang Permai. Sang Permai ini perlu juga kami promosikan di sini ya. Ada Pak Edi, ada Bung Jeki dan seluruh pendengar. Yeah. Sang Permai itu artinya sanggau.go.id. Permainya itu ya portal elektronik ruang media aplikasi dan informasi. Nah, kalau kita pernah mendengar Sanggau Permai itu adalah satu wilayah di perbukitan di atas ya. Nah, secara digital kita sudah mengiklankan, sudah memperkenalkan yang namanya Sang Permai. Sekali lagi itu Sang Permai, sangnya itu adalah sanggau.go.id, permainya itu adalah portal elektronik ruang media aplikasi dan informasi. Ini pernah diaudit secara digital, ya kita udah setara dengan jendela gepinnya Pontianak itu, kabupaten kota Pontianak itu, baik.
1: Oke, baik. Saya baru dengar ini. Mungkin saya ketinggalan atau gimana? Nah,
2: boleh, boleh. Sekali-sekali dikunjungi website Pemda Sanggau, Bung Geki, ya, dan seluruh pendengar yang lainnya.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak Joni. Pak Joni, saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau menurut Pak Edi selaku DPRD ini bagaimana melihat perkembangan pelayanan publik berbasis digital yang ada di Kabupaten Sanggau sampai saat ini, begitu Pak Edi?
3: Baik, terima kasih Bung Jeki. Ya. Tadi sudah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Joni sebagai Kepala Kominfo. Ya, kami dari DPRD, karena fungsi dari DPRD ini kan ada tiga. Yang pertama itu fungsi legislasi, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi budgeting anggaran. Ya, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, itulah seperti itu yang pelayanan publik. Memang kita melihat selama ini, karena kita melihat Sanggau ini kan luasnya kurang lebih 12.000 sekian kilometer, kita ini ada 163 desa, 6 kelurahan, ada 15 kecamatan. Saya pikir memang kita yang sistem manual mengejar ke sistem digital. Artinya perkembangan ini memang harus diikuti oleh warga masyarakat kita di Kabupaten Sanggau. Tetapi saya melihat, kalau kita melihat dari apa disampaikan terkait dengan plan ini, ya harus kita mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman juga. Tetapi apakah masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Sanggau, sudah bisa mengikuti terkait dengan perkembangan digital ini nanti? Tetapi inilah sebenarnya tujuan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Artinya bagaimana masyarakat harus melek dengan digitalisasi ini nanti. Karena kalau kita melihat digital ini, artinya kita tidak perlu masyarakatnya harus turun ke salah satu instansi lagi, tinggal buka klik apa disampaikan Pak Joni tadi, data sudah ada terkait dengan misalnya data pekebun, data orang miskin, dan ya apa untuk ruang publik ini tadi, mungkin sistem mengirim di CCTV sudah ada. Artinya inilah bentuk kepedulian pemerintah terhadap artinya digitalisasi program yang ada di Kabupaten Sanggau. Memang kalau melihat terkait dengan administrasi kependudukan tadi disampaikan Pak Joni, ini kewenangan pemerintah pusat. Ya, artinya kita di kabupaten bukan ranahnya kita juga, karena ini sistem satu data seluruh Indonesia. Tetapi hal yang terkait dengan misalnya data orang yang tidak mampu, miskin, artinya bisa tinggal kita melihat di data kita lagi. Itu semuanya ya kami di DPRD menyambut baik dengan hal-hal seperti ini. Mungkin itu saja.
1: Oke, tapi Pak, untuk Kabupaten Sanggau ini kan memang kalau apa yang disampaikan Bapak tadi, memang luasnya kan luar biasa luas begitu. Nah, permasalahannya masih banyak tempat yang tidak ada sinyal ataupun masih blank spot begitu, Pak. Ini bagaimana ini, Pak?
3: Ya, artinya memang tadi sudah saya sampaikan memang luas. Memang itulah kendala kita yang kebanyakan daerah kita ini masih ada yang blank spot, termasuk infrastrukturnya terkait dengan blank spot, dan juga terkait dengan ya kendala terkait dengan listrik ini tadi, PLN. Kan belum semua juga daerah ini, daerah kita menyentuh terkait dengan infrastrukturnya ini nanti. Tetapi harapan kita bisa kita dorong nanti bersama dengan pemerintah supaya digitalisasi ini sampai menyeluruh ke pelosok-pelosok. Ini tujuan kami. Tetapi memang kita keterbatasan anggaran. Saya pikir pemerintah daerah berusaha juga, karena memang anggaran kita terbatas. Apalagi memang terkait dengan efisiensi anggaran, ya harap dimaklumi juga. Ya tadi sudah saya sampaikan, luas Kabupaten Sanggau ini luas, sementara APBD kita ini masih tergantung dari pemerintah pusat. dan belum bisa mampu digali dari PAD-PAD kita. Ya mau tidak mau, kemampuan keuangan kita terbatas, yaitu tadi kendalanya. Seharusnya memang tujuan pemerintah mungkin 10-20 tahun akan datang, harapan kita di DPRD bisa mendorong kepada pemerintah daerah.
1: Oke. Tapi kalau untuk ini Pak, menurut Komisi 1 yang dari Sanggau ini, apa yang paling apa namanya dirasakan masyarakat begitu dari adanya pelayanan publik secara digital yang ada di Kabupaten Sanggau ini Pak?
3: Kalau kita melihat selama ini kan yang lebih mengerti terkait dengan pelayanan publik terkait dengan digital ini, saya pikir orang-orang yang punya pendidikan yang menengah ke atas. Ya, sementara kita Kabupaten Sanggau ini, kalau kita melihat data kependudukan masih rata-rata di bawah. Artinya, yang lebih mengerti terkait dengan digitalisasi, terkait dengan administrasi publik ini tadi, ya orang-orang seperti itu tadi. Tetapi kita bagaimana mendorong yang sistem manual ke sistem digital. Seharusnya kita bersama dengan pemerintah, kami di DPRD juga perlu harus disosialisasikan kepada warga masyarakat kita terkait dengan dari manual ke sistem digital.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk sejauh ini dari DPRD untuk melakukan pengawasan begitu Pak Edi, pengawasan terhadap pelaksanaan program digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Sanggau ini seberapa ini Pak Edi?
3: Ya kalau kita melihat tadi pengawasan kita terkait dengan sistem digital, ya sekarang kan yang lebih familiar itu kan masyarakat ini terkait dengan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yang selama ini, ya itu kan administrasi kependudukan misalnya akte kelahiran, KTP, akte kematian. Ya itu artinya sekarang masyarakat sudah mulai mengerti terkait bagaimana administrasi yang sekarang ini melalui digital. Tetapi hal yang seperti itu tadi memang terkait dengan data pekebun, data orang miskin. Ya itu memang harus kita dorong bagaimana kita bersama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan program-program yang ada terkait dengan yang dibuat oleh pemerintah, baik dia pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten. Ya harapan kita di DPRD bagaimana kita mendorong ini harus disosialisasikan supaya masyarakat ini bisa beralih dari sistem manual ke sistem digital.
1: Oke, artinya ini yang memang sudah di terjun langsung, ketemu langsung dengan masyarakat, memang itu yang mudah di apa namanya ya, dibuka oleh masyarakat langsung begitu ya Pak Edi. Baik, Pak Edi, kalau untuk menerima laporan begitu ya dari masyarakat ini, apakah DPRD ini menerima laporan ataupun keluhan ini Pak Edi dari keluhan masyarakat terkait pelayanan publik berbasis digital ini Pak Edi?
3: Kalau selama ini masyarakat ini saya melihat yang paling kita mendapat keluhan terkait dengan administrasi kependudukan. Ya itu tadi yang banyak dipermasalahkan masyarakat karena sistem dari manual ke sistem digital ini. Kalau yang lain-lain ini saya pikir belum sampai ke sana masyarakat. Ya mungkin kami juga bersama dengan pemerintah dan DPRD mungkin kurang mensosialisasikan terkait dengan program ini. Mungkin ke depannya harapan kami bersama dengan pemerintah, khususnya kami di DPRD, karena memang mitra kami di Kominfo juga, bagaimana kami ini harus gencar mensosialisasikan program ini supaya masyarakat bisa mengakses terkait dengan digital ini nanti. Karena itu tadi saya pikir infrastruktur kita ini belum siap, karena sampai menjangkau ke daerah pelosok-pelosok mungkin akses ini bisa dijangkai hanya di tingkat kecamatan. Tetapi kalau di luar dari kecamatan saya pikir agak kesulitan kita menjangkau terkait dengan sistem digital ini. Okay. Ya artinya kami sebagai pengawas di DPRD, ya ini tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kami benahi bersama dengan pemerintah, karena di dalam aturan Undang-Undang 23 2014 itu penyelenggara pemerintah di tingkat kabupaten antara DPRD dengan bupati eksekutif dengan legislatif, artinya bersama. Tidak bisa juga kami akan menyalahkan dari pemerintah, mungkin apa yang kami dapat masukan dari masyarakat itu perlu kami dorong kepada pemerintah, karena terkait dengan bagaimana kita program digitalisasi ini sampai sampai masuk ke daerah pelosok-pelosok di desa atau baik dusun atau di kampung yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau.
1: Ya, artinya harus bergandengan tangan begitu ya Pak Edi.
3: Iya.
1: Oke. Pak Edi, saya ke Pak Joni. Pak Edi, Pak Joni, kalau untuk sejauh mana begitu ya masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau ini sudah menggunakan layanan digital tersebut dalam kebutuhan yang sehari-hari begitu Pak Joni?
2: Ya, kami mendeteksi ya bahwa masyarakat kita walaupun secara bertahap itu sudah berpartisipasi dalam penggunaan digital. Memang kalau untuk masyarakat yang kita di pelosok-pelosok sampai disampaikan oleh Pak Edi itu masih menyesuaikan. Karena memang ada keterbatasan-keterbatasan juga dari layanan aksesibilitas dari pemerintah. Kita mengetahui bahwa misalnya saya mulai dari aksesibilitas dulu. Aksesibilitas ini adalah kewenangan pusat, lagi sekali lagi nih pusat nih, dalam rangka membangun coverage area dan BTS itu ya, membangun menara-menara sinyal itu. Nah, sampai saat ini kita baru tercover sekitar 80% dan dalam 3 tahun ini belum ada perkembangan yang signifikan dari pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi itu. Kami belum mengetahui apa yang menjadi kendala di pemerintah pusat ya, mungkin ada suksesi politik, pergantian presiden, kemudian juga ada efisiensi yang ketat di kementerian dan juga dan sebagainya. Memang ini berjalan lambat untuk membangun kembali pemenuhan aksesibilitas itu, Bung Jeki. Tapi untuk layanan digitalnya itu sendiri masyarakat sudah berpartisipasi, seperti misalnya Cinta Dilan gitu ya. Sudah banyak terjadi beberapa kejadian hukum di ruang publik itu yang memerlukan data dan eviden, dan mereka datang ke kantor Kominfo ya untuk mendapatkan barang bukti bahwa terjadi pelanggaran yang direkam oleh CCTV kita di ruang publik. Yeah. Nah, di ruang dialog kita juga ini saya sampaikan bahwa di ruang-ruang publik utama di Kota Sanggau di beberapa titik di kecamatan itu sudah kita pasangkan CCTV ya sebagai pemantau untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa di ruang publik itu kita bisa saling menjaga hak dan kewajiban kita, saling tidak berlebihan ya di ruangan publik, dan kita saling bisa menghormati itu. Nah, sehingga di ruang publik ini bisa tertib. Apabila terjadi pelanggaran atau kejadian yang tidak kita inginkan, maka bukti dan evidennya bisa diminta di Kominfo ataupun di beberapa dinas yang sudah bekerja sama dengan Kominfo, sehingga kita akan bisa menyaksikan bahwa perilaku masyarakat kita di ruang publik itu terpantau untuk saling menghormati hak dan hak-hak orang lain. Itu Bung Jeki. Yang kedua, masyarakat kita juga sudah banyak menggunakan data dan informasi yang kita sediakan di website kita itu sebagai data dan informasi yang valid dalam mereka menyusun karya ilmiah, seperti adik-adik kita yang sedang kuliah ya, Bung Jeki ya, Pak Edi ya. Jadi adik-adik kita yang kuliah-kuliah di mana? Di luar Kalimantan ya, di luar Sanggau dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan seluruh informasi yang ada di website kita, seluruh data yang diupload di Satu Data Indonesia yang diupload oleh admin Satu Data Indonesia Kabupaten Sanggau ya, itu menjadi basis data penelitian mereka, sehingga mereka tidak usah lagi datang ke Sanggau meminta data, menulis surat, membuat format dan sebagainya, ini menunggu jawaban dari instansi. Ya kan, itu kan klasikal itu ya. Jadi klasik sekali itu ya. Bikin surat, mohon data ini, lalu dinasnya kata orang tuh lama menjawab kan, tidak memberikan jawaban dan sebagainya. Nah, sekarang adik-adik kita yang kuliah mau S1, S2 sampai S3 juga, pengalaman kita wawancara dengan beberapa dokter yang sudah lulus di pemerintah Kabupaten Sanggau, juga mereka memanfaatkan ruang digital kita itu, terutama di website kita, dalam mengolah data ya dan informasi. Kami juga dari di Kominfo ini bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan media yang ada di Sanggau ini melakukan mendesiminasi berita ya, dan itu langsung diupload di website kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Sanggau hari ini, DPRD hari ini, berkaitan dengan seluruh proses kepemerintahan dan juga kejadian-kejadian yang ada di Sanggau itu, informasinya ada di website kita. Karena memang sistem digital ini kan dia langsung mengadopsi ya setiap karakter yang berbau Sanggau, sehingga rekan-rekan kita, adik-adik kita mahasiswa itu bisa mengikuti perkembangan Sanggau, cuma cukup membuka Sang Perma itu. Nah, ini adalah ada apa ruang website ya, pintu menjadi apa pintu integral ya. Tidak cuma pemerintah Sanggau yang ada di Sang Perma itu, seluruh instansi vertikal yang ada di Sanggau itu terkonek dengan Sang Perma itu. Seperti Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama ya. Kemudian BPN dan sebagainya itu terkonek menjadi seluruh yeah. kebijakan operasional, kemudian informasi yang mereka sampaikan itu ada di ruang digital Sang Perma kita. Nah, kita melihat ada partisipasi yang meningkat dari masyarakat. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi kita garis bawahi ya, ada kluster umur ya, terutama Gen Z ini, Gen Alpha ini sangat bisa menggunakan ruang digital itu. Tapi untuk yang sudah kluster umurnya senior ya, mungkin seluruh administrasi kependudukannya sudah lengkap dan sebagainya, mereka kurang mengakses itu. Tetapi anak-anak yang pelajar dan sebagainya itu terus meningkat mengakses informasi itu, ada apa Sanggau hari ini dan sebagainya itu, ini ruang digital yang disediakan oleh masyarakat. Tapi ruang digital secara mainstream individual ya, seperti media sosial dan sebagainya menggunakan ruang digital juga itu berkembang cepat itu pasti ya kan. Bahkan pemerintah kadang-kadang harus cepat juga menyesuaikan dengan pemberitaan-pemberitaan ataupun informasi data yang ada di ruang digital masyarakat itu.
1: Baik. Artinya di mendapatkan dokumen yang bisa didapatkan semuanya memang sudah ada di apa namanya Sanggau Permai begitu ya Pak ya.
2: Sang Perma ya. Yeah. Ya, ya. Ini kan adalah nilai praktis ya, di mana transportasi jarak antar desa, antar kecamatan kita itu sangat jauh, apa yang disampaikan oleh Pak Di tadi. Sehingga ini memangkas waktu, memangkas biaya, memangkas apa kata orang energi masyarakat publik ya dalam mendapatkan informasi, mendapatkan layanan. Kecuali ada beberapa layanan yang memang harus diverifikasi dan autentifikasinya harus dicek. Seperti tadi perekaman data penduduk itu. Memang dari pusatnya masih bisa belum mengizinkan kita swafoto ya, memang bisa swafoto begitu seperti pinjol dan sebagainya itu ada data kependudukannya dilahirkan memang bisa, tetapi mungkin ada risiko keamanan data yang masih dijaga oleh pemerintah pusat, sehingga untuk mengumpulkan, menginput dan ini ya mendapatkan data awal ya kependudukan itu harus yeah. dilakukan verifikasi autentifikasi data ya, mereka harus datang dipoto betul oleh petugasnya, memang ini orangnya, ya kan, retina matanya, wajahnya dan sebagainya itu dengan alat khusus dan pemindai khusus yang memang jumlahnya terbatas, hanya bisa disebar sampai di kecamatan pada saat ini, ya kan. Nah, ini memang masih memerlukan kehadiran, tetapi kalau yang sifatnya adalah konsumsi data, konsumsi informasi dan sebagainya, masyarakat tidak perlu harus kantor-kantor lagi, dia cukup klik Sang Perma itu, cari dinas mana yang berkaitan dengan itu, kemudian layanan apa yang ada, dia cari data sumber layanan yang ada di dinas masing-masing yang ada di Kabupaten Sanggau itu.
1: Oke,
2: arti itu Bang Yeki skemanya.
1: Ya, artinya ada juga yang tertentu memang tidak bisa di apa di didapatkan di ini apa ya aplikasi Sanggau Perma itu ya Pak ya, seperti yang disampaikan tadi terkait dengan ya, foto. Ya. Itu memang salah satu
2: ya. Tahap ya, itu semata-mata untuk keamanan data Bang Yeki. Ya.
1: Tapi kalau seperti kedepannya
2: KTP,
1: Pak,
2: KTP itu jadwal. Ya.
1: Kalau kedepannya nanti bagaimana?
2: Nah, itu masih harus dipikirkan, karena memang harus ada didiskusikan antara pemerintah pusat dengan kita yang mewakili masyarakat, mungkin juga nanti dari rekan-rekan dari DPRD ya, juga bisa mendiskusikan mana layanan yang paling singkat, paling mudah dan paling murah yang bisa kita hadirkan ke masyarakat. Tetapi yang kita deteksi sekarang untuk input data pertama ya, input data pertama untuk data kependudukan itu masih memerlukan verifikasi autentifikasi namanya yang berkaitan dengan itu, karena memang orangnya harus dipoto betul ya kan, alamat dan ini harus diverifikasi oleh petugas, sehingga tetapi selanjutnya ini sudah bisa dipakai, karena sekarang kan sudah ada kartu identitas penduduk digital ya. Sekarang ini saya belum dapat informasi identitas kependudukan yang digital. Mungkin di dalam apa di dalam pertemuan ini bisa saya lihatkan model apa kartu penduduknya bisa diinput di HP ya. Ya seperti ini ya. Ini mungkin Pak Edi ataupun Jeki bisa lihat itu. Ini adalah kartu kependudukan digital ya. IKD namanya, identitas kependudukan digital. Itu nah, ini bisa kita bawa-bawa, enggak perlu lagi kita membawa kartu-kartu seperti ini. Ini perlu mungkin hanya sebagai cadangan. Tapi secara digital seluruh informasi NIK, kartu penduduk kita. Nah, ini yang mungkin memudahkan bagi masyarakat ya dalam menggunakan ini. Jadi sebenarnya memang dalam banyak pelayanan publik yang bersentuhan dengan instansi lain sudah tidak perlu lagi yang namanya fotokopi-fotokopi KTP ini, ya kan? Karena selain berisiko data kita bocor, selain berisiko juga terjadi kerusakan dengan dokumen kita, kita sekarang sebenarnya sudah harus menuju pada satu data penggunaan layanan itu dengan identitas kependudukan digital ini. Jadi cukup menunjukkan ini, kemudian mungkin melalui QR code-nya itu bisa diakses, ya. Jadi tidak perlu ada sebaran-sebaran itu. Tapi ini masih dalam tahap sosialisasinya, Bung Jeki. Nah, nanti mungkin dari dinas kependudukan yang akan intens ya melakukan sosialisasi dan itu pendataan pengalihan data ke digital itu.
1: Berarti sekarang ini masih belum bisa diakses kayak saya ataupun Pak Edi begitu, masih belum bisa diakses. Bung
2: Jeki, sebenarnya sudah ada, tinggal Bung Jeki hubungi kecamatan ya, mungkin ke kecamatan bagaimana mengakses mendapatkan identitas kartu digital ini. Kan ada tahapan-tahapannya itu, masukkan NIK, kemudian ini masukkan aplikasi, nanti kita dikasih akun ya. Nah, cuma memang sayangnya saat ini kalau kita pergi misalnya ke bandara, ke hotel dan sebagainya, ini belum bisa digunakan. Ini mohon maaf nih Pak Edi dan sebagainya kan. Saya pernah coba ini, masih minta fotokopi KTP juga. Mungkin Pak Edi juga punya pengalaman itu di hotel atau di tempat mana ya, masih minta fotokopi KTP. Padahal sebenarnya dengan menunjukkan ini atau dia mengakses melalui QR code-nya dengan alat mereka, itu tidak ada fotokopi ini yang tersebar. Jangan-jangan sampai mereka menyimpannya kemana, lalu bocor data pribadi kita kan. Yeah. Tapi kalau misalnya dengan scan QR code misalnya dari IKD ini, identitas kependudukan digital itu, hanya digital to digital, ya kan, D2G ya misalnya begitu. Sehingga tidak bocor kemana-mana, tidak dilihat siapa-siapa, hanya petugas sama kita saja gitu kan. Nah, ini instansi ataupun tempat-tempat yang umum lainnya itu belum punya akses itu. Mungkin perlu ada sosialisasi atau kesepakatannya lebih kuat antara pemerintah pusat ya, Dirjen Adminduk ya, dengan pemerintah daerah ataupun dengan para pengusaha, perhotelan, transportasi dan sebagainya, sehingga kita tidak lagi menggunakan fotokopi KTP ini. Itulah sebenarnya transformasi digital itu sudah sampai pada layanan memikirkan keamanan data itu. Nah, sekarang kan kita masih menemukan Bang Jeki ya, semuanya lah, jangan-jangan itu di Kabupaten Sanggau saja itu masih ada diminta fotokopi KK, KTP. Sebenarnya sudah tidak perlu lagi ya kan, kita sudah satu data Indonesia ini ya. Semua data penduduk itu sudah ada di IKD kita. Nah, itu secara digital. Nah, mungkin ini nanti skemanya akan dibicarakan dulu lebih lanjut bagaimana tahapan penerapannya seperti itu. Baik. Tapi Bung Jeki nanti boleh ya ke kecamatan minta IKD nih.
1: Siap.
2: Berarti ke juga minta ke Dukcapil.
1: Iya, ke kecamatan langsung tempat ini ya, domisili begitu ya, Pak ya.
2: Ya, ya, ya. Nanti dari kasih pemerintahannya bisa menuntun kita untuk dapatkan RAP ini. Lagi ya. Pak Edi, belum bisa digunakan secara praktis ini. Saya menunggu juga nih, kapan kita enggak usah lagi bawa KTP, nunjukkan HP kita aja seperti kita naik pesawat itu kan, enggak perlu lagi kita bawa apa?
1: Ya, identitas yang berupa kertas
2: bawa ini, ya, begitu itu ya. Kan langsung kertas itu, langsung bawa HP kita tunjukkan udah langsung bisa masuk. Ini penting, harus ada trusting, kepercayaan di ruang publik itu bahwa dokumen yang dikeluarkan pemerintah itu bisa berlaku di mana saja. Nah, ini mungkin cita-cita kita Bung Jeki, sehingga orang ke rumah sakit cukup menunjukkan ini, ah ini betul, ini penerima bansos nih. Enggak usah lagi ditanya mana kartu penerima bansos, surat keterangannya kan, sudah ada datanya gitu kan. Nah, ini yang mau sangat memudahkan sebenarnya. Nah, tapi kemanya akan kita coba bicarakan secara intensif lah nanti dengan stakeholder yang ada.
1: Ya. Mungkin dari masyarakat ataupun pendengar atau Pak Edi juga mungkin bila perlu itu secepatnya begitu, Pak Edi. Saya juga mau ini biar tidak begitu banyak barang dibawa begitu. Sekarang ini kan ketika mau misalnya mendaftar begitu, mendaftar di membuat semacam kartu di buka ATM begitu, itu kan pasti memerlukan fotokopi KTP, fotokopi, terus yang ke sini fotokopi. Padahal ini kan KTP ini kan kalau tidak salah itu tidak boleh difotokopi berulang kali begitu ya Pak Joni, karena ada juga batasan begitu ya Pak Joni.
2: Ya, menurut keterangan yang kita terima dari Dirjen Minduk itu bahwa di dalam KTP itu kan sudah disusun chip. Yeah. Chip itu mempunyai keterbatasan berkaitan dengan pencahayaan dan suhu ya, sehingga ada beberapa kali fotokopi dan sebagainya. Tetapi memang sekali lagi bahwa fotokopi-fotokopi ini klasik sepertinya itu kan. Nah, kita saya agak salut di maskapai penerbangan itu ya Pak Ede ya, kita sudah tidak lagi harus membawa karcis ini, cukup kita belinya pakai HP, dapat tiketnya pakai HP, masuk pesawatnya pun nunjuknya datanya tuh ada di HP, dan seluruh titik-titik pemeriksaan itu percaya bahwa itu data adalah data akurat yang tidak mungkin diintervensi atau salah, sehingga sampai pemeriksaan sampai di kokpit sampai di kabin pun kita tunjukkan itu mereka setuju, ya kan, itu dan tidak ada kesalahan, tidak ada kesalahan nomor tempat duduk, tidak ada kesalahan ini dan itu. Nah, ini tentunya menjadi apa ya? Menjadi contoh bagi kita bahwa satu HP ini, satu data yang kita bawa secara digital itu berlaku di semua titik, termasuk nanti layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan untuk anak-anak kuliah dan sebagainya. Nah, ini yang menurut, karena Indonesia sudah bergerak menuju satu data, satu data, dan itu berlaku di Jakarta, di mana dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi sebaran data pribadi kita itu berbentuk fotokopi KK, fotokopi KTP, fotokopi ini dan itu. Dan itu riskan, bisa dimanfaatkan oleh para KTP-KTP kita lalu menjadi kumpulan KTP untuk ini, kumpulan KTP untuk itu dan sebagainya kan. Nah, ini yang berisiko Bang Jeki.
1: Baik, terima kasih Pak Joni. Mungkin dari Pak Edi, saya ke Pak Edi. Pak Edi, mungkin ada tanggapan atau seperti apa yang disampaikan dari Pak Joni tadi terkait yang disampaikan tadi. Silakan juga Pak Edi.
3: Baik, terima kasih Bung Jeki. Tadi apa disampaikan oleh Pak Joni terkait dengan data kependudukan, data digital kita ini, memang ada beberapa hal yang memang mengalami kendala. Yang pertama terkait dengan administrasi kependudukan ya, misalnya KTP kita ini, kalau kita membuat suatu, ada misalnya diminta untuk fotokopi KTP misalnya, padahal itu sebenarnya data ini kan seharusnya satu data kita nih terkonek. Jangan lagi data ini setiap kali kita mengurus administrasi harus fotokopi. Ya seperti ya, contoh ini saya ini kan tinggal daerah perbatasan Etikom. Kalau kita melihat di negara tetangga sebelah, kalau mereka ini kalau satu data cukup saja pakai IC terkonek dia. Tetapi kalau kita melihat untuk kita di negara kita ini setiap kita mau mengurus administrasi harus difotokopi, tidak terkonek. Ya maunya kita ya kepada pemerintah lah. Ya mungkin saya pikir mungkin juga terkait dengan keterbatasan anggaran. Ya keterbatasan anggaran, ya sistem ini kan pasti ya namanya digitalisasi ini kan perlu berbiaya tinggi. Ya artinya bisa terkonek ke mana-mana, bukan hanya lagi nanti kita mengurus administrasi harus fotokopi. Kita misalnya mau ngurus untuk bansos harus fotokopi KTP, harus untuk data orang miskin fotokopi KTP, harus untuk data lansia harus fotokopi KTP, atau misalnya mau terkait dengan di bidang pendidikan harus fotokopi KTP. Ya harapan kita, kami sebagai pengawasan mendorong kepada pemerintah bagaimana kita ini harus satu data saja supaya ini terkonek kemana-mana, supaya tidak ya setiap kali berurusan ini tadi harus ada fotokopi. Tadi memang kedepannya apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, identitas kependudukan digital, ya mungkin arahnya sampai ke sana, tapi memang belum bisa terakses, mungkin kendala-kendala lain bisa saja terkait dengan masalah pembiayaan. Tetapi harapan kita memang sampai ke sana nanti arahnya ini, supaya sistem ini identitas satu sistem saja terkonek. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi terkait dengan identitas kependudukan digital, karena memang ini bermanfaat bagi masyarakat kita untuk khususnya di Kabupaten Sanggau.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, tapi kalau melihat untuk yang sampai saat ini begitu ya Pak Edi, apa saja hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam memperluas pelayanan publik berbasis digital ini Pak Edi di Sanggau ini?
3: Ya, harapan kita kepada pemerintah bagaimana kita harus menjangkau. Tadi sudah saya sampaikan menjangkau sampai ke pelosok daerah kita yang memang selama ini terbentur mungkin ya infrastruktur kita, infrastruktur terkait dengan fasilitasnya, ya namanya sinyal ini kan terbatas. Kan banyak blank spotnya juga daerah kita ini kan, karena memang kalau untuk terkait dengan untuk supaya adanya sinyal ini kan memang kewenangan dari pemerintah pusat, bukan kita di daerah. Ya harapan kita mendorong kepada pemerintah supaya setiap daerah itu tadi, setiap daerah yang memang daerah terpencil bisa diakses melalui sinyal itu tadi, digitalnya ini nanti, supaya kita ini bisa dari yang manual ke sistem digitalisasi. Ya sekarang ini kan memang ya kalangan-kalangan Gen Z atau yang itu masih bisalah mengakses ini, tapi kan kita ini faktor usia juga. Karena memang kemajuan teknologi ini memang cepat. Kemajuan teknologi ini kalau kita tidak mampu mengikuti perkembangan ya sulit juga. Ya contohlah seperti saya ini kan jauh ketinggalan dengan kalau anak-anak kita ini udah luar biasa dia hari-hari pakai sistem yang digital ini nanti. Oke, sementara kita usia di atas 50-an ini kan jauh perkembangan dengan sistem digitalisasi. Dan mau tidak mau harus kita mampu juga mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, apalagi orang yang tinggalnya di pedesaan, di perkampungan, saya pikir agak kesulitan juga dari segi tingkat pendidikan tadi mengakses data-data yang sistem digital. Karena saya sudah melihat tadi pemerintah Sanggau luar biasa. Ada yang namanya Sanggau Permai, ada Sidompu, ya berbagai tadi yang program dibuat untuk sistem digital ini. Karena memang arahnya bukan yang sekarang, tapi mungkin pertimbangan pemerintah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Karena memang semua ini sistem digitalisasi nanti perkembangan zaman. Mau tidak mau, senang tidak senang harus kita mengikuti perkembangan zaman itu tadi.
1: Oke, baik. Ini harus menyesuaikan begitu dan perlu menjadi catatan juga untuk masyarakat. Tapi Pak Edi, kalau untuk dari DPRD Sanggau ini bagaimana melihat kesiapan masyarakat dalam beralih ke pelayanan langsung begitu Pak, ke pelayanan secara digital saat ini Pak?
3: Ya saya kalau melihatnya ini kan terkait dengan faktor pendidikan juga. Ya faktor pendidikan. Ya sekarang kan kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ya harapan kita kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, ya bagaimana kita supaya anak-anak kita bisa bersekolah, mengenyam pendidikan supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak bisa mengejar dari pendidikan itu tadi, mengenyam pendidikan, saya pikir sulit juga mengikuti perkembangan zaman ini. Karena bagaimanapun salah satu tujuannya di bidang pendidikan dulu. Saya pikir kalau kita untuk mengikuti perkembangan zaman, ya kalau usia-usia seperti kami ini, ya otomatis memang agak kesulitan. Tetapi generasi-generasi gadget, ya harapan kita didorong. Tetapi generasi gadget kalau tidak ada bersekolah, pendidikan, sulit juga mengikuti perkembangan zaman ini nanti terkait dengan sistem digital. Karena bagaimanapun kita harus mengikuti perkembangan zaman. Digitalisasi ini memang saya pikir untuk tujuannya memperpendek rentang kendali, misalnya urusan. Kalau misalnya kita dari Kecamatan Tikong, misalnya dari Kecamatan Surut, Desa Surut Tembawang, yang di daerah perbatasan sana kan ujung, turun ke Ntikong, turun ke Sanggau, itu kan mau makan hari, waktu 2 hari. Tetapi kalau kembali kita ke sistem digital, tidak perlu datang, hanya mungkin berapa detik, berapa menit bisa diakses atau kita mengurus administrasi kependudukan. Memang ini tujuan dari pemerintah sebenarnya, supaya semua administrasi itu lebih mudah. Misalnya untuk terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, yang kedua mendukung tata kelola pemerintahan yang bisa transparan, nanti kan meningkatkan efektivitas pelayanan aparatur pemerintah, supaya ini semua mudah diakses oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau. Itu sebenarnya tujuan dari pemerintah, tetapi memang itu juga kami sadari, khususnya kita masyarakat Kabupaten Sanggau ini memang harus kita perlu sosialisasikan terkait dengan sistem yang ada ini. Karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu tadi sudah saya sampaikan, kalau dari rentang kendali, kalau kita urusan dengan pemerintah, jarak tempuhnya, tapi kalau sistem yang digital kita buat, ya otomatis cepat. Artinya dalam 1 detik, menit bisa terakses berita atau kita mengurus administrasi-administrasi lain yang terkait dengan yang ada di pemerintahan itu tadi.
1: Baik, Pak Edi, tapi kalau kita melihat dari segi aspek keamanan data begitu Pak Edi, ini bagaimana DPRD melihat aspek keamanan data masyarakat dalam penerapan pelayanan publik digital ini Pak Edi?
3: Baik, terkait dengan keamanan data tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni, ini kan data ini masih kewenangan dari pemerintah pusat. Artinya memang inilah yang kita dorong nanti, kita coba-coba. Memang ini juga yang ada kekhawatiran bagi warga masyarakat terkait dengan keamanan data yang terkait sistem digital. Tetapi saya pikir pemerintah mungkin ada pembenahan-pembenahan supaya data ini tidak bisa semua orang mengakses terkait dengan keamanan data sistem digital ini. Harapan kita ke depan mungkin perbaikan-perbaikan berikutnya pada pemerintah supaya data-data ini bisa dijaga keamanannya.
1: Oke, Pak Edi, yang apa ya harapan Pak Edi ini? Apa harapan yang diharapkan Komisi 1 dari pemerintah daerah agar digitalisasi ini benar-benar apa ya, benar-benar membuat pelayanan kepada masyarakat ini menjadi lebih mudah dan lebih cepat begitu, Pak Edi?
3: Ya, harapan kita dari DPRD memang itu sebenarnya. Pertama, kita ketika adanya sistem digitalisasi ini tadi, itu segala mempermudah akses berurusan dengan pemerintah. Nah, itu tadi. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini kan masyarakat ini kan belum melek terkait dengan sistem digital ini. Ya, makanya harapan kita ke depan masyarakat bisa mengakses ini dan mempermudah mengurus secara terkait dengan administrasi pendudukan dan lain-lain terkait dengan di pemerintahan. Karena memang ini tujuan kita supaya masyarakat mempermudah jarak rentang kendali yang sudah saya sampaikan tadi. Karena jarak ini kan memang agak sulit, tetapi harapan kita ke depan masyarakat bisa mengakses semua sistem digitalisasi yang ada di pemerintah Kabupaten Sanggau.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Pak Edi, saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau ke depannya begitu Pak Joni, apakah ke depan nanti berbagai layanan pemerintah akan diarahkan dalam satu sistem begitu yang lebih terintegrasi dan mudah digunakan masyarakat begitu Pak Joni?
2: Ya, memang visi kita ke depan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi ya. Di mana pemerintah bersama DPRD juga pasti memikirkan bagaimana cara yang paling termudah, yang paling termurah, yang paling singkat bagi masyarakat untuk mengurus administrasi dan layanan mereka. Mau tidak mau kita dihadapkan dengan penggunaan teknologi digital itu, Bang Jeki. Ya, jadi di depan kita memang melihat coba mengidentifikasi banyak apa-apa saja urusan masyarakat yang bisa kita digitalisasi, apa-apa saja yang memang belum bisa didigitalisasi karena sifat dan karakteristiknya, sehingga memang ini ada porsinya masing-masing. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa memperkuat sosialisasi dengan didukung oleh pendanaan yang kuat juga, karena sosialisasi ini harus memang menyentuh pada grassroots ya, akar rumput, supaya memang masyarakat kita yang terjauh sekalipun itu bisa menikmati perubahan-perubahan layanan yang dari konvensional ke digital gitu Bang Jeki. Nah harapan kita memang kita tidak bisa pungkiri bahwa terus bergerak, terus bertumbuh, terus berkembang ya. Teknologi digital ini membantu pelayanan publik ya, membantu administrasi pemerintahan supaya kita lebih rapi, lebih mudah, lebih murah, dan lebih nyaman peri kehidupan berbangsa kita ini Bung Jeki.
1: Oke.
2: Itu harapan kita.
1: Baik. Kalau dari sisi keamanan nih Pak Joni, bagaimana ini pemerintah menjaga data masyarakat yang masuk begitu ya melalui berbagai layanan digital tersebut ini Pak Joni?
2: Ya memang kalau kita membangun sistem digital itu Bang Jeki, kawan-kawan semuanya, kita punya SOP ya, standar operating prosedur dalam melakukan mempublish layanan digital itu. Pertama, layanan digital itu orang-orang yang terpercaya, memang tujuannya adalah tujuan yang baik ya. Yang kedua, dia melalui serangkaian tes mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, mulai dari data-data sampai ke layanan gitu. Yang ketiga, dia harus melalui Kominfo ya, akan diverifikasi kelayakannya. Jadi kami dari Kominfo ini ada tim kelayakan verifikasi layanan digital, apakah digital itu ya menginput atau menyerap data-data pribadi ya, kemudian tingkat kebocorannya sebenarnya. Dan yang ketiga, dia harus melakukan pentes. Kita melakukan pentes itu ya dengan lembaga eksternal yang pernah kita lakukan, apalagi yang berkaitan dengan keuangan dan data aset masyarakat ya. Untuk Pemda itu SOP ini kita lakukan. Misalnya untuk Simakda dulu ya, sekarang ACPD ya. Sekarang misalnya itu kan sudah terkait antara digital ACPD dengan SP2D digital ya. Nah itu kan ada transaksi keuangan yang sangat ketat yang harus kita jaga ya, keamanannya itu. Kita melakukan bekerjasama dengan BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara ya, dalam rangka menjaga transaksi digital di aplikasi itu. Nah ini standar-standar yang memang harus dilalui sebelum aplikasi digital itu dipublish atau digunakan oleh publik. Yang kedua, memang kita tempat penyimpanannya itu di server kita juga harus dijaga itu, artinya kita harus memiliki seperangkat firewall ya, itu dalam rangka memfilter ya transaksi-transaksi di luar kapasitas, di luar kesepakatan digital yang sudah diatur di dalam algoritma digital itu. Jadi ada transaksi pendatang yang tidak dikenali, maka dia akan menangkal dan sebagainya di dalam transaksi server itu. Kita pasang alat, dan ini tentu saja tidak murah ya Pak Hedi ya. Nah, Sanggau sendiri itu punya firewall, tapi firewallnya yang

0: juga langsung melakukan penutupan ataupun melakukan pengamanan melalui tim tanggap insiden siber itu. Nah, makanya kalau misalnya kawan-kawan yang mengalami ada gangguan apakah gacor yang lain atau misalnya bahkan kita tangani sampai tengah malam itu Bang Jeki.
1: Okay.
0: Dan kita pernah satu hari itu bertonjol nih. Judi online itu masuk ke dah, kemudian nanti kita menjadi alat promosi judo itu. Nah, ini di
1: Oke. Baik. Pak Joni. Pak Joni.
0: Seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, siap. Terima kasih, Pak Joni. Ya. Kayaknya terputus-putus begitu, tapi sudah ditanggapi begitu apa yang disampaikan tadi. Mungkin Pak Joni dan Pak Edi, saya ingin closing statement terakhirnya begitu. Mungkin dari Pak Joni langsung, singkat saja Pak, silakan.
0: Ya, pemerintah daerah bersama bapak-bapak yang ada di DPRD terus mengupayakan adanya layanan kepada masyarakat yang lebih praktis, lebih murah, lebih mudah, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Mudah-mudahan dengan perkembangan teknologi ini akan sangat membantu ya kepuasan masyarakat dalam atas layanan pemerintah. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat juga mengikuti perkembangan-perkembangan layanan digital ini dengan kemampuan digital pribadi. Dan kami tetap berkomitmen untuk memberikan layanan baik kepada masyarakat, mengikuti perkembangan teknologi digital ini menuju kesejahteraan sanggo yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ini itu saja, Bung Jeki.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Joni. Saya ke Pak Edi. Pak Edi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kami bersama dengan pemerintah dan DPRD, ya artinya menyambut baik dengan adanya sistem digital ini, ya bagaimanapun, sistem digital inilah pelayanan yang lebih murah, meriah, dan bisa dijangkau, diakses oleh masyarakat. Tetapi kami juga menyarankan kepada pemerintah bagaimana nanti kita sistem digital ini bisa diakses sampai ke pelosok desa atau daerah, karena memang di Maluku dengan adanya terkait dengan infrastruktur yang memang agak sulit. Tetapi kita harapkan ke depan supaya ini mudah diakses oleh masyarakat. Bagaimanapun tujuan dari pemerintah, bagaimana untuk mensejahterakan masyarakatnya yang ada di Kabupaten Sanggau. Harapan kami bagaimana pemerintah daerah bisa segera mensosialisasikan terkait dengan dari manual ke sistem digital supaya masyarakat bisa mengakses semua informasi yang ada di Kabupaten Sanggau, khususnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi juga. Demikian perbincangan kita begitu mendengar tentang digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Sanggau ini. Semoga transformasi digital dapat membuat pelayanan pemerintah semakin cepat, kemudian mudah, transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat seperti itu. Itu yang kita inginkan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber pagi hari ini yang sudi meluangkan waktunya begitu untuk bincang-bincang pagi hari ini. Semoga yang kita inginkan adalah tetap sehat begitu, Pak Edi dan Pak Joni.
2: Terima kasih.
0: Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat pagi. Baik.
0: Selamat pagi Pak Edi.
2: Pagi Pak Joni.
0: Ya,
2: baik. Selamat pagi Bung Jeki.
1: Siap. Terima kasih kembali Pak Edi dan Pak Joni.
2: Terima kasih.
1: Demikian pendengar, baru saja kita dengarkan bincang-bincang kami dengan dua narasumber tadi. Ada Pak Edi Emilianus Kusnadi, ini anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Kemudian Pak Joni Irwanto, Kepala Diskominfo Sanggau. Dan untuk berikutnya pendengar, nanti menjelang pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, kita kembali mendengarkan di program acara Halo RRI nantinya.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Kota Sanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantinur Rahman Ginda, SIP, dan Dim 1204 Sanggauskado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya di edisi pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kami kembali hadir dalam program Halo RRI kali ini atau edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Dan di ruang interaktif yang mungkin menjembatani ya aspirasi masyarakat dengan instansi penyelenggara pelayanan publik melalui program ini, Anda dapat menyampaikan keluhan, masukan, apresiasi maupun harapan demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik. Nah, pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Kami kembali juga menyapa untuk Anda, silakan untuk menyampaikannya, dan kami juga menyampaikan terkait dengan adanya update cuaca menurut pantauan kami untuk hari ini di luar sana dari Sabang Merah terpantau masih berkabut ya, kabut tebal begitu. Dan pendengar, bagi Anda yang memiliki pengalaman terkait apa ya, pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, infrastruktur maupun layanan publik lainnya, silakan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ataupun pesan WhatsApp. Sampaikan pendapat dengan bahasa yang santun, sertakan identitas diri serta informasi yang jelas agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Begitu, kita coba. Oke, masih terputus. Mungkin bisa dicoba lagi di 08 57 5 3 81 0 3 65. Halo, selamat pagi.
1: Selamat halo. Pagi. Ya, halo, selamat pagi, Njeki.
0: Ya, selamat pagi kembali juga. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bapak Pael ini.
0: Oh, Pak Pael.
1: Di Meliau.
0: Baik.
1: Desa Pampang 2, Njeki.
0: Pak El ya, ya. Di Meliau, silakan Pak El.
1: Ya. Cuaca pun jadi sama, kayak Sanggau kayaknya berkabut.
0: Sama ya, berkabut. Ya, sama jadi berkabut, masih tebal begitu.
1: Iya, lepas hujan penyakit pernah hujan juga, tapi tidak hilang kabutnya, malah turun keluar tak kabutnya penyakit.
0: Oke.
1: Jadi ini sedikit heboh ataupun apa ya dibilang ya, kita ini saya kecak berarti sedikit nih dengan anak-anak kita, tangga-tangga kita yang punya kini. Karena kemarin kan pemerintah itu telah apa menghilang, menghapuskan segala apa judi online itu sampai ke akar-akarnya, tapi kenyataannya itu tidak punya kini. Malah sekarang ini malah makin marah orang main judi online. Mereka tuh mengumpul-mumpul ada 5-6 orang tuh mereka teriak-teriak, mereka tuh main judi online, main apa namanya itu, anak-anak udah tahu saya tuh. Makin marak menjadi
0: judi online, semakin marak begitu ya?
1: Ya sama itu menjadi ya, sini ini di tempat saya nih di daerah tengah, bukan di Meliau tapi di tempat di kampung itu lah, hidup sunnah itu di desa itu pak.
0: Semakin.
1: Baru gak ini juga yang berarti juga nih masalah itu narkoba juga kayaknya di sini ini sudah ada orang-orang yang dah make itu menjadi ada 2-3 orang yang make pun.
0: Artinya judul ini yang terjadi ini memang di kampung Meliau ya?
1: Iya di desa nih, desa Kampung Dua, sekitar itulah, di Kampung Dua itulah
0: banyak. Desa apa nih?
1: Kampung Dua.
0: Di Kecamatan Meliau begitu ya?
1: Meliau. Itu rata-rata itu menjadi anak-anak tuh kalau di SMP, SMA itu mereka sudah mulai ngumpul-ngumpul, kadangnya ngumpul mereka di tempat apa nyantai gitu kan, ada main mereka tuh jadi cuma itu mereka teriak-teriak, mereka ada masuk kena tuh mereka teriak, wah senang mereka nanti apa itu kalau mereka langsung top up di yang keno tuh ke yang keno punya perusahaan tuh kan apa itu mereka.
0: Bang Pael tadi di desa mana tadi?
1: Pampang 2,
0: Mojeki. Kampung 2.
1: Pampang 2.
0: Pampang ya. Pampang 2. Oke. Okay.
1: Mhm. Saya berkenan sekali saya punya Mojeki.
0: Ah, artinya ini sama, apakah anak-anak ini main ini kali apa namanya? Mobile Legend atau gimana?
1: Tidak, dan dia mereka kayak kredit Mojeki, kredit Mojeki enggak. Kamu kredit Mojeki. Mhm. Pakai apa namanya itu slot apa itu namanya itu tadi apa aja dengar tiga
0: saya juga kurang paham karena saya juga ya, nggak mau mengenal
1: enggak mereka kadang tuh tidak mereka tuh ngapa mereka tanya ngomong-ngomong mereka masalah aku sini hari ini menang segini nanti malam menang segini itu mereka bilang kan ah kan mungkin tidak menjadi mereka itu menjadi kan mereka itu menjadi
0: oke
1: terus kredit itu
0: tapi bung Pak El sudah ya, pernah ya. Ke situ melihat atau menanyakan langsung begitu.
1: Nggak anu sih, cuma dengar-dengar mereka aja nanya langsung. Ada sih mereka yang bilang-bilang gini-gini katanya. Barang kita nggak gak mau ikut campur, tapi kan kita perhatiin Mojeki yang anak-anak punya itu. Nanti kalau tiba-tiba dia apa di sekolah minta uang jajan ke orang tuanya, nanti kan diterlakunakannya nanti itu Mojeki. Mungkin mereka sekarang kan tetap bermasuk lagi. Mereka kan belajar di rumah. Tidak belajar kan waktu di sekolah.
0: Itu nah, anak-anak bayangkan, anak-anak yang SD atau SMP ya?
1: SMP semua itu lah.
0: SMP, oke.
1: Okay. SD sih belum, mereka belum anak mereka. Mereka main-main game biasa aja. Ini juga, ini mau bilang juga ini apa masalah air boyan nih. Kemarin itu dagangnya sekarang nih mulai lagi keruh lagi air boyan kita nih.
0: Air apa?
1: Air boyan, sungai boyan nih.
0: Sungai
1: dikeluhkan peti itu.
0: Sungai Boyan ya.
1: Sungai Boyan ya. Sungai Boyan. Sungai kita ini pakai kita mandi. Dulu ya kan pakai kita minum juga, mandi juga. Sekarang tuh kemarin tuh awal-awal kemarin awal Agustus ya itu bagus ya anu tuh pas perayaan Agustus di Bastu itu ya nih Mojeki. Tiga hari mereka enggak kerja. Sekarang kerja lagi mereka.
0: Oke, artinya sekarang ini sungai itu kembali keruh lagi begitu ya.
1: Iya, keruh lagi.
0: Itu sama juga di ini ya Kecamatan Meliau Desa Pangpang ya.
1: Iya, Pangpang 2.
0: Pangpang 2.
1: Itu sungai-sungai Boyan itu Mojeki. Kita sering bilang ke sini ke anu Nahlori juga kemarin tuh. Itu sekarang datang polisi itu datang Mojeki, datang mereka tuh Mojeki. Tapi enggak tahu mereka datang tuh pulangnya. Datangnya sering kemarin tuh beberapa hari mereka sering-sering. 2-3 hari lagi ini keruh lagi.
0: Oke.
1: Nanti bilang lagi Mojeki mereka tuh nanti keruh lagi. Mereka tuh enggak. Enggak macam mana ya kayaknya
0: jerak,
1: mereka
0: begitu.
1: Bilang tuh bukan kita ambil apa Mojeki ya kata mereka bilang tuh polisi ambil jatah kata mereka bilang bandarkan tidak benar-benar katanya bandar tahu benar-benar itu yang mereka tuh datang ke itu ke lokasi itu cuma minta-minta jatah dah itu kan tidak benar-benar diuruskan kayak macam itu. Ini berarti juga macam ini karena okay. Kita sekarang kemarau Mojeki air itu susah Mojeki
0: ya.
1: Air yang kita butuhkan itu yang untuk kita mandi apa itu jadi keruh macam mana kak itu.
0: Berarti masyarakat di sana di desa Pangpang ini masih mengkonsumsi air atau ada leading atau gimana?
1: Ada air itu air apanya air yang dari apa air keran yang kita bikin sendiri dari itu swadaya dari masyarakat ada juga. Tapi kan sungai Boyan itu kan memang membutuhkan untuk mandi Mojeki. Tapi kalau mandi kalau tahu lah Mojeki kalau orang kerja parik masuk Mojeki peti itu Mojeki. Kan udah kayak ini kayak apa tuh kayak air apa kita bilang tuh kalau kita orang Dayak dulu kayak pemandi babi itu bah. Ada belum waktu sejarah kuning benar campur segala apa anda tahu.
0: Oke. Okay.
1: Ya Mojeki ya itu aja okay. Mojeki ya.
0: Baik. Terima kasih.
1: Di dengar segala yang bersangkutan itu nanti itu macam mana punya prosedurnya itu.
0: Baik.
1: Macam ini. Oke, Mojeki. Terima kasih, Mojeki. Selamat pagi, Mojeki.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat pagi, selamat beristirahat dan tetap sehat begitu ya dengan Pak El ya, Bu. Ya, Pak El di Meliau ini dua keluhan ya yang disampaikan begitu dari Pak El ini terkait dengan aduannya ya begitu pagi hari ini yang disampaikan terutama terkait dengan judul ya yang semakin marak di sana khususnya untuk anak-anak SMP begitu. Kemudian di sana juga terkait dengan Sungai Boyan yang kembali keruh. Ya kembali keruh beberapa hari yang lalu itu sempat jernih ya di bulan, bukan beberapa hari lalu ya, tapi di Agustus begitu ya, setelah ditegur dari pihak kepolisian, tapi sekarang ini kembali keruh lagi. Dan ini menjadi keluhan ataupun aduan yang disampaikan dari putra Pak El di Meliau tadi. Mungkin dari pendengar yang lainnya, kita coba lagi. Baik. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, masih pagi.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat pagi ini, Pak Putra Mayau.
2: Puji Tuhan, baru mendengarkan Bapak El.
0: Kenapa?
2: Baru mendengarkan keluhan Bapak El.
0: Oke. Putra Mayau ini di Bonti ya?
2: Di Lanong, Kecamatan Bonti.
0: Lanong. Mm-hmm.
2: Desa UP, Kecamatan Bonti.
0: Uh-huh.
2: Ini sebenarnya akibat banyak penyakit bisa disampaikan, tapi fokusnya ini adalah kembali kepada PLN bersamanya kan.
0: Terkait PLN juga ya?
2: Yang kemarin itu masalah alasan masalah usianya hutan kan. Kemarin ada besar dari saya dan menurut dari badan yang masalah hutan itu tidak ada masalah karena kan. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan, tapi mereka rapat di sekitar katanya tidak ada masalah mereka. Hanya jalan sutet kemarin itu yang lindung dilewati bisa. Bukan istilahnya posisi pun dilewati bisa bagi mereka, tapi yang nyangkut itu di mana kan, yang agak mungkin begitu kopi-kopi kemarin itu mungkin namanya intensi itu macam-macam. Ini yang jadi masalahnya kami kan, mohon lah sampai ke Lanong, kelompok ada itu masyarakat ada itu agak di luar jalan kalau masuk hutan patut-patutnya surat, karena kayaknya kan setiap 3 bulan tak ada mereka yang dari pengelola hutan kan, yang meriksa patut masih ada enggak gitu kan. Tapi kalau jalan kan enggak masuk mereka, enggak masuk dalam kita hutan itu. Masih bisa dipasang tiang lah. Terus mereka tidak pasang tiang itu sudah mau cari yang lainnya ya, mau cari maklum namanya manusia. Nah, ini harapan saya tuh sebenarnya kami itu tidak masuk ke dalam hutan adat itu. Memang kampung kami tidak. Mereka tidak istilahnya masuk dalam kampung itu. Tapi kalau produksi saya tidak tahu gimana batasnya dan tak tahu kita tahu. Ini karena mohon mudah-mudahan tahun ini dapat, soalnya kampung kami ini pokoknya kesulitan air itu sulit sekali untuk dari yang agak bersih ke mancing. Nah inilah kayaknya di rumah kami ini ada istilahnya sumber minyak itu di bor kemarin, tapi kalau masih mau untuk menggunakan mesin kotor kata orang kampung itu kan itu kayaknya nggak mampu. Sudah 2-3 hari ini tidak ada lagi. Habis sumbernya kah atau gimana, mau ngebornya sih lampu nggak ada kan, listrik nggak ada. Ini yang persoalan kayaknya saat mereka kemarin beli satu galon yang itu 13.000 sekarang sekarang jual. Itu pun airnya itu pun tidak bersih kayaknya, tidak kayak dulunya. Ini dari Bonti.
0: Itu
2: air, kan?
0: Air yang tidak bersih itu dari leading atau dari mana ini?
2: Leading ada leading.
0: Oke.
2: Memang dulunya ada di bikin PNPN kan, dari gunung pun tidak ada air, sedikit-sedikit aja. Pun tak bersih setanda, kalau tidak tahu namanya sungai. Ada pun berebut-rebut kata orang tuh ke kampung dekat itu, tapi untuk mandi itu memang agak susah sekali ya, kata orang dia. Masalahnya kalau untuk cuci tangan apa ya, tuh kalau kalau ada lampu atau ini kan bisa tenggor air kan, penyelaman ini juga menghambat tenaga lampu ini. Mata mal kita nih, kata orang minum air yang tak kotor kah apakah, tidak tahu namanya manusia ini kan mesin paraunya ada yang nggak tahu apa, nggak tahu, tidak tahu.
0: Itu air sungai begitu ya, Putra Mayau.
2: Air sungai pun tidak takut diputus teman-teman itu. Tidak mengalir lagi.
0: Kenapa?
2: Sudah darah habis kan kemarin.
0: Kering, kering begitu ya?
2: Maksud keringnya tidak menyambung lagi. Baik nyambung tuh, nyambung tapi tidak mengalir gitu lah. Nah, tidak kayak gitu. Maka harapan saya kepada PLN, salah banyak alasan nanti kalau tahun ini memang dianggarkan ya langsung dilaksanakan lah. Yang beli itu
0: Pak. Berarti Pak Putra Mayau, untuk di sana tuh masih belum ada dialiri listrik begitu ya? Atau
2: ya, belum ada. Ini rencananya tahun ini kan dianggarkan kemarin kan. Kami kalau untuk Bonti itu dianggarkan itu kan ada 3 desa. Tapi 3 desa itu kampungnya hanya 5 kampung.
0: Ya.
2: Dusun Bedigong, Desa Majil kan. Aja yang jangan tuh itu dusun Semangka, Desa Sami yang dekat Bonti itu.
0: Ya. Oh, ini sudah sudah disampaikan di Halo RRI kemarin ya, begitu ya Pak ya, Putra Mayau. Ya.
2: Sering kan.
0: Iya,
2: Pak. Alasan kemarin itu begini.
0: Oke.
2: Karena ini masuk ke kawasan di kawasan hutan agak diganjing lah. Itu pemasangan katanya takut ada izin dari dinas kerja hutanan. Takut. Tapi ada yang bilang tuh dari istana di kehutanan tuh tidak masalah.
0: Yeah.
2: Nah, ini yang dengannya makanya sampai Pak di Pak Hinggi kan ngomong lah. Tuh. Nah, yang termasuk presiden dengan kawasan itu kan termasuk juga Komisi 3 yang membuat kemarin.
0: Yeah.
2: Nah, harapan kali ini kita tetap PLN baik dari paten, provinsi dan tersangka. Janganlah dipersulit karena untuk pentingnya pembangunan dari pemerintah. Gitu.
0: Oke, baik.
2: Nah, ini harapan kita tadi. Ini kalau kemarin dapatnya betul sekali-kali. Mudah lah. Nggak, kalau malam itu gelap, kalau mau cari sumber air itu mau ngebet untuk ada lampu untuk menariknya. Ini kami kalau memang dari PLN tidak percaya, datanglah cek kembali dulu apakah di kampung kami di tengah hutan bagaimana. Kami kan di tengah hutan, kiri kanan kan tidak kami semua. Itu baik-baik dari kelompok kata dari Botona Jalan Bonti Bodoso. Cuma kan waktu kemarin itu kan dikatakan oleh dari TNZ kan, yang dikatakan lepas dalam pintu segala-galanya pokoknya kiri kanan sudah ditebang kembali pohon sawit akibat dari digusur semuanya laksana kesiapan lampu itu tadi.
0: Kita
2: tahu dah analisnya keluar lalu dapat info-info yang kurang sedap tuh. Ada informasi seperti itu kan. Maka saya juga kemarin saya hubungi dengan pastor yang adik saya yang tahu tuh dengan ketua komisi 3 gitu. Dan saya juga saya ngomong dengan Pak Camat juga masa itu. Pak Camat pun sekarang sudah tidak bisa berdaya lagi, sebenarnya itu bukan hak satu suaman itu jalan rusak apakah kemarin dengan jalan rusak kalau kemarin itu. Nah, sekarang dia tidak bagus sudah bisa macam-macam alasan tuh. Ini yang harapan saya tuh janganlah dipersulit ke urusan pemerintah tuh.
0: Oke.
2: Okay. Aturan tuh harus yang agak sulit itu buanglah. Apa kata Pak Prabowo tuh jangan di bawahnya nih mempersulitkan urusan itu. Terima kasih Bang Diki.
0: Oke, baik.
2: pagi jam 9 sudah cukup untuk ngopi Agus Minopi.
0: Baik, terima kasih kembali juga Putra Mayau. Dan Putra Mayau ini juga terima kasih untuk penyampaian aduannya pagi hari ini ya, terkait apa yang disampaikan tadi terkait dengan adanya keluhan Putra Mayau ini dengan listrik yang masih belum teraliri. Dan ini juga sudah ditanyakan ya beberapa Halo RRI yang lalu begitu. Dan Putra Mayau, kami juga menyampaikan kembali begitu ya, karena DPRD bersama PLN yang ada di Kabupaten Sanggau ini memperjuangkannya ya. Kemarin sudah Putra Mayau ini juga untuk apa yang menjadi keluhan Putra Mayau pada kesempatan pagi hari ini juga sudah disampaikan dalam bentuk berita ya, berita rri.co.id atau rri.co.id. dan ini juga dalam proses begitu ya, Putra Mayau dalam proses atau dalam perjuangan begitu ya, dari DPRD kemudian PLN juga untuk saat ini, karena perlu menjadi catatan juga ya, itu yang menjadi hambatannya memang pembangunan jaringan listrik yang ada di Kabupaten Sanggau memang terjanggal dengan status hutan lindung begitu. Tapi kita doakan bersama-sama begitu ya untuk Putra Mayau tadi, mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasi dan bisa diselesaikan dengan secepat mungkin begitu ya untuk Putra Mayau. Dan terima kasih untuk Putra Mayau yang juga sudah menyampaikan tanggapannya pagi hari ini, dan itu aduannya begitu ya, sudah disampaikan di Halo RRI yang kemarin, yang lalu juga sudah begitu. Baik, pendengar, kita tahan dulu, kita break, kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
4: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru. Seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
4: Ma,
5: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
4: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
6: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
4: Pa.
6: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
7: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan.
8: Hah? Ada info heboh di grup WA.
7: Jalan keluar.
8: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
9: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
10: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyang ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
11: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
12: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
13: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
14: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
11: Dengarkan Halo RRI
12: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
13: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
15: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau di Halo RRI. Kami kembali menyampaikan terkait satu informasi untuk Anda, yaitu dengan adanya Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsal meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di seluruh wilayah Kalbar. Hal tersebut disampaikan Rian Norsan saat melakukan kunjungan dan pemantauan karhutla di Bukit Peramas, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Senin 21 September 2026. Rian Norsan menyebut Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang masih menjadi daerah dengan titik api yang cukup banyak dan menghasilkan kabut asap. Selain itu, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki sekitar 13 titik api. Menurut Rian Norsan, kondisi karhutla tahun ini diperparah kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino, dan kondisi tersebut membuat curah hujan berkurang sehingga kebakaran lebih sulit ditangani. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id. Dan pendengar, kami kembali lagi mengajak Anda menyampaikan di program acara Halo RRI terkait apa yang menjadi aduan Anda, begitu ya. Sampaikan aduan Anda terkait pelayanan publik edisi pagi hari ini, seperti yang disampaikan tadi dengan Putra Mayau, ya, permasalahan yang didapatnya ya di tempatnya masih ada begitu ya, judul yang Papa L maksudnya ya, semakin marak begitu di Kecamatan Meliau, Desa Pangpang. Kemudian terkait dengan itu juga Sungai Boyan yang kembali keruh, dan ini juga sering diadukan ya beberapa Halo RRI yang lalu begitu ya, dan ditanggapi dari kepolisian, namun ketika dikunjungi seminggu dua minggu itu jernih, dan beberapa minggu kemudian keruh lagi begitu ya. Kemudian Putra Mayau tadi juga sudah menyampaikan aduannya terkait dengan adanya penyampaian terkait kawasan ya dari PLN, karena kawasannya masih masuk dalam hutan lindung dan tidak bisa untuk memasang ataupun masuk listrik negara begitu, dan itu terbentur dengan adanya hutan lindung. Dan sampai hari ini begitu ya Putra Mayau, itu dari DPRD bersama PLN ini sedang memperjuangkan begitu ya, sedang memperjuangkan untuk bisa untuk masuk ke khususnya di Lanong, Kecamatan Bonti, Desa UP ini. Mudah-mudahan secepatnya begitu ya. Dan dari kami juga Putra Mayau, kami juga selain dari disampaikan di Halo RRI ini juga dimasukkan dalam buletin berita atau warta siang, warta pagi juga. Mungkin kalau Putra Mayau ada dengarkan ya, ada untuk beberapa yang hari lalu atau minggu yang lalu itu sudah dimasukkan di buletin berita, baik di warta siang maupun warta pagi seperti itu.

Namun tidak menjadi permasalahan begitu untuk Putra Mayau, kemudian Pak El juga, kemudian pendengar yang lainnya untuk menyampaikan berulang-ulang kali begitu ya, untuk mengingatkan kami juga, sehingga saling mengingatkan agar bisa atau cepat terrealisasi seperti itu. Dan dari pendengar, mungkin bagi Anda yang memiliki pengalaman terkait pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, kemudian pendidikan, perizinan, kemudian infrastruktur maupun layanan publik lainnya juga ya, silakan untuk bergabung menyampaikan menjadi satu aduan Anda pagi hari ini.

Namun kami juga kembali mengingatkan untuk Anda, silakan untuk menyampaikan pendapat dan pendapat Anda, aduan Anda pagi hari ini dan seterusnya di Halo RRI dalam seminggu itu ada 3 kali ya, Senin, Rabu, dan Jumat. Dan di situ Anda bisa sampaikan dengan bahasa yang santun, sertakan dengan identitas diri begitu, serta informasi yang jelas agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan kalau menyampaikan melalui WhatsApp ya, mungkin kalau disampaikan ada keterangannya juga, yaitu foto juga ya, di mana daerahnya sampaikan juga biar lebih akurat begitu. Dan kami juga mengajak instansi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan tanggapan dan solusi atas berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, sehingga komunikasi yang terbangun dapat memberikan manfaat bagi semua pihak seperti itu. Kalaupun misalnya tidak ditanggapi dari pihak terkait, kami akan selalu menjadikan atau masukkan dalam buletin berita yang mungkin Anda dengarkan pukul 6 pagi, itu Warta Pagi, kemudian pukul 13 waktu Indonesia Barat, itu Warta Siang, itu kalau Anda dengarkan. Nah, disitulah sejumlah aduan-aduan Anda itu kami tampung dan kami sampaikan di Warta Siang, Warta Pagi, begitu. Dan bagi Anda yang saat ini baru saja bergabung dan stay bersama kami di RRI Sanggau yang berada di Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya saat ini, kami ucapkan terima kasih, selamat pagi untuk Anda. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika berada di luar sana, karena pantauan kami langsung untuk saat ini cuaca di luar sana yang tidak begitu sehat untuk kesehatan kita untuk dihirup begitu. Kalau bila perlu begitu ya, kalau Anda merasa tidak seberapa banyak begitu kegiatan atau rutinitas atau keperluan begitu, diharapkan tidak keluar dari rumah begitu. Kalau keluar dari rumah pun minimal menggunakan masker, bukan minimal lagi, tapi diharapkan menggunakan masker. Itu yang hal yang selalu kami ingatkan ketika kami siaran, baik di Sanggau Pagi, Sanggau Siang, Sanggau Sore, Sanggau Malam, seperti itu. Dan pendengar, untuk saat ini kami cukupkan di sini di Halo RRI, karena saat ini sudah menjelang pukul 9.51. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi dalam program Halo RRI untuk hari ini ya. Hari ini tanggal atau Rabu ya, Rabu tanggal 23 September 2026 begitu. Dan kami ucapkan semoga setiap aspirasi yang disampaikan ini menjadi masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sanggau ataupun di tempat Anda seperti itu. Demikian pendengar, saya pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI, media yang menyatukan bangsa. Sampai jumpa pada program Halo RRI berikutnya, yaitu di hari Jumat.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Sanggau pagi ini dengan sejumlah informasi dan lagu-lagu juga yang sudah Anda dengarkan edisi pagi hari ini. Dengan demikian, saat ini menjelang pukul 9.53 kami cukupkan di sini di program-program yang sudah Anda dengarkan tadi. Mungkin sekian dulu ya. Saya Jeki berserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini menyukupkan kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 15 Anda akan ditemani bersama rekan saya, ada Eko Karjuan nanti, yang mana sudah menyiapkan sejumlah informasi-informasi dan program acara yang sudah disiapkan untuk Anda nantinya. Demikian, selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Iya, baik pendengar, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Edisi siang hari ini Anda kami temani ya bersama kru-kru yang bertugas nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabar? Salam sehat dan selalu bahagia ya. Anda bersama keluarga tercinta, selamat beraktivitas tentunya untuk rekan-rekan kita yang sedang sibuk melakukan aktivitas ya di siang hari ini. Bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang edisi Rabu 23 September 2026 akan menghadirkan beberapa sesi acara ke ruang dengar Anda, di antaranya pukul 10 hingga 11 musik dan informasi, kemudian di 11 hingga 11.30 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga, kemudian 11.30 hingga 12 Sanggau Siang, 12 hingga 13 Ragam Budaya, kemudian 13 hingga 13.30 Warta Berita Daerah, dan 13.30 hingga 15 musik Pro Dangdut. Demikian pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di edisi siang hari ini bersama saya Eko Karjuan.

pendengar, informasi terkait dengan Kalbar ya, siaga hujan dan karhutla, udara sangat tidak sehat. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kalimantan Barat periode 23 hingga 29 September 2026. Dalam sepekan ke depan, ya, masyarakat diminta waspada terhadap dua ancaman cuaca yang bertolak belakang, hujan intensitas sedang dan kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan infografis info cuaca Kalimantan Barat yang dirilis Rabu 23 September 2026, BMKG mencatat potensi hujan dengan intensitas sedang akan mengguyur sebagian wilayah Kalbar. Namun di saat yang bersamaan, BMKG juga mengingatkan tingginya potensi kemudahan terjadi karhutla di sebagian wilayah lainnya. Pada periode yang sama, kondisi ini mengindikasikan cuaca ekstrim yang fluktuatif di bumi khatulistiwa. Peringatan menjadi lebih serius dengan memburuknya kualitas lingkungan. BMKG melaporkan secara umum nilai rata-rata harian kualitas udara di Kalbar berada dalam kategori sangat tidak sehat. Dampaknya langsung terasa pada jarak pandang, di mana jarak pandang di sejumlah wilayah dilaporkan menurun drastis, umumnya kurang dari 1 km hingga 5 km. BMKG memastikan penurunan jarak pandang tersebut disebabkan oleh kabut asap akibat karhutla. Dan BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini hanya melalui kanal resmi BMKG. Warga juga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan menggunakan masker serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat memperparah kabut asap. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: banyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Iya, pendengar, untuk informasi, kabut asap masih menyelimuti wilayah Kalimantan Barat pada Selasa 22 September 2026 berdasarkan perakiraan BMKG Supadio Pontianak. Kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari secara umum berawan disertai kabut asap. Perakirawan BMKG Supadio Pontianak, Debi, mengatakan memasuki siang hingga sore hari kondisi berawan dan kabut asap masih diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawa, Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, Melawi, Kepos Hulu, serta Kabupaten Ketapang bagian utara. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Sanggau, Sekadau, Bengkayang, dan Landang. Lebih lanjut, Debi mengatakan pada malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan masih berawan dan diselimuti kabut asap. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk kondisi angin, BMKG memperkirakan angin bergerak dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 sampai 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 97%. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir. Selain kondisi cuaca, BMKG juga memantau adanya ribuan titik panas di Kalimantan Barat dengan periode 24 jam terakhir terdeteksi sebanyak 2.199 titik panas. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdasarkan indeks kebakaran hutan dan lahan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat diperkirakan berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar dalam satu minggu ke depan. Ya, hal itu bisa terjadi terutama pada periode hingga 28 September 2026. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
0: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

pendengar informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak menyampaikan laporan perakiraan cuaca untuk Rabu 23 September 2026, di mana kondisi secara umum di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan disertai kabut asap serta potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di beberapa wilayah Kalimantan Barat. BMKG melaporkan sejumlah titik panas masih terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat berdasarkan pemantauan satelit terbaru di tengah kondisi cuaca kering yang masih mendominasi pada September 2026. BMKG mengingatkan kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas pembakaran di area yang rawan. Untuk informasi terupdate, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Info BMKG, juga bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Masyarakat juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Peran masyarakat dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan terus didorong dengan menghimbau agar setiap temuan berupa asap, titik api maupun aktivitas mencurigakan di kawasan rawan kebakaran untuk segera melaporkan melalui call center di 110. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu LRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Akibat musim kemarau di mana produksi cabai di Kecamatan Sekayam anjlok hingga 30%, kemarau panjang yang cukup berkepanjangan menyebabkan produksi cabai petani di Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau menurun. Petani cabai Kenaman, Yohanes, memperkirakan penurunan produksi berkisar 20-30% dibandingkan sebelum kemarau. Ia mengungkapkan petani berupaya ya untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap tanaman cabai. Upaya tersebut dilakukan agar tanaman tetap bertahan meskipun ketersediaan air terbatas. Ia menjelaskan kondisi kemarau membuat petani harus lebih memperhatikan kebutuhan air tanaman cabai. Menurutnya pengairan harus dilakukan secara tepat agar tanaman tetap tumbuh dan mampu bertahan hingga masa panen. Yohanes menyampaikan, kendati terjadi penurunan produksi, petani masih dapat terbantu oleh kondisi harga cabai yang cukup tinggi. Diungkapkan harga di tingkat petani sampai saat ini berada pada kisaran Rp140.000 per kilogram hingga Rp170.000 per kilogram. Hal tersebut tergantung kondisi cabai. Ya, pendengar, dengan informasi terkait dengan produksi cabai di Sekayam anjlok hingga 30% sekaligus informasi terakhir. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi siang hari ini. Kita saat ini di 10.54 waktu Indonesia Barat, dan nanti pukul 11 kami akan ajak Anda untuk bergabung mengikuti informasi dinamika olahraga bersama Pro3 RRI. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Perida. Croeso'r gynadledd ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke empat laga.

0: pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Cymru di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
1: Excuse me. We still have two more games, so this is a completely different format.
0: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
1: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
0: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
2: Não, acho que é mais um prazer do que...
0: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer Guah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan, tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Iya, terima kasih pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Drenante. Iya, pendengar, 11.29 ya hingga 12 nanti seperti biasa masih kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, diselingi dengan lagu-lagu hiburan dan sambil menunggu waktu azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: Iya, pendengar masih terus bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang edisi Rabu 23 September 2026. Kami akan hadirkan kumandangan azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Prosatu RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kumandang azan suhur ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang. Dan saat ini pendengar, kita di 11.56 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 12 hingga 13 Anda akan kami temani dengan ragam budaya.

0: Iya, pendengar kita di 12.2 menit ya waktu Indonesia Barat. Kami akan hibur ruang dengar Anda ya dengan sesi ragam budaya. Di sesi ragam budaya siang hari ini kami undang atensi Anda ya untuk bergabung dan request lagu kesukaan Anda, khusus lagu daerah ya. Ya, ada Bung Marcel di layanan telepon, kita langsung terima. Selamat siang Bung Marcel.
1: Selamat siang abangku, ragam budaya.
0: Iya, dengan Bung Marcel di mana Bung Marcel?
1: Di Meliau nih bang.
0: Meliau ya. Lagi ngapain sekarang? Beraktivitas atau lagi belanja?
1: Lagi beraktivitas nih bang di lokasi nang sawit ini.
0: Kirain lagi belanja. Oke, silakan Bu Marcel.
1: Lagunya Dayang Janjola aja lah bang.
0: Dayang Janjola.
1: Ya,
0: oke, terima kasih Bung Marcel.
1: Oke, okay, bang, selamat siang.
0: Selamat siang, ya. Selamat beraktivitas Bung Marcel ya. Iya, di belakang Bung Marcel, silakan yang ingin bergabung, kita tunggu. Ya, di 08 57 53 81 0365. Ada Bung Sarul di. Di mana nih Bung Sarul? Pinyuh ya? Pinyuh apa Mempawah nih? Selamat siang Bung Parul.
2: Mempawah. Selamat siang, Raga Budaya.
0: Oke. Apa kabar Bung Sarul?

0: Alhamdulillah. Bang Eko? Bang Eko apa kabar?
1: Kabar baik. Bung Sarul gimana? Lagi di mana? Lagi beraktivitas? Daya ganteng. Bentar ya. Oke, terima kasih Bung Sarul. Baik, terputus-putus ya suaranya. Terima kasih atensinya Bung Sarul. Daya ganteng ya.

0: Iya, di belakang Bung Sarul sudah ada yang bergabung. Selamat siang, Ragam Budaya.
1: Selamat siang, Bang Eko.
0: Selamat siang. Dengan Kakek Ririn?
1: Iya.
0: Lagi di mana nih? Di kantor?
1: Lagi di kebun nih.
0: Oh, lagi di kantor. Oke, oke.
1: Lagi di kantor lah.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya Biar Tua Asal Bergaya.
0: Hah?
1: Biar Tua Asal Bergaya.
0: Biar?
1: Biar Tua Asal Bergaya.
0: Ada lagunya?
1: Alon Lupeng.
0: Oh, oke, oke, oke.
1: Lagu tetangga kita lah.
0: Mm-mm. Terima kasih, Kakek Ririn. Selamat siang.
1: Adakah? Adakah?
0: Apanya?
1: Lagunya? Biar Tua Asal Bergaya.
0: Biar Tua, pasti ada.
1: Oke, oke.
0: Oke, terima kasih, Kakek Ririn. Selamat siang. Baik, ya, Kakek Ririn di Pengadang, ya, Balai Karangan. Kita cari dulu lagunya.

0: Ya, kita terima satu lagi. Halo, Raga Muda ya.
1: Siang, Bang Eko.
0: Selamat siang. Mbak Yuni, Mbak Yuli ya? Halo?
1: Mola.
0: Mbak Mola.
1: Molanya biasa saja.
0: Molanya biasa saja. Selanjutnya terserah Anda.
1: Lagunya terserah Bang Eko.
0: Oh, terserah. Kan udah tadi lagunya.
1: Kampung Dakula.
0: Kampung Dakula ya. Bentar. Molanya. Kampung Dakula.
1: Buat Bang Eko, kopi panas.
0: Oh, mantap. Lagi dingin nih.
1: Selamat bertugas. Sehat.
0: Oke. Terima kasih. Selamat siang. Iya, baik. Kita langsung dengarkan dulu ada Janjola.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar, tiga lagu daerah cantik ya menemani suasana aktivitas Anda di siang hari ini, yang mudah-mudahan bisa lancar hingga jelang sore nanti. Mama Indah ya di Landak, langsung kita terima. Selamat siang, Mama Indah. Halo, Mama Indah.
1: Iya.
0: Apa kabar, Mama Indah?
1: Kabarnya nih agak kurang sehat nih,
0: oh,
1: Bang.
0: Oh, lagi kurang sehat. Silakan, Mama Indah.
1: Lagunya judulnya Tanah Parenean, Bang Eko, dari Cynthia ya.
0: Tanah
1: Parenean.
0: Parenean. Oke.
1: Okay. Dari Cynthia.
0: Baik, terima kasih, Mama Indah.
1: Apa?
0: Terima kasih.
1: Iya, makasih, sama siang.
0: Oke. Iya, dengan Mama Indah. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bung Eko.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Bung Pak El ini, Bung Eko.
0: Bung Pak El. Lagi di kantor?
2: Lagi di kantor.
0: Mantap.
2: Lagi di rumah, Bung Eko, lagi nenek badan, Bung Eko.
0: Oh, lagi nenek badan.
2: Lagu, Bung Eko, Merdu Holong, Bung Eko.
0: Lagu?
2: Merdu Holong.
0: Merdu Holong.
2: Oke.
0: Merdu. Oke, terima kasih. Dengan Bung Pael ya di Meliau. Ya, selanjutnya Ragam Budaya. Dengan siapa?
3: Salam Ragam Budaya, Abang Eko.
0: Iya. Dengan siapa nih?
3: Siapa ya?
0: Mbak Yuli ya?
3: Ya, betul.
0: Oke, silakan Mbak Yuli.
3: Mau request lagu itu, Bang. Lagu Bu Cade.
0: Hah?
3: Bu Cade, Ceritanya Muntu Mula.
0: Apa judulnya? Bu Cade.
3: Gok Cade ini bahasa sini loh, Bang. Bahasa kami sini.
0: Gok Cade ya.
3: Gok Cade, Ceritanya Muntu Mula, tapi versinya yang itu ya, Bang, yang AI itu. Akustik.
0: Oke. Terima kasih, Mbak Yuli. Ya, selamat siang.
3: Terima kasih ya, Bang.
0: Selamat baik, siang. Baik, terima kasih. Ya, kita dengarkan lagi ya satu lagu tertinggal ya, kita hadirkan dulu, ada Dayak Ganteng.

0: Salam Rek Kancing.
1: Wih, ular lagi.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat ke

0: Iya, pendengar, itu tadi beberapa lagu daerah ya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani suasana aktivitas Anda ya. Kita saat ini di 12.49 ya. Kita terima satu lagi. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Mbak Kakung Kukuraya.
0: Mbak Kakung. Mbak Kakung, silakan.
1: Lagunya Tanjung Mas Ninggal Janji, lagu Jawa.
0: Tanjung
1: Mas Ninggal Janji.
0: Mas Ninggal Janji ya.
1: Jadi Kempot.
0: Ninggal Janji. Oke.
1: Nah, pada salamnya untuk semuanya lah, tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat. Untuk Abang, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang.

Air dari Mbah Kakung ya di Sungai Raya Pontianak ya, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ragam Budaya siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur ya di suasana aktivitas Anda bersama rekan-rekan hingga jelang sore nanti. Kita sudah di pengunjung acara 12.51 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap terus bersama kami nanti pukul 13 hingga 13.30 kami akan hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Sanggau.

0: Ese a tutup, hati kula tuk puniku tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Entikong menyampaikan Warta Berita.

0: yang kami serap, yang kami beli dari petani langsung. Berita gabah kering panen yang kami olah di penggilingan-penggilingan yang kita
1: ikut germas hari ini. Kawan-kawan yang ikut senam, sebelum kita ada kegiatan penyuluhan, kita arahkan ke CKG dulu. Dan itulah yang kita namakan dengan germas terintegrasi dengan CKG.
2: Warta siang selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Kabupaten Sanggau beralih menjadi masa transisi darurat ke pemulihan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau, Didit Richardi, menyebut perubahan status tersebut berdampak pada perampingan posko dan pengurangan personel Satgas yang sebelumnya berjumlah sekitar 580 orang. Pemerintah juga melonggarkan aktivitas publik termasuk kegiatan pendidikan dengan pembatasan jam pelajaran serta memperkuat akses layanan kesehatan dan pembagian masker. Didit menjelaskan dana belanja tidak terduga sebesar 2 miliar rupiah telah dialokasikan dalam 2 tahap. Dengan penyaluran tahap pertama sekitar 1,1 miliar dan tahap kedua 633 juta rupiah. Sementara penggunaan tahap kedua masih dalam proses perhitungan. Meski status tanggap darurat berakhir, Satgas tetap memantau titik api dan melakukan pemadaman menggunakan dukungan anggaran APBD murni maupun APBD perubahan. Sedangkan BPBD mendorong peningkatan kontribusi perubahan melalui CSR untuk mendukung mitigasi karhutla. Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Barat menegaskan pengelolaan beras bulog difokuskan pada pemenuhan cadangan beras pemerintah. Sedangkan untuk pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi berada dalam pemantauan Satgas Pangan.
3: Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Barat, Rasiwan, menjelaskan bahwa Bulog tidak berada dalam posisi menguasai atau mengelola beras fortifikasi karena fokus Bulog adalah mengelola cadangan pangan pemerintah. Beras yang dikelola Bulog merupakan beras medium yang diserap langsung dari petani dalam bentuk gabah kering panen atau GKP. Gabah tersebut kemudian diolah melalui penggilingan-penggilingan yang disewa Bulog untuk menjadi beras medium sebagai bagian dari cadangan beras pemerintah. Sementara itu, terkait beras fortifikasi, pengawasan dan monitoring terhadap peredarannya menjadi kewenangan Satgas Pangan di wilayah masing-masing.
0: Untuk beras fortifikasi, kami tidak dalam posisi penguasaan itu. Kami mengelola cadangan pangan, itu berasnya beras medium, ya, yang kami serap, yang kami beli dari petani, langsung. Berita gabah kering panen.

0: semen yang kami olah di penggilingan-penggilingan yang kita sewa untuk dijadikan beras medium sebagai cadangan beras pemerintah. Terkait beras-beras fortifit itu di wilayahnya Satgas Pangan yang mengawal kemudian memonitoring peredaran beras tersebut.
1: Dengan tambahan stok tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap dapat terpenuhi. Ketersediaan stok juga akan terus dipantau menyesuaikan kondisi permintaan di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.
2: Puskesmas Antikong mengintegrasikan cek kesehatan gratis atau CKG ke berbagai kegiatan warga seperti germas hari ini. Langkah tersebut diambil untuk mengejar ketertinggalan capaian CKG Dentikong yang saat ini baru mencapai 10% dari target 46% sasaran.
3: Puskesmas Dentikong mengejar target capaian cek kesehatan gratis atau CKG di Kecamatan Dentikong, wilayah perbatasan melalui kegiatan germas di kantor camat Dentikong. Kepala Puskesmas Dentikong Gatot Setiarno mengatakan, integrasi CKG dengan berbagai kegiatan masyarakat akan terus dilakukan karena capaian CKG di Dentikong baru mencapai sekitar 10%. Ia menjelaskan integrasi CKG dengan kegiatan germas menjadi salah satu upaya puskesmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Peserta germas diarahkan mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum melanjutkan kegiatan penyuluhan. Integrasi CKG tidak hanya dilakukan dalam kegiatan germas, tetapi akan diterapkan pada berbagai kegiatan puskesmas lainnya. Puskesmas Dentikong menargetkan posyandu ke sekolah menjadi sarana untuk mendorong masyarakat mengikuti CKG.
4: Hari ini kegiatan germas kita integrasikan dengan CKG. Jadi peserta yang ikut germas hari ini, kawan-kawan yang ikut senam, sebelum kita ada kegiatan penyuluhan, kita arahkan ke CKG dulu. Dan itulah yang kita namakan dengan germas terintegrasi dengan CKG. Target kita cukup tinggi sebenarnya, kalau mengikuti target kabupaten dan nasional itu 46% ya. Dan kita saat ini masih mendekati 10%, artinya memang masih cukup besar PR kami untuk mengejar ketertinggalan capaian germas.
3: Gatot menambahkan Puskesmas Dentikong akan terus mengoptimalkan berbagai kegiatan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam CKG. Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target capaian pemeriksaan kesehatan gratis di Kecamatan Dentikong. Oktavio Randi melaporkan.
2: Kapolsek Kembayan membagikan masker kepada masyarakat dan pengendara yang melintas di Jalan Lintas Malindo untuk mengurangi risiko paparan asap karhutla. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Siahaan mengatakan, penggunaan masker menjadi langkah pencegahan yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika beraktivitas di luar rumah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak asap karhutla. Ia menghimbau warga yang harus beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker dan memperhatikan kondisi kesehatan ketika kualitas udara mengalami penurunan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif kepolisian dalam menyikapi kondisi udara yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Dan ia menambahkan kegiatan sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan operasi Imbangan Aman Nusa Dua tahun 2026. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau terus diperkuat. Salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat Desa Semongan dengan menekankan larangan pembukaan lahan menggunakan cara membakar. Kapolsek Noyan, Ibtu Suharyanto mengatakan, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam mengantisipasi aktivitas pembukaan dan pembersihan lahan. Dalam sosialisasi itu, turut disampaikan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain itu, sosialisasi membahas aturan terkait pembukaan lahan termasuk Pergub Kalimantan Barat nomor 103 tahun 2002, termasuk Pergub Sanggau nomor 39 tahun 2020, serta Perda Kabupaten Sanggau nomor 14 tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan peladang dalam pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Pasca pencabutan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau, pemerintah Kecamatan Tain Hulu kini memasuki tahap rehabilitasi. Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah pemulihan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
5: Pasca pencabutan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau, pemerintah Kecamatan Tain Hulu kini memasuki masa rehabilitasi. Camat Tain Hulu, Lorenzius Yoka menyampaikan fokus utama pada masa pemulihan adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kemarau. Distribusi air bersih dilakukan melalui kerjasama dengan TNI Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkom Pinjam. Penyaluran diprioritaskan ke sejumlah fasilitas publik seperti sekolah dan rumah ibadah, serta pemukiman warga yang mengalami keterbatasan sumber air bersih.
6: Langkah strategis yang dilakukan Kecamatan Tain Hulu dalam rangka pasca penetapan tanggap bencana ini, dan di masa bencana karhutla yang lalu, Bupati telah meneruskan kepada kita semua melalui Kecamatan Tain Hulu beberapa langkah strategis dalam rangka ketersediaan air bersih dan juga bagaimana penanganan kebakaran itu. Kemudian terkait dengan masalah kondisi kebutuhan air bersih masyarakat, kolaborasi kami bersama dengan pemerintah Desa Sosok, salah satunya itu terkait dengan pembersihan Sungai Pampi, ya.
5: Lorenzius Yoka mengungkapkan, selain distribusi air bersih, pemerintah Kecamatan Tain Hulu juga menyiapkan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan sumber air, salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai di wilayah Sosok. Normalisasi dilakukan melalui pembersihan sampah serta menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan sungai tercemar. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih juga dilakukan dengan pembangunan sumur bor di sejumlah titik untuk membantu pemulihan kebutuhan air masyarakat. Jang Rangga melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bulog kawal cadangan beras pemerintah. Puskesmas Antikong integrasikan germas untuk tingkatkan sasaran layanan CKG. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Sanggau Siang ya, edisi Rabu di 23 September 2026. Tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita. Ya, selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda di edisi siang hari ini ya. Kami terus temani ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk wilayah kawasan Semong Merah masih terus diselimuti kabut asap ya. Dalam beberapa hari kondisi kabut asap masih terus menyelimuti wilayah Sanggau dan sekitarnya. 13.17 ya, nanti pukul 13.30 kami akan temani ruang dengar Anda dengan musik Prodangdut.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Ya, pendengar, selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami jumpai ruang dengar Anda di edisi siang hari ini dengan musik Prodangdut. Prodangdut adalah kita. Kita undang Anda untuk bergabung di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494. Kita terima dulu penelpon pertama. Dengan siapa, di mana? Prodangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Dengan siapa Dangdut?
1: Mbak Doni.
0: Mbak Doni.
1: Siapa panggil Mbak Doni itu?
0: Dangdut ya. Oke. Okay. Silakan.
1: Ya, nanti belum sempat ngirim ya.
0: Hah?
1: Kan minta nomor rekening itu belum ku kirim.
0: Oke. Mbak
1: masih sibuk.
0: Mbak Muyati ya. Mau transfer ya, silakan.
1: Ya, okay. Nanti dikirimkan ya.
0: Oke.
1: Request lagunya Sarapan Pagi.
0: Sarapan Pagi.
1: Iya.
0: Kok Sarapan Pagi, orang request ke lagunya Sakit Gigi ke Sakit Hati ke. Nggak, ini Sarapan Pagi.
1: Aku. Sakit hati pun enggak mau.
0: Enggak mau. Terluka karena cinta ke. Ini Sarapan Pagi. Apaan lagu dangdut kayak gitu?
1: Aku enggak mau terluka, Bang Eko.
0: Terluka karena cinta ke.
1: Maunya tuh happy-happy aja, Bang Eko.
0: Ini Sarapan Pagi. Aduh, lagu dangdut Sarapan Pagi.
1: Daripada sakit gigi, daripada sakit hati, daripada meramah, bagus sarapan, makan biar sehat kan.
0: Ngopi ke, judul dangdutnya kan keren juga. Ini Sarapan Pagi, waduh.
1: Udah, kopi susu aja lah.
0: Oke, kopi susu.
1: Kopi susu dari Mansur S ya, sama itu
0: kopi
1: ya kan.
0: Kopi susu.
1: Ini lagi ngopi juga nih.
0: Oke, makasih.
1: Makasih Bang Eko, selamat siang.
0: Iya, terima kasih, selamat siang. Dengan Mbak Miati ya, di depan kopi Sanggau. Dari mana-mana. Kita tunggu ya untuk yang tampan-tampan, yang cantik-cantik ya, silakan gabung. Iya, Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut kita, selamat siang menjelang sore, Bang Kiko.
0: Dengan siapa Dangdut?
2: Ini dengan Kakek Andin Lintang Pelaman nih.
0: Kakek Andin.
2: Iya.
0: Lintang Pelaman kecamatan mana Lintang Pelaman?
2: Ilirnya Sanggau lah.
0: Ilirnya Sanggau. Iya. Seberang Erna ya,
2: di dari perusahaan PT Erna masuk ke dalam.
0: Oh, Erna ya. Berapa hari ke sana?
2: Kalau dihitung harinya mungkin lama sih. Kalau dihitung jamnya setengah jam nyampe, Pak, pakai motor.
0: Satu minggu ada?
2: Itu kalau lewat air, Bang Ciko.
0: Jalan kaki ya?
2: Iya, jalan kaki.
0: Oke, lagunya apa, Gandin?
2: Kalau bisa sih mau Sakit Gigi aja nih.
0: Sakit Gigi?
2: Iya.
0: Ini baru keren nih lagu dangdut. Masa Mbak Miati request lagu Sarapan Pagi?
2: Pusing gak tiap hari belum dapat cuan. Ini harga sawit kami murah, Bang Giko.
0: Murah ya, sekarang berapa harganya?
2: Iya, cuman diambil sama pengepul tuh 1.600 saja.
0: Waduh.
2: Gara-gara kemarau nih, Bang Giko. Gimana ceritanya, Bang Giko?
0: Waduh.
2: Itulah.
0: Oke.
2: Daripada sakit hati kan mending
0: daripada sakit gigi. Oke, terima kasih Kak Andin.
2: Oke,
0: selamat siang.
2: Kita rangkul aja.
0: Oke, selamat siang.
2: Untuk Bang Kiko-nya selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih, selamat siang.
2: Selamat sehat di udara.
0: Baik, selamat beraktivitas Kak Andin ya. Iya, informasi yang menyakitkan hati ya. Harga TBS sekarang di wilayah Lintang apa tadi? Lintang Pelaman ya. Lintang Pelaman atau apa nih? Selanjutnya Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Dangdut?
3: Dengan siapa ya?
0: Dengan Mbak Yuli.
3: Iya, betul Bang.
0: Lagunya Sarapan Pagi. Lagunya juga. Masa iya, Sarapan Pagi?
3: Iya, ABC asik betul. Pokoknya kita tuh asik-asik aja.
0: Asik-asik ya. Oke. Lagunya apa?
3: Dari Safira Dangdut Official. Ini lagu Dina Mariana sih Bang.
0: Judulnya apa judulnya?
3: ABC asik betul.
0: ABC asik betul ya.
3: Ya, lagu yang asik-asik lah.
0: Oke, dari siapa?
3: Dari Safira Dangdut Official Bang.
0: Oke, Safira ya.
3: Ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Yuli. Oke, selamat kasih, siang, ya, selamat ya beraktivitas. Iya, kita tunggu lagi 0811-5756-494.

0: Iya, ada lagi Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mbak Elsa ya.
1: Dengan Mbak Doni.
0: Oh, Mbak Doni. Nah, Mbak Doni ini, Mbak Doni apa Mbak Roni?
1: Suka benar ganti nama orang, motong ayam tahu.
0: Berapa ekor?
1: Ah, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Batu Karang. Eh, Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang ya.
1: Dari Mansu S ya. Jangan yang perempuan, Mansu S yang bawa yang ori ya.
0: Tajam ya.
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang.
1: Kiran Pak Andin, makanya Anda teip sama saya tuang sawitnya, makanya turun harganya kan. Janjinya mau teip, enggak teipnya tuh.
0: Dari siapa Mansur ya, Mbak?
1: Mansuk S.
0: Oke, makasih.
1: Mansuk Z ya, pokok Mansuk S lah ya.
0: Makasih Mbak, selamat siang.
1: Oke, selamat
0: baik, siang. Baik, selamat.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat beraktivitas Mbak Elsa. Ya Mbak Elsa ya. Oke, kita break dulu, kita dengarkan ada Kopi Susu. Mansur, kita dengarkan.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: suasana siang. Dan suasana aktivitas Anda siang hari ini, ada Bung Marcel di mana nih? Iya, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, saudara kita Bang Eko. Bang Marcel di Meliau.
0: Iya, lagunya?
1: Lagunya Cita-Cita Ta, Sakitnya Tuh Di Sini.
0: Sakitnya Tuh Di Sini ya. Oke, ya, makasih. Bang.
1: Oke Bang, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Iya, Bung Marcel di Meliau. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Oke, silakan Mbak Kakung.
2: Ramadan Cinta, Cicak Kuswoyo. Ramadan Cinta, Cicak Kuswoyo.
0: Ramadan Cinta?
2: Ya, Cinta, Cicak Kuswoyo, penyanyinya.
0: Cinta, Cita Kuswoyo.
2: Cita Kuswoyo.
0: Woyo. Oke, makasih Mbak Kakung. Selamat siang.
2: Selamat siang juga.

0: Iya, selanjutnya halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, dengan halo. Siapa di mana?
1: Mama Boy.
0: Mama Boy. Oke.
1: Okay. Ah, Suami boleh tanya gak yang tadi petasa Bang Eko pasang apa tajuk dia lagu tuh Bang Eko?
0: Yang mana?
1: Yang pertama tadi yang Bang Eko belum orang request lagu tuh yang lagu Jawa Timur tuh.
0: Veronica.
1: Ambil lagu tuh. Lagu tajuk siapa?
0: Veronica.
1: Veronica ya.
0: Ah.
1: Orang Timur kan, Jawa Timur kan.
0: Ah. NTT, NTB.
1: Siapa penyanyi dah?
0: Penyanyinya kurang tahu tuh siapa penyanyinya. Pokoknya Veronica judulnya.
1: Veronica ya. Veronica nanti saya nak ambil lagu tuh untuk saya simpan dekat pinkras. Saya selalu nanti kawan saya pakai lagu tuh lah di skor ke kampung.
0: Oke. Okay.
1: Yang Bang Eko nih untuk Bang Eko tuh yang sekarang Bang yang pakai gendang tuh ini sekarang tuh. Apa nama lagu tuh Bang Eko?
0: Lagu Tampan Cita-cita Tampannya. Ta Tampan
1: Saya ada itu saja lah. Saya nak dengar lagu tuh Bang Eko ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Oke, okay, selamat petang Bang Eko.
0: Oke, okay, terima kasih ya, Mama Boboy di Kucing. Oke.

0: Iya, selanjutnya Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Andre.
1: Bukan. Andro, Dono.
0: Dono, bukan ya?
1: Doni juga bukan.
0: Doni, bukan.
1: Yang orang Sampan, Mbak.
0: Orang Sambas, Candeso.
1: Cakota.
0: Bung Dendi.
1: Ya. Betul.
0: Paman Sam.
1: Betul.
0: Betul ya.
1: Betul semuanya. Oke.
0: Okay.
1: Ya. Betul kan semuanya. Itu lagunya dari Tukul Arwana, Raja Duit.
0: Oke. Okay.
1: Raja Duit di Tukul Arwana. Oke.
0: Okay, Raja.
1: Terima kasih.
0: Oke. Okay, terima kasih. Okay. Selamat siang. Lanius ya di Sumba Sambas.
2: Makin satu makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku, tapi hatiku sudah terlanjur tertutup di hadapanmu.
0: Ya, selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Patah Pukah di Kota Sanggau.
0: Patah Pukah ya. Udah patah semua berarti?
3: Apa kabar cuaca Sabang Merah nih?
0: Sabang Merah terang nih siang ini.
3: Oh terang, kalau di sini ada gelap-gelap mendung nih.
0: Kalau malam gelap di sini.

0: Betul ya. Kalau sini kalau malam agak terang, ada lampu jalannya.
1: Oh, mantap.
0: Mantap. Ini bersama siapa nih? Bersama Abek, sama Joko nih, Eko.
1: Dengan Andre, Andre.
0: Oh, dengan Andre.
1: Penyiar baru.
0: Oh, penyiar baru ya. Ngomong-ngomong, minta tolong dibentak belajar sepeda.
1: Lagunya?
0: Belajar bersepeda.
1: Belajar bersepeda.
0: Sama dia dengan Dedela.
1: Bersepeda ya.
0: Nah, ada ya.
1: Ada, pasti ada.
0: Nah, jadi kita akan kul kami ini makan ramai ini.
1: Oke.
0: Jolet-jolet di tengah hari ini pakai daun singkong ya. Ada buah nanas, ada buah jambu. Buah maram kata tidak nih. Ramai di rumah dia Bang Kiko.
1: Oh, ramai ya.
0: Ngumpul-ngumpul. Saya punya Bang Kiko, apa namanya? Andre.
1: Salah saja. Oke, makasih. Hai, patah-patah. Selamat siang. Iya, oke. Kita dengarkan dulu ya. Ada Cita-Citata, sakitnya tuh di sini.

0: Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yuk tetap bermanfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Prosatu RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, karena

0: udah capek. Ya deh, ayo pulang.
1: FM RRI Sanggau.

Iya, pendengar masih di Musik Pro Dangdut di WhatsApp sudah ada yang bergabung dengan Maria De Tidu. Ya, lagunya Meneku Tehe. Dari Manis Manja Group.

0: Cita-cita tak sakitnya tuh di sini ya, yang lagi sakit hati jangan request lagu sakit gigi ya. Iya, selanjutnya Pro Dangdut. Dengan siapa?
1: Jibosi.
0: Dengan?
1: Dado.
0: Dado.
1: Dado.
0: Dado.
1: Ya.
0: Dado. Bonti ya?
1: Ya ya ya.
0: Oke, silakan.
1: Seribu
0: benang cinta. Halo? Halo?
1: Halo, halo, halo.
0: Waduh, jaringan kurang bagus nih. Seribu benang cinta ya?
1: Cinta.
0: Kebanyakan satu aja cukup. Oke oke, terima kasih Bung Dado. Selamat siang. Iya, selanjutnya dengan Wan Usu ya. Betul ya?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Eko kah?
0: Oke, betul.
2: kita request lagu Bang Eko, judulnya Malam Selalu Rindu dari Caca Handika.
0: Malam Selalu Rindu. Bentar. Malam Selalu Rindu ya.
2: Ya.
0: Oke, Caca. Oke, terima kasih Wan Usu.
2: Iya, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Wan Usu di Sambas. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut suara cipta Bang Eko.
0: Dengan siapa?
3: Abang Pael ini.
0: Pael?
3: Ya.
0: Lagunya Sakit Gigi ya?
3: Bukan gigi, ini
0: sakit lagunya. Hati.
3: Bukan, bagaikan yang kering Bang Eko.
0: Hah?
3: Dari Repina Elvira.
0: Dari? Lagunya?
3: Yang kering dari Repina Elvira.
0: Rang apa apa?
3: Bagaikan ranting yang kering.
0: Ranting kering.
3: Ya, bagaikan ranting yang kering dari Repina Elvira.
0: Kering. Oke, okay. Dari
3: Repina.
0: Fina Elvira.
3: Ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bung Pael. Selamat siang. Ya, Bung Pael di Meliau ya. Oke, kita langsung hadirkan dulu ya. Nanti kita akan kembali. Ada Manis Manja Group, Menekutehe.

Ya, pendengar ada mengisi 1000 benang cinta. Revina Alvira bagai ranting yang kering dan manis manja grup Meneketehe. Ya, tiga lagu cantik ini mudah-mudahan semakin menghibur dan semakin mencairkan suasana aktivitas Anda ya, dan suasana kumpul Anda bersama keluarga di edisi siang hari ini. Dan kita sudah di penghujung acara 14.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih mengucapkan kebersamaannya. Dan kami bertugas edisi siang hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Ismailina di Sanggau sore ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas, saya Eko Karjuan, pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat sore, dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat sore untuk pendengar semuanya di sore hari ini, edisi Rabu ya, 23 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore bersama saya Isma hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, semoga sore hari ini adalah sore yang penuh kebahagiaan untuk kita semua, yang mana kita masih bisa menghirup udara di hari ini ya, di hari ke-23 di bulan September tahun 2026. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami di frekuensi 97 MHz dan juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui streaming rri.co.id. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan terus dengarkan RRI Sanggau dengan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Sore edisi hari ini, saya akan hadirkan Suara Nusantara untuk Anda, yang mana di sore hari ini dengan satu topik kita, generasi muda dan masa depan seni budaya Nusantara. Pendengar, generasi muda tentu memiliki peran penting dalam menentukan masa depan seni dan budaya Nusantara. Di tengah perkembangan teknologi dan masuknya berbagai budaya dari luar, generasi muda tentu juga menjadi salah satu kelompok yang dapat menjaga agar seni dan budaya daerah tetap dikenal dan tidak kehilangan jati dirinya. Pengenalan budaya sejak dini seperti bahasa daerah, musik tradisional, tarian, pakaian adat, hingga berbagai tradisi masyarakat dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Perkembangan teknologi tentu juga dapat dimanfaatkan generasi muda untuk memperkenalkan seni budaya Nusantara dengan cara yang lebih kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berdasarkan media sosial, video digital, podcast, maupun berbagai platform lainnya juga dapat menjadi sarana untuk mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, budaya tidak hanya dipertahankan dalam bentuk aslinya, tetapi juga dapat dikembangkan melalui kreativitas generasi muda tanpa menghilangkan nilai dan juga makna yang

0: yang terkandung di dalamnya. Masa depan seni dan budaya Nusantara sangat bergantung pada keterlibatan generasi muda sebagai penerus sekaligus juga pelaku budaya. Nah, peringat upaya pelestarian tidak cukup hanya dengan mengenang atau mempelajari budaya, tetapi juga perlu diwujudkan melalui praktik, kreativitas, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Untuk lebih lengkapnya, kita akan perbincangkan bersama narasumber kami yang sudah hadir di Zoom. Ada Bapak Sunario selaku pegiat seni budaya dan kerajinan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga.
0: Baik, siap. Pak, apa kabarnya di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, walaupun cuaca dan panas dan asap masih ada.
0: Oke. Alhamdulillah ya, Pak ya, di tengah kabut asap kita masih bisa melakukan aktivitas dengan baik dan juga lancar gitu. Tetap menjaga kesehatan pastinya ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, Bapak, dengan satu topik pembicaraan kita di sore hari ini, generasi muda dan masa depan seni budaya Nusantara. Bapak adalah pegiat seni budaya dan kerajinan daerah, betul ya, Pak?
1: Iya, betul, betul.
0: Siap. Bapak, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini, Pak?
1: Biasanya saya akrabnya dipanggil Pak Sun.
0: Pak Sun, oke. Posisi di Sanggau ya, Pak ya?
1: Ya, di Sanggau dia.
0: Oke, siap. Baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini, Pak, bagaimana sih Bapak melihat minat generasi muda terhadap seni dan budaya Nusantara saat ini? Apalagi di tengah berkembangnya zaman, canggihnya teknologi saat ini. Silakan Bapak.
1: Terima kasih ya. Untuk masalah minat generasi muda memang kelihatannya sangat miris sekali gitu. Jadi saya yang langsung terjun ke dalam dunia ini merasa generasi muda itu kurang untuk melestarikan seni budaya daerah, apalagi juga kerajinan daerah gitu. Iyalah, dengan kemajuan-kemajuan sekarang itu nampaknya lebih suka yang disukai itu yang instan-instan, kemudian yang berbau luar demikian. Jadi minatnya sangat kurang, walaupun sebagian besar, ini sebagian kecil lah ya, dari yang ada itu masih mempertahankan, masih ikut juga ya. Tapi kalau hitung perbandingan, itu lebih banyak yang kurang, yang kurang suka gitu lah, daripada yang suka dengan seni budaya daerah.
0: Baik, berarti di sini istilahnya sangat miris sekali ya, Pak ya, karena kurangnya minat generasi muda terkait dengan seni dan juga seni yang ada di daerah dan juga kerajinannya gitu ya, Pak ya.
1: Ya, ya.
0: Berarti anak muda saat ini lebih banyak menonton yang dari luar gitu ya, apalagi terkait dengan ya, canggihnya teknologi gadget dalam genggaman gitu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Baik, Bapak. Pak, kalau terkait dengan mirisnya kurangnya generasi muda ini, Pak, mencintai seni dan budaya daerah kita terkait juga dengan kerajinan. Bapak selaku pegiat seni ini, bagaimana sih Pak cara Bapak agar generasi muda ini tetap cinta ini, Pak?
1: Ya, pertama kita merekrut dulu generasi muda yang berminat itu ya. Setelah itu kita tunjukkan kepada masyarakat hasil daripada yang kita perbuat itu dalam bentuk seni tradisional seperti teater tradisional, kemudian tari tradisional, musik tradisional, dan juga kerajinan. Itu kita pertontonkan ya. Dihimbau untuk para pelajar khususnya yang itu supaya nonton. Nah, disitulah usaha-usaha kami, dan alhamdulillah usaha ini sudah kita lakukan ya. Nampak mulai ada perkembangan di Sanggau ini, terutama sudah mulai ada ya, tidak seperti dulu lagi, tapi sudah mulai nampak yang berminat dan mencukai seni budaya daerah dan kerajinan daerah.
0: Baik, siap. Berarti seiring dengan memperlihatkan secara langsung gitu, Pak Sun, ya. Berarti generasi muda sudah mulai meningkat ini kecintanya terhadap seni budaya dan juga kerajinan daerah gitu ya, Pak ya. Pak, kalau menurut Bapak sendiri perlu nggak sih, Pak, dorongan dari orang tua bagaimana generasi-generasi muda ini tetap cinta terhadap budaya dan seni daerah kita, apalagi kalau kita berbicara teknologi, canggihnya zaman. Kalau orang dulu, Pak, kalau ingin tahu dunia luar kan harus beli koran gitu ya, Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Kalau sekarang enggak gitu.
1: Ya, ya.
0: Nah, menurut Bapak perlu enggak sih dorongan dari orang tua?
1: Nah, itu sangat perlu sekali karena pendidikan itu dimulai dari dasarnya adalah dari rumah, gitu ya. Dari rumah, keluarga, kemudian baru ke sekolah dan masyarakat, gitu ya. Jadi malah faktor pendukung utama itu keluarga. Jadi keluarga itu hendaknya itu kalau misalnya ada kegiatan yang pertunjukan seni tradisional, itu anak-anak bisa diajak nonton, ya kan? Atau pas misalnya liburan, kita ajaknya ke wisata-wisata budaya gitu. Seperti di sini kan banyak wisata-wisata budaya seperti keraton dan sebagainya. Nah, disitulah kita ajak otomatis menyukai. Kemudian juga diajak misalnya ke tempat pengrajin seperti Sanggul ini terkenal dengan sebutan ada pengrajin kelengkang ya. Nah, itu merupakan busana khas ya, khas Kabupaten Sanggau yang dari budaya Melayu. Nah, diajak nonton, kemudian diberi dorongan ya. Jadi kalau dengan dorongan orang tua, apalagi nanti langsung diajak orang tuanya nonton, jadi itu peran orang tua, peran keluarga itu sangat besar sekali. Jadi akan menimbulkan minat daripada anak tersebut. Kemudian dibantu lagi dari sekolah dan masyarakat.
0: Baik, siap. Berarti dorongan dari orang tua sangat penting sekali, didorong dari masyarakat dan juga sekolah gitu ya, Pak ya. Nah, kalau untuk sejauh ini, Pak, terkait dengan budaya dan juga kerajinan daerah ini, apalagi tadi Bapak singgung juga tentang teater, tentang tampilan-tampilan yang lainnya seperti tari daerah kita sendiri ya, Pak ya. Jangan sampai anak-anak kita ini cinta tari daerah lain gitu daripada mencintai daerah kita sendiri. Nah, kalau untuk sejauh ini kalau dari masyarakatnya, Pak, kalau kita adakan acara festival budaya ini bagaimana, Pak, antusias dari masyarakat?
1: Untuk sekarang antusias masyarakat di dalam festival budaya yang sering dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, antusiasnya juga cukup bagus sekali. Apalagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Sanggau itu punya program yang disebut Satu Sekolah Satu Sanggar. Nah, di situ sering dari dinas mengadakan kegiatan yang merekrut para pelajar-pelajar hingga di situ mulai muncullah antusias mereka yang cukup tinggi. Jadi sekarang kalau kita ngadakan festival itu kita sudah agak lumayan, nah artinya nggak berat seperti dulu. Walaupun pecinta musik tradisional, yang modern itu masih banyak, tapi kita sudah mulai bisa menyaingi ya istilahnya gitu. Ya, itu berkat kerja keras daripada media sosial, kemudian para pelaku seni dan dinas terkait.
0: Baik, satu sekolah satu sanggar ya Pak Sun ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau untuk sejauh ini bagaimana ini Pak, satu sekolah satu sanggar ini apakah sudah berjalan ini Pak untuk Kabupaten Sanggau? Sementara kalau kita lihat sendiri Pak, guru-guru seni aja untuk di Kabupaten Sanggau ini boleh dikatakan masih minim lah gitu ya.
1: Iya. Oke. Jadi untuk satu sekolah satu sanggar ini sudah terutama di dalam kota ya, di Kecamatan Kapuas itu rata-rata sekolah semua sudah ada sanggar. Nah, kemudian untuk di kecamatan mungkin belum ya, tapi karena adanya kegiatan yang bersifat tradisi ya, itu makanya dari kecamatan pun tetap ada, walaupun tidak membentuk sanggar, tapi kegiatan budaya itu ada di dalam sekolah itu. Dan untuk tahun yang lalu, dalam satu tahun itu ada event-event budaya tradisional untuk para pelajar. Jadi itu untuk mengangkat atau meningkatkan kemauan daripada siswa dan juga sekolah itu sendiri. Cuma memang untuk tahun ini ada pengurangan efisiensi ya, dikurangi, ada kurang, tapi tetap ada kegiatan itu. Demikian.
0: Baik, berarti kalau untuk Kecamatan Kapuas sudah berlangsung ini Pak ya, sudah jalan satu sekolah satu sanggar ya. Berarti kalau untuk sekolah-sekolah yang masih boleh dikatakan minim guru seni berarti belum lah ini Pak Sun ya.
1: Iya.
0: Karena kalau sekolah anak saya ini belum berjalan ini nampaknya Pak ya. Satu sekolah satu sanggar. Jadi kalau kalau ada mapel seni budaya itu anak-anak itu lebih banyak membuat kerajinan tangan begitu ya, ataupun juga menggambar gitu Pak.
1: Nah, sebetulnya itu materinya masing-masing ya. Untuk materi seni budaya itu juga selain ada yang disebut dengan prakarya atau kerajinan, ada olahan ya, makanan tradisional, tari dan musik gitu. Nah, tadi mungkin sekolah tersebut mungkin terbatasnya guru gitu ya.
0: Betul,
1: Tapi
0: Pak.
1: sebetulnya bisa. Sekarang saya lihat itu di kecamatan-kecamatan itu sudah banyak sarjana pendidikan seni itu sudah banyak ya, yang lulusan dari Untan itu sudah banyak. Jadi itu bisa mengadopsi atau masyarakat bisa minta bantu masyarakat melatih atau para guru yang punya keahlian seperti itu. Soalnya itu ada kerjasama antara pihak sekolah dengan mitra luar gitu.
0: Baik, siap. Tetapi kalau kita berbicara tentang tamatan seni juga sudah cukup banyak gitu ya Pak Sun ya. Nah, ini kembali lagi ini Pak terkait dengan aturan di pemerintahan ini kan juga cukup banyak Pak Sun. Mungkin dari sekolah belum bisa merekrut, mungkin dana-dana yang lainnya kita harap maklum gitu ya Pak Sun ya. Mungkin di luar jam pelajaran sekolah bisalah mengajak kerjasama gitu ya.
1: Iya, tentunya pada ekstra gitu, pada hari.
0: Baik, yang penting istilahnya budaya dan seni daerah kita jangan habis gitu ya Pak ya, jangan habis begitu saja, tetapi harus ada generasi-generasi muda berikutnya gitu ya. Kalau udah enggak, seandainya ini, kalau yang tua-tua seperti Pak Sun, seperti saya gitu ya, meskipun tidak pandai nari, setidaknya pahamlah sedikit tentang budaya Kabupaten Sanggau gitu ya Pak ya, sejarahnya gitu. Baik, nah jadi kalau untuk sejauh ini Pak, istilahnya kalau kita memperkenalkan seni budaya dan juga kerajinan daerah kepada anak-anak generasi muda ini pasti banyak sekali tantangannya ya Pak Sun ya. Misalnya kalau apalagi terkait dengan pakaian daerah Kabupaten Sanggau gitu ya. Nah kalau Pak Sun bagaimana ini Pak selalu menggenjot anak-anak ini tetap mengetahui budaya dan asal-usul sejarah Kabupaten Sanggau ini. Apalagi kalau anak-anak generasi muda ini, Pak, kalau sudah menimba ilmu di luar kabupaten kan otomatis juga harus bisa memperkenalkan kabupaten kita sendiri gitu, Pak, di luar daerah
1: Ya,
0: ini.
1: betul. Jadi begini, di situ kalau lewat sekolah itu yang guru dari seni budaya itu harus ya memperkenalkan busana, khususnya busana khas kabupaten masing-masing ya. Kalau ada di Sanggau ya berarti busana yang dari Sanggau, kalau yang dari tempat lain ya dari tempat lain, itu harus diperkenalkan sebelum artinya sebelum mereka keluar. Untuk kalau di Sanggau kebanyakan kan udah SMA langsung pindah ke Pontianak dan seterusnya ya. Nah, jadi sebelum kuliah itu mereka sudah harus diberi dulu materi itu. Apalagi sekarang setiap ada upacara-upacara di Pemda atau upacara besar ya, itu kan sekarang sering diharuskan menggunakan busana adat. Nah, disitulah secara tidak langsung mengenal, paling tidak melihat itu. Jadi tidak buta sama sekali terhadap busana daerah dan yang lainnya itu.
0: Baik, berarti tujuannya di sini Pak kalau ada kita acara-acara besar gitu ya, berarti kita di situ kan tertulis tuh Pak menggunakan pakaian adat gitu ya Pak ya. Dari berbagai daerah ada gitu ya. Baik, berarti di sini generasi muda juga sudah paham harusnya ya Pak ya.
1: Nah, iya, sudah paham karena sudah ada juga seperti yang akan datang ini nanti kan di Sekayam ya tanggal 4 kalau nggak salah ada upacara adat mandi Daun Sabang. Ya, kemudian di Sanggau itu tanggal 7
0: Festival Paraje
1: itu,
0: gitu ya Pak ya.
1: Paraje ya. Nah, itu otomatis kan mereka berpakaian adat semua ya. Ini hendaknya ya itu gurunya ya memberi kesempatan untuk menonton gitu ya, memberi kesempatan paling tidak itu walaupun tidak ikut ya, tapi bisa melihat gitu.
0: Iya. Baik. Apalagi terkait dengan mandi daun sabang ini ya Pak ya, seperti apa mandi daun sabang gitu ya, daun sabang itu apa gitu ya Pak ya, harus
1: betul,
0: dicari
1: betul.
0: Tahu gitu
1: Harus
0: ya Pak Sun ya.
1: Dijelaskan, gitu.
0: Tetapi kira-kira ada nggak sih Pak sejauh ini generasi muda yang seperti itu Bapak jumpai, yang terus mencari-mencari informasi gitu tentang budaya?
1: Untuk di Sanggau ini banyak ya, karena saya juga sering datang dari anak-anak SMA, terutama anak SMA ya, datang menanyakan tentang seni tari tradisional ya, kemudian kerajinan tradisional. Nah, ini sering anak-anak gitu, generasi muda itu datang ke tempat kita. Dan kebenaran di sanggar kita ini, itu selain tari, musik, dan juga kerajinan tradisional ada gitu. Jadi bisa sekaligus tiga, dapat musiknya, dapat kerajinan, dapat dan juga tarinya, dapat sekali datang ke sini gitu. Jadi kami pun mempersilahkan siapa saja untuk hadir ke sanggar kami ya, kalau memerlukan penjelasan-penjelasan tentang seni dan budaya gitu. Ya, sekemampuan kami lah akan kami berikan.
0: Baik, apalagi juga terkait dengan bertanya sejarah Kabupaten Sanggau gitu ya, Pak ya. Kenapa namanya ada Sabang Merah gitu ya, bagaimana sejarahnya gitu ya Pak ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang Pak, generasi muda ini kalau sudah belajar tentang sejarah itu, waduh, beda dengan zaman saya dahulu mungkin ya Pak ya.
1: Ya tentunya, tentunya beda beda zaman ya.
0: Kalau kita dahulu istilahnya kalau ingin mengetahui masing-masing daerah sejarahnya Pak, nanya dengan orang yang lebih paham gitu ya Pak ya. Kalau anak-anak sekarang enggak, di searchingnya aja di medsos sudah gitu ya, di dalam
1: kita hand, lihat aja di Google sudah ada semua.
0: Sudah ada semua gitu.
1: Tapi itu perlu juga disinkronkan dengan langsung ya, survei langsung itu perlu gitu. Karena kita jangan sampai menganggap semua yang ada di Google itu benar. Sedangkan yang langsung aja mungkin ada beda pendapat kan begitu.
0: Iya betul Pak. Baik Pak Sun, kalau kita berbicara tentang canggih teknologi dan juga media sosial ini Pak ya, kalau kita belajar secara langsung dengan orang yang tahu tentang budaya pasti berbeda juga dengan yang kita searching di Google gitu ya Pak ya. Nah ya, kalau menurut Bapak sendiri ini Pak, bagaimana sih Pak media sosial itu dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda ini Pak, terutama anak-anak muda yang berada di luar kota ya. Ini seperti apa Pak?
1: Nah itulah, kita harus memanfaatkan teknologi itu dengan bijak terutama. Jadi kita yang pertama untuk menggali budaya dari teknologi itu, kita cari kemudian disinkronkan itu yang jadi tidak ada perbedaan nanti yang kenyataan dengan yang di Google bisa disatukan itu kan yang pertama seperti itu. Kemudian untuk media massa yang kita yang lain seperti WhatsApp atau kemudian TikTok dan sebagainya, kita gunakan untuk promo ya, untuk promosi. Misalnya kita buat TikTok tarian daerah ya, membuat TikTok tentang kerajinan, jadi di situ bisa dilihat oleh orang lain ya. Kemudian juga menggunakan media sosial yang lain, Facebook dan sebagainya, kita promosikan hasil-hasil kerajinan dan sebagainya. Jadi kita nggak sungkan-sungkannya ya menggunakan itu untuk promosi dan dikenal. Jadi siapapun yang membuka media sosial bisa melihat karya-karya kita yang tetap mempertahankan seni dan budaya tradisional.
0: Baik-baik, siap. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang pengemasannya nih Pak Sun, bagaimana cara mengemas kesenian tradisional ini agar lebih menarik generasi muda tanpa menghilangkan nilai, makna, dan identitas budaya aslinya? Tadi Bapak sebutkan mungkin menggunakan medsos TikTok ataupun juga yang lainnya. Kalau ini Pak, cara mengemas keseniannya ini Pak, agar tidak apa, tanpa menghilangkan nilai, makna, dan identitas budaya aslinya.
1: Ya. Jadi untuk pengemasan itu banyak ya, kita pengemasan ini dalam bentuk misalnya tari ya, kita kemas dalam bentuk tari yang menarik ya, seperti tari kreasi, tapi tradisional kreasi, jadi bukan tradisional yang utuh ya, tapi yang ada sedikit kreasi. Jadi situ kalau kita masukkan di dalam media TikTok ya, banyak yang suka, yang like dan sebagainya, di situ jadi kemas seperti itu. Nah, selain kita juga mempertunjukkan yang tradisi asli dengan yang kontemporer, artinya tapi tidak meninggalkan dasar daripada seni budaya daerah gitu. Jangan kita mencampur adukan antara tradisional dengan modern gitu.
0: Berarti yang daerahnya harus ditonjolkan gitu ya Pak ya?
1: Ditonjolkan, ya.
0: Mungkin dari seni apa, dari tarian kita gitu ya Pak ya? Ada musiknya, ada di bagian kepalanya. Apa nama Pak? Itu enggang apa Pak?
1: Burung enggang.
0: Burung enggang gitu ya. Pakaian
1: itu,
0: adat.
1: Iya. Dari sisi pakaian ya, busana atau rias ya, itu bisa. Kemudian dari sisi musik juga bisa dikolaborasi ya dengan musik modern, tapi terbatas gitu. Jangan modern yang istilahnya yang bisa bergabung dengan musik tradisional seperti sampai gambus kita gabung dengan gitar dan bass seperti itu.
0: Baik-baik. musik sape gitu ya. Pak Sun, saya juga penasaran ini Pak, atau saya boleh dikatakan kepo lah ya. Kalau kita berbicara tentang pakaian tradisional itu tidak lepas juga dari kulit kayu kapuk ya Pak ya?
1: Iya, kapua.
0: Nah, kalau saya lihat dari segi perpaduan warnanya itu Pak, tidak lepas dari warna merah dan kuning ya Pak ya?
1: Iya.
0: Hitam
1: jadi
0: juga.
1: Sebenarnya gini, warna dasar itu yang biasanya digunakan itu merah dengan hitam gitu. Cuma kapua itu kan warnanya coklat. Gitu. Jadi itu kapua itu kan kulit kayu, kapur namanya itu, yang sudah dikeringkan kemudian di apa dihaluskan gitu ya hingga jadi baju, terutama rompi ya. Untuk yang baju daya laki-laki itu berbentuk rompi, kemudian dengan aksesoris yang kain hitam atau kain merah. Nah, kemudian diikat kepala juga seperti itu. Untuk yang perempuan juga bisa juga yang menggunakan kulit kayu kapua itu. Dan ini sangat menarik karena di tempat lain dapat dikatakan tidak ada. Ya, misal ada sih daerah lain, tapi tidak seperti di
0: berbeda Pak ya.
1: Ini gitu. Nah, itu masalah baju adat seperti itu ya. Kita tetap menonjolkan baju kita dengan kombinasi dengan warna. Kalau warna itu pada umumnya gitu ya. Ya, pada umumnya hitam, kalau hitam dan merah gitu, kombinasi seperti itu.
0: Tapi kalau dimaknakan warna itu apa ini Pak? Kalau
1: ya,
0: biasanya orang
1: ada
0: kan
1: warna-warnanya ya. Kalau seperti merah itu kan menunjukkan keberaniannya.
0: Iya.
1: Kalau sedikit ada biasanya kuning itu keagungan kan begitu.
0: Ya. Baik. Saya sempat penasaran juga Pak, selama ini kenapa ya dalam kalau kita acara-acara pesta gitu ya Pak ya, kalau ada para pengantin yang memakai baju dari kulit kayu kapua, ada nuansa merah, ada hitamnya, ada juga kuningnya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang sudah terjawab ini Pak.
1: Ya, itu menarik sekali. Jadi kombinasi yang sangat menarik ya kan. Kalau untuk di Dayak memang tetap ada kuning, tapi nggak terlalu dominan ya. Seperti Melayu, kalau Melayu dominannya kuning kan gitu.
0: Baik, siap. Berarti ada makna tersendiri gitu ya Pak ya. Baik, siap. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang teknologi, generasi muda tentu sudah sangat paham sekali, apalagi terkait dengan kecerdasan buatan yang ada saat ini Pak. Lagu-lagu aja bisa dari kecerdasan buatan gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang teknologi ini Pak Sun, bagaimana teknologi digital seperti kecerdasan buatan, animasi, virtual reality dan juga platform digital dapat digunakan untuk mendokumentasikan dan mengembangkan seni budaya ini Pak?
1: Ya, betul. Ya. Jadi kalau untuk seperti itu ya, saya kira bisa kita manfaatkan. Ya, teknologi itu kita manfaatkan untuk mengembangkan dan memperkenalkan budaya gitu. Saya kira itu bisa.
0: Baik, berarti tentang di sini dituntut tentang kreatif anak muda lagi gitu ya Pak ya.
1: Harus demikian.
0: Baik. Berarti kalau anak mudanya juga sudah kreatif, kalau benar-benar mengetahui tentang teknologi, kalau di apa dipergunakan kecerdasan buatan, why not gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Tanpa
1: yang penting di sini pengembangan tersebut ya, artinya selain kreatifnya itu dia punya dasar-dasar tentang tradisi. Kalau di dasarnya modern, akhirnya dikembangkan modern, akhirnya hilang tradisi, kan begitu?
0: Iya, berarti yang tradisional ini jangan dihilangkan gitu ya Pak ya?
1: Harus tetap dipertahankan.
0: Harus dikembangkan gitu ya?
1: Iya.
0: Gitu. Oke, siap, baik. Nah, kalau terkait tantangan ini Pak, sejauh ini bagaimana ini Pak terkait dengan tantangan, apalagi memperkenalkan seni budaya kepada generasi muda dan juga terkait dengan kerajinan daerah ini Pak?
1: Ya, tantangan yang pertama itu tadi, untuk kerajinan daerah itu kan proses pembuatannya cukup lama dan istilahnya sulit ya. Nah, di sini itu tantangan utama itu. Kemudian bahan baku juga sudah agak sulit dicari, seperti cari rotan, cari kapua itu sulit sekali. Nah, di situ itu tantangan utama ya kan. Kemudian untuk yang lain, musik misalnya, musik itu lebih banyak yang modern-modern itu lebih muncul gitu loh. Nah, itu juga generasi muda itu lebih tertarik jadinya ke situ. Walaupun sekarang kita berusaha bagaimana musik tradisional tidak kalah dengan modern, itu berusaha seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu. Kemudian media sosial itu kapan aja bisa dibuka, muncul yang lebih banyak muncul adalah modernnya. Jadi kita ini banyak tergilas oleh kemajuan zaman.
0: Baik, banyak tergilas dengan kemajuan zaman gitu ya Pak ya. Ini adalah menjadi PR besar juga berarti ya Pak Sun ya.
1: Iya.
0: Apalagi generasi muda, anak-anak yang baru lahir saja Pak sudah paham dengan lagu-lagu ya. Sekarang gitu ya.
1: Ya betul.
0: Ini menjadi tantang tersendiri juga bagi orang tua gitu ya. Nah, jadi di sini orang tua, sekolah dan juga masyarakat harus saling berkolaborasi dan bekerja sama gitu ya Pak ya. Baik, Pak Sun, kita break sejenak dulu Bapak, nanti kita lanjutkan kembali.
1: Oke, siap.
0: Baik. Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz, masih di Suara Nusantara dan masih bersama Pak Sun. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan nanti di layanan telepon dan juga WhatsApp call kami.
2: RRI Sanggau.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
6: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
5: Mas Gugun.
6: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
5: Iya.
6: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
5: Komentar Anda?
6: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
5: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
6: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
5: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
6: Hah, masa sih, Mbak?
7: Oh, no.
5: Jadi?
8: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
5: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
6: Woi, ampun, woi!
9: Halo, Sanak Menyadi. Ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
10: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
11: Namanya bedabol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
12: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
13: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
14: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
13: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
15: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
16: Hei, dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
17: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
18: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
19: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
20: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
21: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
22: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
23: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidop gok radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
2: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
7: Bedabul bersama RRI Sangau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
23: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
24: Pro 1.

0: 107.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami, masih di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ya. Kita masih bersama Pak Sun di sore hari ini, masih di Suara Nusantara. Pak Sun.
2: Ya.
1: Oke, siap. Pak, kalau terkait dengan melibatkan ini, Pak, bagaimana cara melibatkan anak-anak dan juga remaja dalam kegiatan pelestarian budaya tanpa membuat mereka merasa bahwa budaya tradisional itu kuno atau membosankan?
2: Ya, ya. Itu sangat mudah sekali. Gitu. Yang pertama kita rekrut ya dari pelajar-pelajar yang ada ya gitu. Kita ajak mereka kemudian buat satu kegiatan yang kegiatan itu sangat menarik ya, seperti misalnya diadakan teater ya, kemudian di situ diajak untuk nonton, kemudian di kalau selain hanya dalam satu pertunjukan itu pun hanya satu, misalnya kegiatannya ada teaternya, ada tarinya, ada musik dan lain. Nah, itu akan menarik gitu. Jadi mudah mengajak generasi muda untuk tertarik di dalam seni budaya daerah gitu. Kemudian ya diberi juga apa namanya motivasi-motivasi apa sih keuntungan daripada melestarikan budaya daerah gitu ya. Saya selalu memberikan contoh ya, kalau kita menggunakan menekuni seni budaya daerah itu bisa ke luar negeri, ke luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri tanpa biaya gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan seni budaya modern itu untuk sampai ke Pontianak aja sulit sekali. Tapi kalau daerah mudah ya, seperti kami sering ya berangkat ke Malaysia, kemudian ke Bali, Jogja, ini untuk pertunjukan tradisi, budaya tradisional gitu ya. Nah, karena budaya itu mempunyai khas gitu, jadi kekhasan sendiri, jadi tidak bisa disamakan. Mana yang lebih baik ya, baik itu budaya di daerah lain atau daerah kita, karena punya keunikan sendiri-sendiri. Di situlah kita bisa, saya berikan motivasi kepada anak-anak seperti itu.
1: Baik, berarti motivasi ini sangat penting gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang seni tradisional ini Pak Sun, seni tradisional apa yang menurut Bapak memiliki potensi besar untuk dikembangkan di masa depan ini, dan mengapa?
2: Kalau yang paling itu ya musik dan tari sih yang jelas. Musik dan tari yang pertama. Kalau musik dan tari itu yang pertama, tampilannya menarik, tidak terlalu lama. Biasanya kalau teater itu kan kadang-kadang panjang. Nah, Kak, boleh di kolaborasi antara musik, tari dan teater, jadi drama tari musikal, nah, istilahnya seperti itu. Jadi itu kan lebih menarik. Jadi di situ dalam satu pertunjukan itu kita kemas menjadi tiga kegiatan yang sekaligus, tiga seni budaya ada di dalamnya gitu. Nah, kemasannya seperti itu.
1: Baik, berarti musik dan tari gitu ya Pak ya?
2: Ya, bisa musik, yang pertama musik dan tari ya. Kalau mau saya mau kaitkan itu musik, tari dan teaternya bisa ada drama tari musikal istilahnya.
1: Baik, siap. Pak, tetapi sejauh ini Pak, kalau kita lihat ini Pak, sampai saat ini bagaimana sih Pak untuk anak-anak muda kita ini terhadap kecintaan musik tradisional dan tari? Apakah banyak ini Pak yang masih belajar untuk tari-tari tradisional ini?
2: Dikatakan banyak juga enggak ya. Dikatakan enggak, tapi ada. Karena apalagi sekarang kan setiap sekolah ada yang tadi materi seni budaya. Nah, disitulah mau tak mau kan harus ikut. Nah, walaupun dia ikutnya setengah karena hanya mengejar nilai, tapi kan dari sekian anak itu pasti ada yang benar-benar berminat gitu ya. Jadi di seni budaya daerah kan diajarkan juga selain tari, musik dan kerajinan, serta juga busana dan juga apa namanya kuliner gitu. Jadi apalagi kalau kuliner paling suka itu, misalnya membuat sungkui ya, gitu kan udah anak-anak paling suka itu karena habis itu makan gitu.
1: Baik, berarti istilahnya di sini kalau kita berbicara tentang tari gitu ya Pak ya, Berarti masih ada, enggak istilahnya masih ada yang belajar gitu ya Pak ya, enggak
2: masih
1: kehabisan.
2: Banyak, masih banyak di sanggar kita aja. Itu untuk anggota yang dari SD ya, tingkatan SD itu sampai 40-an. Mm-hmm. Dari SD-nya aja. Di samping itu padahal di sekolah masing-masing ada juga ekstra tari.
1: Mm-hmm. Baik, jadi kalau kita lihat Pak, rentang waktunya nih gimana? Rentang usianya ini Pak, yang banyak ngikut tari ini usia berapa ini Pak Sun?
2: Nah, yang lebih banyak di Sanggo itu dari usia dibagi dalam dua golongan ya. Pertama SD, jadi SD itu dari usia 6 tahun sampai 12 atau sampai 11 tahun ya. Kemudian 11 sampai SMP, SMA gitu. Yang paling biasanya kalau udah lepas SMA udah kurang. Nah gitu.
1: Alasannya apa itu Pak?
2: Alasannya pertama kuliahnya terlalu jauh, nggak ada. Kemudian sibuk dengan perkuliahan, itu yang kuliah. Kalau nanti yang kerja sibuk dengan pekerjaannya gitu loh.
1: Baik, berarti kalau sudah mau masuk SMA atau lepas dari SMA sudah mulai berkurang gitu ya Pak ya?
2: Mulai sangat berkurang.
1: Berarti yang banyak nih yang masih SD, SMP gitu ya Pak ya? Karena di SD, nah, SMP
2: SMA
1: nih
2: masih,
1: SMA masih gitu ya?
2: Ya.
1: Baik, apalagi kalau SD, SMP itu kalau saya lihat Pak masih banyak yang latihan gitu ya Pak ya? Apalagi
2: ya, masih.
1: Kalau di sekolah dekat rumah saya Pak, itu kegiatan ekstranya, wah kalau kita dengar tarinya dan juga musiknya cukup luar biasa itu Pak.
2: Iya. Bagus lah, semoga aja makin maju sekolahnya itu kan.
1: Baik.
2: Karena siap. Saya juga pernah di Intikom ya. Dulu pernah garap tari waktu MTQ di sana itu.
1: Iya betul. Kebetulan rumah saya juga nggak jauh dari sana Pak Sun. Pak, kalau untuk apa ya? Warga negara kita ini Pak, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri Pak, otomatis ya. Kalau kita mendengarkan musik berbeda ya Pak ya, dengan yang kita tonton langsung, yang dengar didengarkan melalui handphone ataupun juga yang lainnya. Nah kalau Bapak sendiri ini, bagaimana cara Bapak memberikan ini Pak kepada generasi muda yang tinggal di luar negeri, yang kuliah di luar negeri ataupun juga sudah menjadi warga negara luar gitu ya, agar tetap cinta terhadap seni dan budaya kita ini Pak. Kalau di daerah Sarawak, di daerah Malaysia kan masih banyak musik-musik kita gitu ya Pak ya.
2: Ya masih sama, itu karena rumputnya juga sama. Jadi untuk yang di luar negeri ya, saya sering lihat di YouTube ya. Di YouTube itu ada pertunjukan-pertunjukan yang dari KBRI itu untuk diadakan di sana. Dan di situ para baik kita ya, orang-orang kita ya, warga negara kita yang bekerja di sana atau turis atau punya sudah pindah itu banyak nonton yang saya lihat. Nah, jadi di situ perlunya peran KBRI ya, yang untuk kegiatan-kegiatan itu tetap diadakan di luar negeri gitu. Kalau dari kita yang tidak ke luar negeri, sering banyak membuat satu postingan-postingan tentang seni budaya daerah gitu, hingga mereka yang ada di luar negeri bisa melihat, bisa terhibur juga, ingat akan daerahnya gitu, akan Indonesia.
1: Jangan dihilangkan begitu saja ya Pak Sun, ya, apalagi terkait dengan musik, tari, dan juga masih banyak yang lainnya, makanan-makanan tradisionalnya juga gitu ya Pak ya. Baik, Pak Sun, kalau terkait dengan kolaborasi ini Pak, bagaimana kolaborasi antara seniman tradisional dan kreator muda ini Pak dapat menciptakan karya yang menarik bagi masyarakat masa kini?
2: Jadi sekarang sudah banyak ya, di sini pun di Sanggo aja sudah banyak para kreator-kreator muda itu. Dia mengkolaborasikan dengan pembuatan film yang mengambil dasar-dasar dari cerita tradisional ya, kemasannya kemasan modern dan Rian. Nah ini sudah banyak muncul seperti kelompok-kelompok yang ada di khususnya di Kapuas ya. Bahkan ikut event-event di tingkat nasional itu sudah dapat penghargaan, misalnya juara satu dan sebagainya, sudah banyak. Itu menunjukkan bahwa kreator muda sudah berperan.
1: Gitu. Baik, siap. Pak Sun, tidak terasa waktu yang membatasi kita, Pak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda agar tetap cinta terhadap seni dan budaya kita ini, Pak.
2: Oke, terima kasih. Pesan saya hanya satu. Semua generasi muda tetap lestarikan dan kembangkan seni budaya hingga dikenal di kalangan sendiri dan mancanegara itu. Terima kasih.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Sun sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga ada Pak Sunario generasi-generasi berikutnya, Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Jangan habis begitu saja ya, Pak ya.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, peringat itulah obrolan kami bersama Pak Sunario selaku pegiat seni budaya dan juga kerajinan daerah dengan satu topik pembicaraan generasi muda dan masa depan seni budaya Nusantara. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau dan juga di Facebook RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan kami masih terus menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan Dim 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget, tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: TNI Kalbar olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga.
3: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah.
2: Harga kacang tanah di Pasar Pelamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per

0: Lokasi kawasan TMP Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya, yang berkapasitas produksi maksimal 32.000 liter per hari. Berikut laporannya.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meninjau instalasi pengolahan air bersih milik PMI Kalimantan Barat di kawasan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Dalam peninjauan tersebut, Krisantus melihat langsung proses pengolahan air permukaan mulai dari penyaringan hingga menghasilkan air yang lebih jernih. Krisantus mengapresiasi langkah PMI yang memperluas layanan kemanusiaan yang tidak hanya dalam penyediaan darah, tetapi juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Parang Merah. Tentu saya sangat bersyukur, sangat mengapresiasi Palang Merah membuat kegiatan ini. Dan tadi saya bertanya-tanya, bukan bermaksud menguji, tetapi memang ini saja sudah bersyukur. Karena kemarau kali ini bukan hanya kekurangan air payau, tetapi air bersih juga kurang.
1: Krisantus menegaskan bantuan air bersih dalam kondisi darurat tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, persoalan air payau atau asin di sejumlah wilayah perlu ditangani melalui pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kalbar Ferry Budiman mengatakan inovasi pengolahan air permukaan dilakukan setelah distribusi air dari anjungan Kabupaten Mempawah menghadapi antrean dan debit yang mulai berkurang.
3: Ya banyak lah ya, bisa 20 hari ke depan tuh masih bisa beroperasi di lokasi yang sama. Tidak ada partikel logam berat juga, jadi kita pre-treatment, kita jernihkan dulu. Setelah jernih baru kita proses TP-nya milik PMI, Pak.
1: PMI Kalbar selanjutnya akan menyesuaikan produksi dan distribusi air dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan air baku di lapangan. Syaruzani melaporkan.
0: PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar dapat melayani masyarakat di tengah musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau seperti saat ini. Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan sempat terjadi kendala pendistribusian air pada akhir Juli lalu dikarenakan debit air sungai turun drastis berpengaruh terhadap pendistribusian air, namun cepat dilakukan mitigasi lapangan sehingga dapat teratasi dengan cepat.
5: Akhir Juli, awal Agustus itu memang sempat terjadi penurunan elevasi muka air di sungai yang sebagai air baku kami di Sungai Melawi itu turun cepat dan dengan drastis sehingga cepat kita lakukan mitigasi. Namun memang waktu saat itu mitigasi kita lakukan memerlukan waktu sehingga sempat juga ada sedikit kendala, namun pendistribusiannya dapat segera kita lakukan dan dapat segera teratasi waktu itu.
4: Jens menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air sungai serta sarana dan prasarana pendukung produksi maupun distribusi air bersih. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi penurunan debit yang kembali signifikan akibat kondisi cuaca dan musim kemarau. Selain melakukan pemantauan, PDAM Tirta Senentang Sintang juga melakukan penanganan secara cepat apabila ditemukan gangguan di lapangan. Menurut Jens, koordinasi antara petugas di lapangan menjadi salah satu langkah penting agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian, tidak terdampak luas terhadap pelayanan kepada pelanggan. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Jajanan di sekitar sekolah menjadi perhatian karena pilihan makanan anak ikut menentukan kualitas kesehatan mereka. Puskesmas Kampung Bali memperkuat edukasi dan pengawasan agar lingkungan sekolah semakin mendukung kebiasaan makan yang sehat dan aman. Berikut kita simak laporannya.
6: UPTD Puskesmas Kampung Bali memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui edukasi dan pemantauan jajanan di lingkungan sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bali, Popong Solehat, mengatakan petugas memantau jajanan di dalam sekolah sekaligus mengingatkan siswa dan guru untuk memperhatikan makanan yang dijual di sekitar sekolah.
7: Di sekitar sekolah kan memang di luar kawasan sekolah bisa ada orang-orang jualan gitu ya. Itu juga mungkin nanti diperhatikan, itu diedukasi saja kita. Jadi kita ada grup di WA,

0: grup SD, TK, SMP, SMA kami punya grup. Jadi untuk mulai khususnya.
1: Popong bersama petugas memberikan edukasi kepada guru TK, SD, SMP hingga SMA melalui grup WhatsApp. Puskesmas Kampung Bali juga membina sekolah di 3 kelurahan wilayah kerjanya, yakni Darat Skip, Tengah, dan Mariana, untuk mendorong kebiasaan memilih makanan sehat dan aman. Puskesmas Kampung Bali juga mengembangkan inovasi Kajeling KTP5 atau Kantin Jajanan Sehat Lingkungan Sekolah, Kantin Tanpa Pengenyal, Perasa, Pengawet, Pemanis, dan Pewarna. Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada inovasi tersebut pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 sebagai bentuk untuk apresiasi terhadap upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kita simak laporannya.
3: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Menurutnya kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah.
4: Bulan September ini masih di bawah normal, artinya prediksi curah hujan hanya sekitar 20 sampai 100 mm dari normalnya Bapak yang harusnya 151 sampai 200 mm. Jadi memang di bulan September ini masih perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. Sesuai prediksi BMKG, di pertengahan bulan Oktober nanti diperkirakan curah hujan sudah mulai normal sehingga potensi karhutla sudah mulai menurun.
3: Darmawan juga menjelaskan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Darmawan menyebutkan, meskipun hujan lokal di Sintang dapat membantu memadamkan sejumlah titik karhutla, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi masuknya asap dari wilayah lain. Dina Triana melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini. Modus penipuan keuangan terus berkembang, memanfaatkan kemudahan teknologi dan rendahnya kewaspadaan masyarakat. OJK Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk mencegah masyarakat menjadi korban scam dan aktivitas keuangan ilegal. Kita ikuti laporannya.
1: Maraknya penipuan keuangan menuntut masyarakat semakin waspada dalam mengenali berbagai modus yang terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk menekan kejahatan penipuan atau scam serta aktivitas keuangan ilegal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati, mengatakan edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri penipuan sebelum mengalami kerugian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
5: Tentu saja hal ini baru menjadi dari masyarakat, informasi ini baru bagi masyarakat dan ini kita mari berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
1: Rohma menjelaskan, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran keuangan yang menggiurkan, terutama yang disampaikan melalui media digital. Masyarakat juga diimbau tidak mudah memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi sebelum memastikan legalitas dan kebenaran informasi yang diterima. OJK Kalimantan Barat terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. Hermanta melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke informasi harga pasar, di mana harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak kini mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menyebut, kondisi ini dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Sementara itu, pendengar, pelaku usaha kuliner masih mempertahankan harga jual pada konsumen. Kita simak laporannya.
6: Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat hari ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI pagi tadi, Rudy, salah seorang pedagang kacang tanah di Pasar Flamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
7: Kan memang nggak langka barang, nggak ada lah gimana.
8: Kalau dengan tingkatan konsumennya Pak, ada peningkatan atau penurunan atau sama aja? Oh,
7: penurunan lah, daya beli kalau harga mahal gitu, daya belinya kan berkurang.
6: Rudy menjelaskan, ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, serta impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak memengaruhi kualitas barang yang dijual.
9: Kacang tanah khususnya, kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen itu kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
6: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhenry, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya, kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
10: Alhamdulillah, nggak apa-apa. Cuman ya, kacangnya sekarang ini langka, ya masih harga kacang 25 kilo. Penjualan sih tetap kita layanan.
6: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Rian Ivantar Aldino, peserta magang HAP Angkatan 2 tahun 2026, melaporkan.
2: Pendengar, ketersediaan stok beras di Kalimantan Barat dipastikan tetap terjaga hingga akhir tahun. Perum Bulog Kanwil Kalbar menyiapkan tambahan stok untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Triputri.
11: Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Barat, Arasiwan, menyebut stok beras yang tersedia saat ini mencapai sekitar 14.000 ton. Stok tersebut akan ditambahkan sekitar 23.000 ton untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan, khususnya beras di Kalimantan Barat hingga akhir tahun. Bulog Kalbar akan mengevaluasi kondisi stok setiap bulannya dan mengusulkan penambahan apabila permintaan meningkat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras hingga awal tahun dan memasuki masa panen berikutnya pada Maret mendatang.
12: Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk stok yang kami kuasai saat ini yang ada di gudang Bulog termasuk juga di pelabuhan ini kurang lebih di posisi 14.000. 14.000 ini akan tambah lagi kurang lebih 23.000 untuk memastikan ketersediaan stok cadangan pangan khususnya beras di Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun tetap terjaga. Dan ini juga akan terus kita evaluasi setiap bulan. Kalau permintaan meningkat, akan kita usulkan untuk penambahan. Agar kita memastikan sampai dengan awal tahun, sampai dengan panen berikutnya, di bulan Maret, ini stok kita akan tetap terjaga.
11: Dengan tambahan stok tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap dapat terpenuhi. Ketersediaan stok juga akan terus dipantau menyesuaikan kondisi permintaan di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Silakan rekan Reni.
14: Iya, terima kasih rekan Ferry. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 24 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Sambas, Mempawah, Bengkayang, Kuburaya, Layang Utara, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang, dan hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuasulu, Landak, Sekadau, dan Melawi. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 540 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ferry.
2: Baik, terima kasih rekan Reni. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya PMI Kalbar, olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga. Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di sore hari ini. Informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, mana informasi untuk pendengar di sore hari ini adalah informasi terkait dengan mitigasi bencana, peran masyarakat dalam menghadapi dan mitigasi bencana. Pendengar, bencana alam merupakan peristiwa yang dapat terjadi kapan saja dan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat. Banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, rumah, fasilitas umum, bahkan menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Nah, peringat upaya menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat. Salah satu peran penting masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan tentang bencana. Peringat masyarakat perlu mengetahui jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah tempat tinggalnya, penyebabnya, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui sosialisasi, pelatihan, simulasi, evakuasi, maupun informasi dari lembaga yang berwenang. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat dapat bertindak lebih tenang dan tepat ketika menghadapi situasi darurat. Berikan untuk informasi selengkapnya, kami masih terus hadirkan dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: An ally has been slain.
2: Nih, pemimpin pilihan aku. Track record-nya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
3: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
2: Pendukung atau pendukung? Track record-nya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
4: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
5: Belum kak, masih 15 tahun.
4: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, pendengar, selain meningkatkan pengetahuan, masyarakat juga dapat melakukan berbagai upaya mitigasi bencana di lingkungan sekitar ya. Dan contohnya adalah menjaga kebersihan saluran air untuk mengurangi risiko banjir, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon untuk membantu menjaga kestabilan tanah, serta memastikan bangunan memiliki kondisi yang aman. Langkah-langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko dan dampak bencana. Mitigasi sebaiknya dilakukan secara rutin sebelum bencana terjadi, bukan hanya ketika keadaan sudah darurat. Masyarakat juga memiliki peran dalam menyusun dan mengikuti rencana evakuasi. Setiap keluarga sebaiknya mengetahui lokasi yang aman, jalur evakuasi, serta tempat berkumpul apabila terjadi bencana. Pendengar, persediaan penting seperti air minum, makanan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan alat komunikasi juga sebaiknya disiapkan dalam keadaan mudah dijangkau. Perencanaan tersebut akan membantu keluarga mengambil tindakan dengan lebih cepat ketika kondisi darurat terjadi. Kerjasama antar warga menjadi bagian penting dalam menghadapi bencana. Ketika bencana terjadi, masyarakat dapat saling membantu dalam proses evakuasi, memberikan pertolongan kepada kelompok yang membutuhkan bantuan, serta berbagi informasi yang benar. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Solidaritas dan gotong royong dapat membantu mempercepat penanganan keadaan darurat serta mengurangi dampak yang dialami masyarakat. Setelah bencana terjadi, peran masyarakat tidak berhenti pada proses evakuasi. Masyarakat juga dapat ikut membantu membersihkan lingkungan, mendata kebutuhan warga, menyalurkan bantuan melalui jalur yang tepat, dan mendukung pemulihan fasilitas umum. Namun, bantuan sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan dan mengikuti arahan petugas atau lembaga terkait. Masyarakat juga dapat memberikan informasi mengenai kerusakan atau kebutuhan mendesak agar penanganan pasca bencana dapat dilakukan secara lebih terarah.

0: saber bawang pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata

0: Maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1
2: RRI Sandal
1: Pro 1.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di sore hari ini. Informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, mana informasi untuk pendengar terkait dengan Komisi 11 DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK mengevaluasi tata kelola perbankan agar transformasi digital tidak merugikan masyarakat. Penerapan teknologi dan kecerdasan buatan dinilai perlu tetap memperhatikan keadilan, perlindungan tenaga kerja, serta beban biaya bagi konsumen. Nah, pendengar, Ketua Komisi 9 DPR, Muhammad Misbahkun mengatakan, sektor keuangan memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

101. Mendengar informasi dihadirkan untuk Anda terkait dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pendidikan gratis nasional, yang mana arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Kementerian Sosial sebagai pengampu program sekolah rakyat siap menerima arahan terkait implementasi pendidikan gratis nasional. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Nih, yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai kelakuan digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini...
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi bener gak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: sé tú.
1: Peringaro pukul 17 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini adalah terkait dengan Kementerian Sosial. Bersama pemerintah Kota Jakarta Pusat menyiapkan lebih dari 4.000 ketua rukun tetangga RT menjadi agen perlindungan sosial atau Perlinsos. Para agen akan membantu warga mengakses layanan digital untuk mendaftar dan memperbarui data bantuan sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan program tersebut dijalankan melalui gerakan peduli tetangga. Agen Perlinsos diharapkan membantu warga sekitar yang kesulitan menggunakan layanan digital. Dan informasi terupdate lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar peringat untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempatan.

ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku. Sementara usiaku sudah tua, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, pukul 17 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat ini baru saja tadi dihadirkan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan kami masih terus hadirkan informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar pendengar. Dan total bersama kami di 97 MHz.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya, coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau nggak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang boleh saja.
4: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, informasi saya hadirkan ke ruang dengar pendengar di malam hari ini, yang mana informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.go.id. Informasi terkait dengan pemerintah mengalokasikan sekitar 38 triliun rupiah untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan anggaran tersebut telah dicairkan kepada 25 kementerian atau lembaga untuk mendukung pemulihan berbagai sektor terdampak. Tito mengatakan alokasi terbesar dari anggaran tersebut berada di Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pemulihan berbagai infrastruktur yang terdampak bencana. Pendengar, selain infrastruktur umum, pemerintah juga melakukan pemulihan fasilitas pendidikan. Tito menyebut pemerintah menyiapkan perbaikan terhadap 4.922 sekolah sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.go.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe baksonya.
7: Iya, masih panas nih.
6: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
7: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
9: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
10: Ada info heboh di grup WA.
9: Jalan keluar.
10: Viral juga di media sosial.
9: Semuanya.
10: Eh, tapi benar nggak sih?
11: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: 101.
1: 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Pendengar, informasi selanjutnya masih terus dihadirkan untuk pendengar, yang mana informasi ini kami hadirkan untuk pendengar. Ini adalah informasi terkait dengan Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data pribadi yang dikelola kementeriannya, yang mana menurut Yusril, Kemenko Kumham IMIPAS tidak banyak menghimpun data pribadi masyarakat karena berfokus pada koordinasi antar lembaga pemerintah. Menurut Yusril, pengelolaan data pribadi dalam jumlah besar umumnya dilakukan lembaga pelayanan publik, termasuk Dukcapil dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Meski begitu, Kemenko Kumham IMIPAS tetap mengelola data pribadi pegawai sebagai bagian administrasi internal kementerian. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya. Informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, mana informasi untuk pendengar ini terkait dengan simulasi tes kemampuan akademik TKA 2026 berlangsung 21 hingga 27 September 2026. Simulasi tersebut menguji kesiapan jaringan, perangkat komputer dan aplikasi sebelum pelaksanaan TKA. Simulasi belum menyentuh materi soal yang akan dihadapi siswa pada saat ujian. Pendengar, pada tahap berikutnya adalah geladi bersih pada 5 hingga 18 Oktober sebelum TKA digelar. Pelaksanaan TKA dijadwalkan pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Sementara jadwal susulan berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026. Satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz dan nanti Anda juga akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam, tentunya juga akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 1. Dari Guru Negara Nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sandal.
2: Pesan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
3: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
4: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch 2, angkatan 2. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch 2, angkatan 2 pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
5: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000.

0: ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
1: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasserli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasserli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
3: Duduk kembali.
4: Kadiv Rencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
5: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
4: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75%.

0: dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDGBI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
0: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan

0: Gani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
1: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Alar. Siap. Jantir menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
6: Diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus

0: Agus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang

0: besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di

2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabnuniti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

lafadznya bisa beda-beda. Dan kalau kita teliti, ini pentingnya pemahaman. Semua isi doa itu isinya pedoman menjalani aktivitasnya. Ya, saya beri contoh begini misalnya. Tadi teman-teman kan masuk masjid ya. Doanya apa? Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Nanti keluar doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Coba lihat, kenapa doa masuk dengan keluar beda? Dan kakinya kenapa beda? Masuk kaki, keluar kaki kiri. Ya, doanya lain kan? Coba, Allahumma iftahli abwaaba rahmati. Kita terjemahkan ya. Jangan-jangan dibaca tapi enggak tahu artinya. Ya, atau dibaca tahu arti enggak tahu maksudnya. Karena ini terkait pedoman. Ya, Allahumma ya Allah. Itu bahasa halus dari kata ya Allah itu Allahumma. Ya Allah itu sudah bahasa Arab. Ya dengan Allah. Ya Allah itu bahasa Arab. Ya. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia. Ya, bahkan jangankan masuk masjid, kepleset aja ya Allah. Ya Allah. Ya. Lihat mendung ya Allah kan? Ya Allah mendung. Ya kan? Lihat hujan, ya Allah hujan. Ya kan? Itu selalu itu fitrah manusia karena sejatinya manusia itu enggak bisa lepas dari Tuhannya. Ya kan? Nah, kalau kita ingin memohon dengan menghaluskan kata itu, maka ganti katanya dengan Allahumma. Ya, jadi ya Allah kalau digabungkan jadi bentuk halus, apa namanya? Allahumma. Jadi kalau Allahumma itu bentuknya merendah. Tawadhu. Jelas ya? Dia merendah sifatnya. Jadi kalau sudah menyebut Allahumma, kita merendahkan diri kita. Memohon dengan kelembutan. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu di ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Kalau mau memohon cepat dikabul, jangan meninggi, merendah. Ya, jadi semakin kita merendah, semakin Allah meninggikan. Jadi orang yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Kenapa itu? Ya, Azazil itu yang terhormat. Azazil terhormat tuh di alam langit itu, terhormat. Ya, runtuh jadi iblis dan jadi syaitan. Karena meninggi. Begitu dia tinggi, Allah rendahkan. Itu kan ada dialognya di Quran surah ke-7 kan? Al-A'raf ayat 12. Dibaca enggak Qurannya? Ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Dia berkata, ana khairum minhu. Ya, qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah menyampaikan, kenapa engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Bukan masalah sujudnya. Enggak penting sujudnya kata Allah. Yang penting itu yang perintahkan saya. Kenapa enggak patuh? Maka iblis mengatakan, ya, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Bukan levelnya yang dicipta dari tanah mesti hormat kepada yang dicipta dari api mesti hormat kepada yang dicipta dari tanah. Maka ketika dia meninggi, Allah rendahkan. Ya. Dan ketika seseorang merendah, Allah tinggikan. Maka dari itu, kalau ingin berdoa cepat dikabul, maka merendahlah di hadapan Allah. Jangan membawa ketinggian, merendah. Mohon dengan kelembutan. Maka ketika masuk, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Kita merendahkan diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau cek, coba jalan-jalan ya, napak tilas ke jejak masjid-masjid dibangun di tempo dulu. Itu ada masjid di Cirebon yang dibangun Sunan Gunung Jati itu pintunya sedikit dikebawahkan tuh. Coba kalau cek ya, kalau enggak percaya. Ya, kan sedikit dikebawahkan kan? Makanya masuknya tuh agak ke bawah kan? Itu sudah ngasih pelajaran. Jadi orang dulu itu pelajarannya simpel, enggak banyak ceramah tapi langsung dipraktekkan. Kenapa? Di antara dasar pemahamannya, filosofinya itu menerapkan konteks ini. Masuk dengan merendah, masuk ke rumah Allah kok meninggi. Gitu kan? Walaupun Anda pejabat, punya kedudukan, punya harta, tapi statusnya di masjid hamba Allah. Ya, terlambat ya belakangan, jangan ngotot saat pertama. Ya. Kalau ini udah duluan tadi, udah nyambut nih. Sama. Apalagi imam di kantor. Ya, di kantor boleh jadi imam, jadi direktur. Tapi jabatan di kantor jangan samakan dengan di masjid. Babnya ada lagi. Ya. Dulu saya baru datang dari Tripoli itu, masuk pesantren, ada pejabat-pejabat itu yang tinggal, pengen jadi imam.
Karena merasa imam di kantor harus di masjid. Saya bilang,

0: bagus itu.
1: Bagus. Cuman bacaannya agak kurang tepat. Sehingga telinga kadang sakit kalau dengar. Tuh kan? Saya tanya, Pak, kenapa enggak diperbaiki dulu bacaannya baru jadi imam? Justru kami jadi imam, Ustaz, supaya bisa diperbaiki. Saya bilang bagus itu, Pak, motivasinya. Jarang ada orang kayak Bapak itu. Luar biasa. Betul. Jangan direndahkan. Kan itu karena belum tahu. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya. Pak, saya kasih jalan yang cepat supaya Bapak tetap jadi imam dan kualitas makin bagus. Wah, boleh Ustaz tuh. Bapak tetap jadi imam. Nanti sebelum sholat, dicek dulu Pak bacaannya. Santri nanti saya siapkan. Insya Allah begitu naik jadi imam, jadi lebih bagus. Betul itu Ustaz. Nah, sambil dicek, Bapak ngimaminnya duhur dan asar dulu. Biar saya yang handle maghrib, isya sama subuh, gitu kan. Tapi sepakat, yang penting kan gak turun status. Iya kan? Ya tetap imam. Iya kan? Kadang psikologi kan begitu, yang penting gak turun status. Dan kita mendahulukannya, Bapak tetap imam, Pak. Iya kan? Nah, imamnya zuhur dan asar. Alhamdulillah. Begitu maghrib, isya dan subuh, kita gantian sama santri. Kualitas bacaan lebih dibagusin. Ya, begitu sudah bagus kita dorong, Pak, silahkan coba maghrib. Gak usah lah, ini aja yang udah ada. Nah, itulah dakwah. Itulah dakwah. Nah, itu merendah. Nah, Allahumma merendah. Iftahli, mohon bukakan untukku. Personal. Kenapa coba personal, bukan iftahlana? Ya, gak ada orang masuk masjid, dia sendiri, Allahumma iftahlana, gak ada. Selalu iftahli. Saya belum pernah dengar orang masuk masjid, Allahumma iftah lana, lana, lana. Gak ada. Tahli. Abu Abarah. Li kan untuk pribadi kan. Nah, kemudian yang kedua. Yang ketiga. Allahumma iftah li. Yang ketiga. Abu Abah. Abu Abah itu jama' dari bab. Bab itu pintu. Kok bisa jama' pintunya? Saya tanya. Ibu waktu masuk ke dalam masjid, lewat satu pintu atau banyak pintu? Satu pintu, gak ada ibu masuk, balik lagi lewat sana lagi, balik, gak ada, satu pintu. Kok bisa masuknya satu pintu, tapi mintanya banyak pintu? Bapak rahmatik. Nah, ini rahasianya,

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, demikian tadi pendengar telah Anda ikuti Mimbar Agama Islam edisi hari ini tentang rahasia penting dalam setiap doa yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadikan pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan selamat malam juga kami menyapa pendengar semua ya, yang tentu ya selalu setia bersama RRI Sanggau dimanapun saja Anda berada. Kami juga menyapa pendengar yang khususnya ada di wilayah perbatasan di Kecamatan Antikong ataupun Kecamatan Sekayam dan beberapa kecamatan lain yang terjangkau siaran kami di sana. Ya, semoga malam ini Anda tetap masih dalam kondisi yang fit, ya sehat walafiat di tengah masih adanya kabut asap ya di wilayah Kabupaten Sanggau secara umum di wilayah Kalimantan Barat. Dan selamat malam juga pendengar yang barangkali ya Anda yang saat ini masih bergelut dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, mungkin tanggung ya, enggak diselesaikan ini tanggung, besok harus dengan berbagai planning kegiatan lainnya ya, mudah-mudahan bisa lancar. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan saudara pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya program acara kami di Sandiwara Radio. Malam ini persembahan RRI Bengkulu dengan judul Aku Belum Mau Menikah. Langsung kami hadirkan dari Studio Pro 1 RRI Sanggau.
2: Ada apa nak? Kok kamu melamun saja? Gak apa-apa bu. Enggak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
3: Enggak tahu lah, Bu.
2: Sinta, bapakmu orangnya memang kolot. Keras kepala, tapi percayalah, nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, nak.
3: Tapi, Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
2: Ya tidak, nak. Tapi ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
3: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat ilmu itu akan bermanfaat.
2: Yang Bapak Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.

0: Tapi Bu,
1: sudahlah nak, sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu nak.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya sih, Vi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu, tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Ya sih.

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, bapakmu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu.
1: Sinta
0: itu
1: tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih? Telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas. Anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama

0: Sama aja.
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa. Kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu. Bisa diatur.
0: Serius loh, Sin. Biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta, dari mana saja kamu?
0: Dari rumahnya Dara, Pak.
2: Kok lama betul?
0: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
2: Sudah. Kamu nggak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya, awal bulan depan, kalian menikah.
0: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
0: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan. Demi masa depan Sinta, Pak.
2: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa. Orang paling kaya di desa ini.
0: Tidak bisa gitu, Pak.
2: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
2: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
0: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Cinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
0: Pokoknya, aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal, ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
2: Sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya, Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama.

Oke, baru saja kami hadirkan serial Sandiwara Radio ya, persembahan RRI Bengkulu dengan judul Aku Belum Mau Menikah. Nah, mungkin bisa diambil ya intisari dari kisah Sandiwara Radio tersebut ya. Baik, kami selalu hadirkan setiap malam untuk Anda ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih hadirkan beberapa program acara selanjutnya yang tentunya akan menemani suasana santai Anda di rumah ya, suasana relax barangkali ya, untuk Anda yang sudah menuntaskan berbagai kegiatan-kegiatan Anda dari pagi hari tadi. Semoga semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah lancar dikerjakan ya. Untuk Anda yang tugas malam, piket malam, selamat bertugas malam hari ini ya. Semoga lancar, jangan lupa ngopi kayaknya. Jangan lupa ngopi kayaknya, oke. Okay? Nah, selamat menikmati suasana malam hari ini ya di wilayah Sanggau, khususnya kawasan Sabang Merah Sanggau juga malam hari ini tampak sepi sekali ya. Biasanya ada beberapa masyarakat yang menyempatkan waktu juga ya untuk sekedar jalan-jalan ya, apalagi malam ya, tapi tidak dilarut malamnya juga gitu ya. Namun mungkin kondisi cuaca yang masih berkabut, jadi banyak di antara masyarakat yang enggan untuk keluar ya, kecuali di sore hari. Biasanya sore hari ramai ya dengan aktivitas jogging oleh masyarakat di Sanggau, khususnya Sabang Merah Sanggau. Baik, kami akan hadirkan rumah kita selanjutnya pendengar ya, ada lagu-lagu daerah yang tentu sudah kami siapkan ya, akan kami hadirkan untuk Anda bisa nikmati bersama ya. Dan nanti ada beberapa informasi yang juga akan kami selingi untuk Anda ya. Informasi tersebut juga Anda bisa cek di situs resmi kami di rri.co.id. Kami akan kembali, ada dua lagu pertama yang akan kami hadirkan. Yang pertama dengan judul Pancar Sorono ya, Pancar Sorono. Ini lagu daerah Jangkang atau lagu Dayak Jangkang, dan satu lagu lainnya.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi.

konsumsi setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
6: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
5: Emang dessertnya apaan, Boy?
6: Pisang lumer coklat.
5: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
6: Hah? Maksudnya, Bang?
5: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
5: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
6: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
5: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
6: Bang, makan Bang.
7: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau menargetkan pengisian 13 porsi jabatan pimpinan tertinggi Pratama yang telah melalui seleksi terbuka dapat rampung pada Oktober mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, menyebut proses pelantikan masih menunggu balasan dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Aswin mengatakan pengisian jabatan tersebut diharapkan dapat berjalan melalui anggaran perubahan, sehingga pejabat yang telah mengikuti seleksi dan masuk dalam tiga besar dapat segera dilantik. Ia menegaskan proses pelantikan tetap dapat dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi dan persetujuan dari pihak terkait terpenuhi. Khusus jabatan inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sanggau harus menempuh mekanisme berbeda.

Beda karena membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya, meski demikian, Aswin Khatib memastikan perbedaan mekanisme tersebut tidak menjadi hambatan terhadap rencana pelantikan. Ia pun berharap seluruh polisi yang menjadi hasil seleksi, maksud kami seluruh posisi yang menjadi hasil seleksi terbuka sudah terisi pada Oktober, sehingga struktur jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau dapat segera berjalan lebih optimal. Nah, setelah itu pemerintah daerah akan melakukan penataan terhadap jabatan lain yang masih kosong melalui mekanisme pergeseran.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
6: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
5: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
6: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
7: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
4: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
5: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
4: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
5: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
4: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
5: Udah, ngapain ikut milih?
4: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
5: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
4: Ya, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah, jadi

0: penonton aja, gak usah komplain.
1: Ya juga ya bang ya, mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

Informasi lainnya, pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sanggau memperkuat kerukunan umat beragama di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui dialog bersama tokoh agama dan masyarakat di Wisma PLBN Antikong. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan penguatan toleransi menjadi bagian penting dalam menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Ia menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan di Wisma PLBN Antikong karena kawasan perbatasan merupakan beranda negara yang memiliki isu tidak hanya berskala nasional, tetapi juga berkaitan langsung dengan hubungan internasional. Ia memaparkan dialog melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk menyerap berbagai masukan terkait kondisi masyarakat perbatasan. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengungkapkan dalam dialog tersebut turut disampaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, geografis, infrastruktur, hingga kesehatan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa cek di situs resmi kami rri.co.id.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Ada lagi, Kak?
7: Udah cukup, Bang. Itu aja.
6: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
7: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
6: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
7: Hah, inflasi? Apaan tuh?
8: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
7: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
9: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
10: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
4: Yes!
5: Apa sih yes?
4: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
5: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Eldarius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
5: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
4: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
6: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
4: Aduh, gak. Jadul banget.
5: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
6: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
5: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Mendengar informasi lainnya, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Putu Sibau bersama personil TNI dan Polri melaksanakan razia gabungan serta tes urin terhadap warga binaan permasyarakatan WBP dan pegawai rutan di lingkungan Rutan Kelas 2B Putu Sibau Rabu 23 September 2026. Razia gabungan tersebut melibatkan personil Rutan Kelas 2B Putu Sibau, Polsek Putu Sibau Selatan dan Koramil 120606 Putu Sibau sebagai bentuk sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan permasyarakatan. Kegiatan diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin Kepala Rutan Kelas 2B Putu Sibau Syahri Naldi. Selanjutnya personil yang terlibat dibekali alat pelindung diri sebelum melaksanakan penggeledahan kamar hunian WBP. Penggeledahan dilakukan pada blok D yang merupakan blok hunian WBP laki-laki dan blok W untuk WBP perempuan. Dari kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, di antaranya pisau cutter, kemudian korek api, gunting kuku, pencukur kumis atau jenggot, terminal listrik, kabel listrik, paku, besi, sutil penggorengan, serta sejumlah barang lainnya. Selain razia kamar hunian, dilakukan pula tes urin menggunakan rapid test 6 parameter terhadap 30 orang WBP dan 10 orang pegawai rutan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif. Kapolsek Putu Sibau Selatan, Ibtu Ismail Sinuraya, mengatakan keterlibatan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. Barang-barang hasil temuan razia kemudian dikumpulkan untuk dilakukan pemusnahan bersama. Sejumlah barang dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu dan dibakar di tempat yang telah disiapkan. Dalam kegiatan tersebut turut dimusnahkan sejumlah barang hasil razia sebelumnya yang telah dikumpulkan pihak rutan, termasuk 10 unit telepon seluler dan cengger telepon seluler. Pihak rutan bersama TNI dan Polri memastikan kegiatan berlangsung secara aman, lancar, dan kondusif. Sinergi tersebut diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari upaya bersama mencegah masuknya narkotika maupun barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Kelas 2B Putu Sibau.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
4: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Oke, setelah pendengar, itu tadi satu buah lagu terakhir yang dapat kami hadirkan di rumah kita edisi hari ini. Ya, semoga lagu-lagu daerah tadi bisa menemani Anda, bisa apa ya, menghangatkan ya dengan ruang dengar Anda, menemani ruang istirahat Anda ataupun saat rileks Anda ya. Dan selanjutnya pendengar ya, kami akan hadirkan program acara kami di Sapa Malam ya, menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia. Barangkali di malam hari ini ada kerinduan dengan lagu-lagu pada saat itu gitu ya. Nah, ini era-era 80-an, 80-an, 90-an ya. Ini kayaknya menikmati lagu-lagu kenangan ya. Mungkin pada saat itu lagi apa ya? Apa sih? Kasmaran mungkin ya. Mungkin lagi kasmaran, pas lagi kasmaran denger lagu nostalgia kayaknya pas gitu ya. Jadi kalau lagu itu diperdengarkan kembali atau didengar kembali, kayaknya teringat lagi gitu ya pada saat itu gitu ya, walaupun sudah 10-20 tahun berlalu begitu ya. Rasanya kok udah tua banget gitu. Oke lah kalau begitu, kami langsung ajak Anda untuk mengikuti Sapa Malam edisi hari ini. Selamat bergabung teman-teman yang baru saja bergabung bersama kami. Oke, kita jumpa kembali di Sapa Malam edisi hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Malam hari ini kami buka dan untuk Anda bisa bergabung di 0857 5381 0365 atau di WhatsApp kami 0811 5756 494. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Semangat malam Bang Akrim.
0: Selamat malam, semangat malam Mbak Miati.
1: Iya.
0: Api api wae. Wes wes ngombe, wes mangen gitu.
1: Wes ngombe, ngopi, maem.
0: Wes maem, wes.
1: Kita ketangi turu.
0: Turu belum.
1: Bangun tidur maksudnya.
0: Bangun tidur. Oh, berarti Mbak
1: ketiduran Bang Ukrim.
0: Oh, ketiduran tadi. Berarti baru bangun nih.
1: Ini patut ditambah hari ini, patut tidak kebanyakan.
0: Apa? Kepanasan.
1: Bukan kepanasan. Kan udah kesehatan tim. Ada cucuk enggak?
0: Kecapean ya.
1: Lancar terus Bang Ukrim.
0: Amin, semoga selalu lancar nih. Mbak Miati, ngomong-ngomong mau dengar lagu apa Mbak Miati?
1: Lagunya Rembulan Malam ya Bang.
0: Rembulan Malam ya.
1: Dari Arif ya.
0: Iya, Rembulan dari Arif.
1: Iya.
0: Ini apa, lagu baru apa?
1: Enggak, udah lama. Biasa di request Bang.
0: Coba kita cek dulu kalau memang lagunya termasuk tembang kenangan, kita hadirkan ya. Rembulan malam. Rembulan malam dari Arif, 6 tahun. Tapi sama enggak dengan lagunya yang dibawakan oleh apa, Evi Tamala? Ini dangdut ya?
1: Iya, itu dangdut.
0: Rembulan malam. Ini lagu kayaknya bukan lagu tembang kenangan deh ini.
1: Masuk baru ya?
0: Iya, belum masuk nih Mbak. Ganti ya?
1: Ya oke. Ganti apa ya?
0: Ganti apa kira-kira?
1: Berbeda kasta?
0: Berbeza kasta. Coba-coba kita cek. Berbeda kasta. Ini juga baru.
1: Baru ga?
0: 6 tahun.
1: Kalau itu yang harusnya aku tuh dari apa? Armada kasta. Itu masih udah lama tuh Bang.
0: Harusnya aku. Harusnya aku bukan dia ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Harusnya aku
1: bukan dia.
0: Coba. Berapa tahun sih ini?
1: Armada. Udah lama tuh
0: Bang. Iya, ini sudah di atas 10 tahun. Bisa ini bisa.
1: Nah, udah itu aja kan. Jangan dia ya, pokoknya aku ya.
0: Pokoknya aku ya. Ya, meskipun saat ini dia gitu ya.
1: Ya.
0: Meskipun saat ini dia.
1: Iya.
0: Kan harusnya aku.
1: Harusnya aku.
0: Oh iya, harus ngotot juga nih Mbak Miati ya.
1: Iya.
0: Iya dong, gimana usaha. Lagi? Iya.
1: Iya, memang usaha mungkin.
0: Betul.
1: Yang tetap semangat banget.
0: Betul, betul.
1: Semangat pertama pokoknya.
0: Iya, benar.

0: Keluarga bangun, Krim.
1: Amin,
0: Selamat
1: amin.
0: malam.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam. Sehat-sehat bersama keluarga Mbak Miati ya. Ya, ada Mbak Miati di depan Kompi Sanggau. Ya, via WhatsApp duluan ya. Ya, kita terima via WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bung Krim.
1: Selamat.
2: Siapa malam?
1: Iya, dengan siapa?
2: Orang Belang ini, Bung
1: Oh.
2: Krim. Ini biasa, bukan WA yang biasa saya pakai ini.
1: Pantasan. Pak Belalang ya?
2: Iya, ini WA Mamak Belalangnya nih.
1: Oh, ini WA Mamak Belalang.
2: Iya.
1: Iya. Apa kabar, Pak Belalang?
2: Puji Tuhan, baik nih, Bung
1: Puji
2: Krim.
1: Tuhan, sehat. Udah ngopi? Suka kopi apa enggak nih?
2: Udah.
1: Udah ya.
2: Ini lagu masih dapat ya, Bang Krim?
1: Satu lagi dapat nih.
2: Tahu ya, mau mikir lagu apa nih?
1: Yang penting tembang kenangan lagunya.
2: Betaria Sanata bisa enggak?
1: Boleh.
2: Nah, satu tanda tangan aja ya.
1: Satu tanda tangan.
2: Nah.
1: Ya, ada nih lagunya nih.
2: Ya, salamnya dulu, Bang Krim.
1: Yuk.
2: Salamnya yang paling ujung nih buat Mama Boboy ini. Salam pas salam rindu nih
1: salam
2: sama Mama Boboy ini. Ya, buat Mbak Miati, terus Mama Indah, Bunda Hesti, Bang Jali. Ada di mana tuh, di Kubur Raya kah?
1: Kubur Raya Mbak Kakung. Ya.
2: Nah, Mbak Kakung, Wan Usu. Terus Bunda Natalia, Ibu Farida, yang paling ujung di Tokyo, Bung Widi.
1: Bang Widi, ya.
2: Nah, Bung Widi. Bang Marcel, Bang Pael. Nah, buat Bang Eko di Prisis itu, salam kenal ya buat Bang Eko. Nah, terus ada Bang Putra Segitiga Selatan. Ah, Pak Alek. Pak Alek tadi ada masuk kayaknya ya, kemarin.
1: Kemarin ya mungkin ya.
2: Nah, di Pro Dangdut dia.
1: Ya.
2: Eh, bukan. Di Ragam Budaya dia
1: Ragam
2: masuk.
1: Ragam Budaya,
2: Nah, Putra Galau, terus Abo Dendi, Abo Kocai, yang lain kita rangkul semua aja, Bung Krim. Nah, buat Bung Krimnya, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Nah, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam, sapa malam.
1: Baik, terima kasih Pak Belalang. Selamat malam. Ya, sehat-sehat bersama keluarga. Pak Belalang di Belangin, lagunya Satu Tanda Tangan ya, saya dari Betaria Sunata. Oke, kalau begitu di belakang Pak Belalang ada siapa nih? Lain telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Siapa malam, Bang Ofrin?
1: Wansu.
3: Iya.
1: Apa? Nah,
3: telepon sama Bang Ofrin nih.
1: Apa gak kabar nih, Wansu?
3: Ya, kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Itu yang kita harapkan, Wan.
3: Iya, Bang Afrin pun apa kabar juga, Bang Afrin?
1: Oh, saya pun kabarnya baik, sehat, ngopi pun udah dah.
3: Iya, kita request lagu dulu, Bang Afrin.
1: Apa gak judul nih?
3: Judulnya Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasi.
1: Antara Benci dan Rindu, lebih banyak bencinya apa rindunya nih? Wan? Banyak bencinya apa banyak rindunya nih?
3: Yang rindunya.
1: Rindunya, oke.
3: Iya, rindu sama Bang Okri.
1: Siap.
3: Lama tak gabung sama Bang Okri.
1: Betul, lama tak dengar suaranya Wan nih.
3: Iya. Salamnya pertama buat Bang Okri yang lagi bertugas, mudah selalu.
1: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko di Princess, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayu Jemur Sawit, Bang Pael. Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mama Yogi, Bi Yudi, Setanding Sanggau, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, Paman Sam, Ibu Farida, Bunda Natalia, Bang Jali, yang baru turun tadi, siapa itu?
1: Pak Belalang.
3: Salam kenal juga dengan Pak Belalang. Terima kasih senggolannya. Buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan, sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke, ada Wan Usu, ada siapa lagi di belakang Wan Usu? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, selamat malam.
1: Mbah Kakung?
0: Iya, dari Bakal Kungku Buraya.
1: Iya, apa kabar, Mbak?

0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Sehat. Sudah ada hujan apa belum di Kubur Raya nih?
0: Minggu yang lalu ada hujan bang, agak deras, tapi sebentar aja. Tapi besok ini hanya gerimis-gerimis kecil-kecil saja ini.
1: Gerimis mengundang ya?
0: Mengundang, mengundang. Yang jelas masih ada kabut-kabut begitu bang, belum bersih.
1: Di Sanggau juga masih ada nih mbah.
0: Oh begitu ya, ini sambil ngopi nih bang.
1: Mantap, ngopi, ngerokok, wah ini kayaknya pas nih.
0: Enggak, hanya ngopi aja.
1: Oh gitu, ya. Hanya ngopi
0: aja. Hampir 3 tahun saya enggak merokok gitu.
1: Udah berhenti ya.
0: Berhenti, begitu. Kalau dulu udah selama 43 tahun saya merokok.
1: Gitu, ini, tapi ngomong-ngomong ini kopinya kopi pahit apa kopi? Biasanya kan banyak yang kopi pahit juga nih.
0: Ini. Kopinya ya banyak dominan pahitnya daripada manisnya. Banyak campur gula juga nih bang.
1: Ada gulanya tapi enggak banyak ya.
0: Iya nggak banyak, capeknya banyak kopinya begitu rasanya.
1: Iya. Selamat ngopi. Tapi bisa bang? Ya boleh. Mau lagu apa nih?
0: Lagunya ini. Kau cemara kehidupan dari Maya Angela.
1: Maya Angela, kau cemara kehidupan ya?
0: Iya.
1: Yeah. Baik.
0: Siapa dasarnya untuk ya? Siapa dasarnya untuk Pak Belalang, Datuk Uban, Bang Fa'il, juga untuk Bang Marsil. Untuk Mbak Yuli juga, Mbak Nyati, Mbak Elsa, Mama Indah, Mama Yuki, Mama Bobe, dan untuk semuanya. Untuk Putra Mayo, dan semua putra-putra semuanya, kakak Anis, semua kakak-kakak semuanya lah. Untuk Cari, dan juga untuk Mbak Mola juga, untuk Bang Widi, untuk Lanius, Pak Usubri, Pak Nusu, Ibu Farida. Yang ingat ya, jangan yang lupa ini bang.
1: Banyak lupa ya.
0: Nyalah dari A sampai Z.
1: Oke.
0: Karena malam pelupa ini bang, sudah banyak lupanya. Benar-benar semua selalu sehat dari minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Selamat tugas sampai tugas, sehat selalu, selamat malam.
1: Amin. Terima kasih. Selamat malam mbah. Ya sehat-sehat bersama keluarga juga ya. Mbah Kakung di Kubur Raya. Ya kabarnya baik, sehat ya. Lagunya Kau Cemara Kehidupan Maya Angela. Oke lah kalau begitu nanti kita coba kondisikan ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Kita juga tunggu teman-teman yang ingin bergabung di via WhatsApp ya di 0811 5756 494. Silakan request lagu-lagu kesayangannya ya. Kalau kelahiran 70-an ya, 70-an, 80-an gitu ya. Ini biasanya seneng ya denger lagu-lagu tembang kenangan. Kemudian juga sekarang kan banyak nih lagu tembang kenangan yang di aransemen baru dengan suara yang berbeza gitu ya, berbeda gitu ya. Jadi tentu dapat dinikmati gitu ya. Oke lah kalau begitu. Ada Biyul di standing. Sebentar lalu kita bacakan ya. Tapi sebelum kita bacakan kita terima dulu di line telepon nih. Sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
1: untukku. Wah, dengan siapa nih?
2: Bung Benijo di Mekado.
1: Oh, Bang Benijo. Apa kabar, Bang?
2: Kabar sehat dong
1: ya. Sehat ya.
2: Ya.
1: Kalau
2: sehat ya.
1: Saya juga kabarnya baik bang, sehat nih.
2: Oke deh, makasih. Kesehatan
1: bang ya. Amin.
2: Lagu mau turun aku turun berapa nih kamu?
1: 80-an, 90-an boleh. 2000-an juga masuk. Saya pikir udah masuk tembang kenangan boleh.
2: Oke deh. Baca 80-an 90-an boleh.
1: Boleh.
2: Lalu manja kita coba dari apa namanya dari Vince Gill, I Still Believe You.
1: I Still
2: Believe in You.
1: Believing you ya. Yeah.
2: Vokalisnya Vince Gill.
1: Vince Gill. Oke, okay. I Still Believe in You.
2: Aman?
1: Oke, okay. aman.
2: Ini bang siapa ini?
1: Okrin?
2: Itu hubung lagi pada sudah serikali juga. Bang Okrin itu guys, tetap semangat ya, kita berkasi, kita mumpet keluarga salam sehat. Kita menyapa juga ada Pak Lidin ada di Tokyo Jepang, Ibu Farid dari Pengalung. Satu lagi ya, ada kue Manila Lampung, kita Jakarta, Ibu Kota Manado, dan seluruh hajatan petunjuk lagi buat Bung Oprin. Makasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih Bang Benny Jo. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Bang Benny Jo di Manado ya, sudah bergabung bersama kita. Baik, terima kasih. Kita langsung bacakan dulu ini ada via WhatsApp yang masuk ya. Mat malam, sapa malam Bang Okrin, Bijul, request lagu Titip Rindu buat Ayah dari Ebit GAD. Ini walaupun Ayah telah tiada, selalu ingat dan dengan beliau ya. Salamnya buat Wanusu, Ma Inda, Bang Dendi, kemudian Kak Yuli, Bang Jali, buat semua yang apa yang lagi baca, yang sedang baca kopi manis katanya. Bijul lagi demam. Wah, cepat sembuh ini. Cuacanya lagi tidak begitu baik, banyak ya flu, demam, meriang gitu ya. Ya cepat sembuh ya Bijul ya. Iya, amin amin. Baiklah, terima kasih Bijul. Sudah ada dua lagu, kita ambil satu lagu di via WhatsApp. Tiga lagu kita nikmati sesi yang pertama ini. Nanti kita masuk di sesi yang kedua. Saya terima lagi tensi Anda di line telepon ataupun via WhatsApp.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, selanjutnya kita masuk di sesi yang kedua. Saya langsung terima di line telepon. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Oke, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, sehatnya. Kalau mas, suaranya Mbak Elsa?
1: Bangun tidur, Pak.
0: Bangun tidur. Iya, iya.
1: Iya, cuacanya panas sekali.
0: Panas, ya.
1: Meskipun jadi kipas angin tuh dari tadi. Hidup terus sampai malam ini belum dimatikan.
0: Iya. Kemarin sempat ada hujan juga di sana ya?
1: Hujannya kemarin tuh hari Kamis. Nah, hari Kamis kemarin tuh yang ada hujannya.
0: Minggu kemarin berarti.
1: Iya, minggu kemarin. Lumayan lah. Deras hujannya. Sekarang leading macet total. Memang dah tidak ada air dari pagi.
0: Wah, ini susah juga.
1: Masalahnya kan. Wah, biasa. Tidak tahulah besok mau mandi kemana. Ke Sungai Suban. Kayaknya airnya udah mulai tercemar. Sekarang air Suban warnanya udah merah, Bang Okrin ya.
0: Bukan coklat lagi tapi merah ya.
1: Iya, emang tuh pengaruh pabrik tuh kayaknya. Itulah dah. Luar biasa, coba nak kirain udah hujan tuh, udah leading tuh udah bermasalah lagi. Ternyata, oh ternyata malah macet lagi leadingnya kan. Itulah, harus banyak bersabar kayaknya.
0: Betul.
1: Kabut asap pun masih tebal ya, kan.
0: Di beberapa tempat pada kekeringan air, iya kan.
1: Ah itulah. Semoga lah hujan turun, kirain hujan turun tuh pak. Kabut pun menghilang. Kayaknya nggak tahu juga nih masalahnya di mana lagi mau kering kan?
0: Iya, biasanya ada hujan kan agak berkurang ya, tapi kayaknya masih aja tetap gitu ya.
1: Masih hari Senin tuh kan anak-anak udah mulai masuk sekolah kan?
0: Betul.
1: Hari Senin tuh tebal kabutnya kalau di balai ini. Nah itulah. Gimana? Masih dapat judul kah mau kering?
0: Dapat judul ini? Mau judul apa?
1: Judulnya apa ya, enak-enak aja lah. Kayaknya Bang Okrin udah setahun tuh enggak siaran malam kan.
0: Gitu ya. Satu tahun ya. Berarti terakhir 2025 dong.
1: Itulah.
0: Iya.
1: Lagunya Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim.
0: Hakikat Sebuah Cinta ya.
1: Itu lagu lama kayaknya kan.
0: Iya.
1: Salamnya terutama buat Bang Okrin lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dan saudara dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
1: Ada siapa ya? Ada yang Yablai, ada Mbak Ling, ada Mbak Cinila. Tidak tahu lah Mbak Cinila sekarang masih menentu atau tidak ya. Bang Ajis juga. Kangen juga dengan suara-suara pendengar RRI Tekong kan.
0: Iya.
1: Perasaan Combel saja yang sering bergabung nih sekarang. Kakek Ririn gabung kakek.
0: Ya.
1: Ada Mambak Boboy, Pacik Padil. Ada Pak Wai, Abang Jali, Ayu Patah Puka. Ada juga kakek Uban, kakek Andin. Kakek Andin tu dah jual sawit ya Bang Okrin. Tapi katanya sawit tu murah, 1,600 katanya 1 kilo.
0: Di mana?
1: Kakek Andin tu di mana?
0: Oh, di Lintang Pelaman.
1: Tadi di Pro Dangdut dia ngomong kayak gitu
0: ya,
1: sampai dia minta lagu apa sakit gigi kan sakit hati kata lagi lagu dangdut yang tadi itu.
0: Agak beda ya.
1: Murah kan? Semoga lah sawit makanya sawit itu mahal tuh TF lah Mbak Elsa tuh kan Andin mah itulah ada turun tuh. makanya. Janjinya Mbak Elsa sampai dah sembuh batuk lah enggak di TF-nya, Bah. Nah, itulah kakek Andin tuh. Bercanda malam enggak apa lah mau keren
0: ya. Enggak apa-apa dong.
1: Kita kenal dia enggak sama kakek Andin macam mana mau TF kan kakek Andin kan. Nanti dikiranya berasa mata duitan. Bahaya udah mata duitan nih. Cuma anda menengok nih kayaknya
0: ya,
1: kan?
0: Harus realistis juga sih ya.
1: Itulah. Ada Bung Widi, ada kakek siapa ya? Pokok kakek-kakek lah kayaknya yang lagi monitor ya. Kakek Uban tadi udah ya. Ada Bu Parida. Soalnya Mbak Sani udah jarang juga bergabung. Jadi lupa-lupa nama teman-teman ya. Mbak Yuli, Mbak Santi, Mbak Viola sudah lama juga bergabung. Bung Widi, Lanius, Bung Eko, Mbak Maula, Mbak Ella. Yang lain kita langsung aja dari A sampai Z tanpa kecuali Mbak Kakung juga ya. Lagunya udah ada Bung Okrin?
0: Lagunya sudah siap.
1: Oke deh. Kak Long kemana Kak Long?
0: Kak Long.
1: Dah lama.
0: Ya.
1: Ada air patah pukah. Kayaknya katanya ada banyak patah dia tu. Mokrin.
0: Banyak patah?
1: Itulah gara-gara nunggu cuaca mokrin tak muncul-muncul katanya.
0: Kan?
1: Banyak yang rindu. Tadi siapa yang rindu juga. Pokok banyak yang mencari mokrin tu. Tak bisa mbak soal sebut kan. Ada sambal suan usul Pak Usul juga ya. Buat yang lain kita rangkul aja dari sampai Z. Tampar kecuali buat mokrin pulangnya hati-hati ya. Selamat malam. Semangat malam.
0: Baik. Terima kasih Mbak Elsa. Selamat malam. Semangat malam. Sehat-sehat bersama keluarga. Flu batuknya udah sembuh ya. Itu harapan kita semua pada sehat ya. Yang mungkin lagi kurang fit, cepat pulih lagi gitu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bung Oklin yang paling ganteng sedunia dari ujung rambut sampai ujung
0: rambut. Waduh.
2: Dari timur sampai ke barat gantengannya Bung Oklin
0: ya. Gitu ya. Aduh, terima kasih.
2: Jadi saya ini ingat Bung Fido nih.
0: Oh, ingat Bung Fido.
2: Kalau bakal Bung Fido nih sorry dulu Bung beliau nih siaran nih Bung. Suruh dia siaran ya.
0: Ada beliau ada sehat ya.
2: Suruh biar jadi siaran lagi lah, di rolling lah, jadi anaknya beliau ini lucu beliau ini. Apalagi Bung Eko Ajuan itu boleh kalau siaran selalu dengan teman pendengar tuh, yang pasti bukan dengan Cah Deso kan, yang pasti bukan dengan Kakek Din kan. Kita kadang kita bilang Dono, nanti bilang Doni, nah gitu Bung Eko. Setiap penyiar tuh Bung pasti ada bercanda itu pasti apa ya, menghibur, jadi itu enak gitu Bung. Ada apa ya, skating gitu, jadi gak serius amat kan. Gitu. Gimana Bung, mungkin cuaca di sana hari ini?
0: Cuaca bagus ya, artinya tidak hujan gitu ya. Belum ada hujan lah gitu. Ada hujan pun kemarin sempat apa gerimis lah gitu ya.
2: Iya. Di sini Bung, kemarin ya waktu saya ke kebun ya. Nah, itu kan saya tidak di rumah tuh. Ada namanya kebun, mungkin Bung Uus lah tahu lah. Itu namanya Senibung ya. Itu hujannya lebat Bung. Ada kilat juga ya. Sempat aduh, pas lagi di bagian tebas tuh. Ada kilat sempat ke pondok Bung. Saya khawatir ya kilat aduh sama ngeri bunyi ter gitu lah. Sampai nyambar gitu apa kayak bunyi percon gitu lah. Pernah enggak Bung lihat kilat seperti itu Bung? Pernah enggak?
0: Biasanya pernah ya, pernah apa namanya? Kayak nyambar gitu ya.
2: Iya betul. Nah, itu hati-hati ya Bung, jangan sampai ya. Saran saya Bung Okren kalau bisa jangan, semualah bukan hanya Bung Okren ya, semua kalau ada kilat seperti itu jangan sampai ke lapangan atau ke bawah pohon, masuk aja dalam rumah langsung itu cepat aman begitu, bahaya itu Bung. Kayak segar apa airnya langsung nitro Bung itu seng itu. Itu murid juga saya. Kemarin hampir 3 kali bunyi seperti itu. Parang sakingnya saya lempar tuh parang tuh Bung. Enggak saya pegang kan besi itu, rawan besi itu.
0: Jadi panik jadinya ya.
2: Iya panik. Sekali pulang sekali mau berangkat lagi lupa saya dengar parang tak kemana. Tahu-tahu aja parangnya nyangkut di sofa sawit. Saya pelan-pelan aduh kaki saya kena duri sawit tuh.
0: Gitu ya.
2: Iya itulah hati-hati ya dokternya.
0: Iya harus tetap waspada ya.
2: Iya itulah makanya saya tadi waktu di Prodam request lagunya apa? Lagunya Raja Duit dari Kukul Arawana. Dan dengan pakai kewajuan. Tadi kata siapa? Mbak Elsa apa? Kata Mbak Elsa mata duitan.
0: Mata duitan.
2: Nah gini Mbak Elsa mata duitan. Kalau mata tidak ada mata lihat duit gimana? Tidak bisa lihat kan?
0: Jadi nggak bisa kan? Kelihatan ya.
2: Iyalah kayak Bung Okrin. Duit mana bisa dilihat kalau enggak pakai mata aja kan.
0: Iya.
2: Hanya ini aja skating ya Bung Guru ya Bung. Siap. Lagunya dapat kah?
0: Judulnya apa Bang?
2: Lagunya dari Kayakas. Benci mengalahkan cinta.
0: Kayakas ya?
2: Iya, benci mengalahkan cinta. Gimana Bung? Kok bisa benci mengalahkan cinta tuh gimana sih? Ceritanya ya. Kadang kuasa kata kalimat ini Bung kadang bingung saya. Kalimat itu ada yang benci aku dengan cinta ada sekarang benci mengalahkan cinta menderita karena cinta ini gimana ya kosakata kamus bahasa ini kadang dibolak balik itu gimana bingung saya kadang-kadang kosakata kalimat cinta ini. Menurut Bang Ongkrin gimana Bang Ongkrin
0: benci mengalahkan cinta
2: menurut Bang Ongkrin aja lah mungkin menurut Bang Ongkrin aja
0: menurut saya gimana ya? Ya kadang-kadang kena gitu ya. Kadang-kadang benci mengalahkan cinta. Artinya rasa bencinya lebih besar daripada rasa cintanya gitu ya.
2: Tapi harus kita mengasihi, Bang, harus mengampuni, Bang.
0: Ya.
2: Kalau menurut pandangan saya seperti ini, Bang Krim. Kalau cinta itu enggak salah, cinta itu enggak salah, cinta itu. Itu. Cinta itu adalah anugerah yang dari Maha Kuasa.
0: Yeah.
2: Betul kan? Cinta bukan hanya keluarga, cinta bukan hanya dengan pasangan aja, dengan keluarga, dengan orang tua. Cinta kan? Apalagi dengan Tuhan, lebih cinta lagi. Cinta pada Indonesia, cinta pada sesama, itu luar biasa cinta itu. Nah, mungkin kemungkinan itulah yang pendapat saya sih, kata-kata itu. Karena sebelum belajar saya kata-kata, kamus kata-kata memang ada di kamus-kamus begitu ya. Oke lah, mungkin maaf kalau lalu ngobrol, kawan lu kamu gabung ya.
0: Mungkin ingin menyapa juga silakan, Bang Lagus.
2: Nah itulah makanya. Salam untuk Bang Krin, dan menjelaskan satu-satu Bang Krin ya.
0: Amin.
2: Udah berapa hari Bang nggak siaran nih?
0: Tadi Mbak Elsa bilang dari tahun 2025.
2: Iya, tapi Bang Krin pasti pulang kampung dong ya kan. Keluarga pasti itu ya, namanya kerinduan itu lah, namanya cinta Bang Krin.
0: Iya.
2: Gitu. Kemudian ada Mbak Elsa tadi, Mbak Yogi, Mbak Yogi sama Mbak Niko pun udah lama udah gabung juga tuh.
0: Iya.
2: Mbak Yogi juga, terus apa lagi tuh si Bung siapa tuh, Mbak Mbak Merla kah? Ada lama ada gabung kan, terus ada Wan Usu, Pak Usu Busri, Candeso, kemudian ada Mama Moboy, yang lain kita rangkul, Pak Sikap, yang belum, di Yuli Biulnya juga, ada lagunya Bung?
0: Lagunya ada.
2: Oke Bang Krin, terima kasih Bang Krin, sepuluh Bang Krin ya.
0: Amin amin.
2: Tetap semangat, bersyukurlah apa yang kita punya Bang Krin ya. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Bang Lini Subah Sambas ya. Ya, lagunya Benci Mengalahkan Cinta dari Kaya Kas ya. Kaya Kas. Oke lah kalau begitu. Wah, saya lupa ngecek ini. Baru 4 tahun nih. Dari rilisnya nih Bang Lanius. Nanti di WhatsApp saja Bang Lanius ya, lagu-lagunya, lagu Tembang Kenangan ini belum masuk nih lagunya nih ya. Ya, halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Okri.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Kak Yuli.
0: Kak Yuli, gimana kabar? Sehat Kak Yuli?
3: Puji Tuhan Abang, sehat, Tuhan, baik sehat. Walaupun cuacanya belum ada hujan ya Bang ya.
0: Iya, belum. Kalau di
3: tetap sehat.
0: Ya, Sungai Mawang belum ada hujan berarti ya Kak Yulia.
3: Semalam tuh mau hujan tapi enggak jadi, gerimis-gerimis aja gitu.
0: Iya, soalnya prediksi ya, BMKG
3: hujan, bang,
0: juga.
3: Cuman enggak lama gitu, enggak deras-derasnya sebentar aja gitu.
0: Dan masih sedikit berkabut ya Kak Yulia.
3: Iya, masih. Abang juga gimana kabarnya? Perasaan udah lama ya. Enggak sih ya.
0: Saya kabarnya baik, sehat. Mungkin karena tidak di sip malam gitu ya, jadi jarang ketemu. Biasa jadi sip pagi bang, atau sip sore gitu ya.
3: Iya, kemarin sore aku dengar tuh.
0: Betul.
3: Abang mau request lagu.
0: Judulnya?
3: Boleh. Mau request lagu itu bang. Ini lagu dari Lola Drakel, tapi di cover sama Airi ya bang. Judulnya itu Aku Rela.
0: Aku Rela ya.
3: Iya. Ada. Oke, salamnya tadi itu buat Bang Lanius, terus buat Mama Indah, Mama Boboy, Bunda Hesti, Diu yang lagi sakit, Mama Indah pun lagi nggak sehat tuh. Sama Bapak Indahnya tuh kayaknya musim penyakit deh bang.
0: Ya, semoga cepat sembuh ya.
3: Iya, semoga cepat sembuh buat yang sakit-sakit. Jaga kesehatan di cuaca yang kayak gini, mudah gampang banget kita diserang itu penyakit.
0: Mudah aja kena ya.
3: Iya. Buat Mbak Miati, Wan Usu, terus Mama siapa tadi itu ya? Mbak Elsa.
0: Elsa.
3: Terus Kak Sisil, Kak Yuni, Mbak Kakung, Bang Widi, terus Ayu Suka Senang, Dato Uban, Bang Eko, Bang Jali, Bang Pael. Yang lainnya dirangkul aja deh bang, banyak semua pokoknya yang gak disebutin. Dirangkul aja. Oke, okay, abang.
0: Ya.
3: Terima kasih, semangat bertugas.
0: Baik.
3: Dan salam sehat selalu.
0: Salam sehat kembali Mbak Yuli. Sehat-sehat berkeluarga ya. Terima kasih Mbak Yuli di Sungai Mawang ya bersama kita ya. Ya ini apa cuaca masih berkabut katanya, tetap apa mengingatkan ya untuk apa jaga kesehatan lah gitu ya. Banyak yang lagi flu, banyak lagi batuk. Kemarin Mbak Elsa juga baru kena flu batuk ya, tapi sudah syukurlah sudah sembuh gitu ya. Kemudian teman-teman lain juga ya. Selamat malam juga untuk semuanya yang sedang monitor ya. Oke, selanjutnya di belakang Mbak Yuli ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Halo, ada ya.
0: Hah? Mau Boboy?
4: Kakak suka kacau sama Boboy lah. Ada ya. Mana tuh?
0: Ada makna.
4: Aduh, udah satu bulan rindu lah dengan Bang Mutanya Kakak Yuli, betul tak kak? Dengan Bang Eko, lalu dengan Dini, kita dengan Jeki. Bang, boleh tak tanya perihal tuh bagian apa tuh tata tekong sudah tak ada?
0: Iya.
4: Muhammad Kolija tuh mana pergi dia di di mana orang letak deh bang?
0: Beliau masih ada di Balai Karangan ya.
4: Tapi kerja kerja dekat mana?
0: Ya kemarin ya pilihan ya beliau memilih mungkin ada aktivitas di luar lah gitu, jadi mungkin susah bagi waktunya kalau dua-duanya dijalankan, jadi harus milih salah satu nih kayaknya.
4: Macam tu. Jadi dia sekarang duduk di rumah lah. Saya selalu lupa tanya mana lah beli jual tu. Itu yang saya selalu tengok pagi-pagi buka Isma, buka Eko, macam tu lah. Lalu juga dengar pagi tu. Kakak masih dapat lagu kah?
0: Boleh, boleh. Mau judul apa nih Mak Boboy?
4: Pergilah kasih ya dari Ella. Dia berduet dengan dengan Corin dengan Corin Ella dengan Corin. Pergilah kasih ya. Untuk Kakak Yuli yang ceria tadi kalau dia dekat dia cium dia punya
0: cium. Mulut Pak Bukri. Itu ya.
4: Dengan perempuan bolehlah.
0: Boleh.
4: Dia punya pipi sebenarnya bukan mulut.
0: Jangan cium bibir, yalah, cium pipi aja boleh lah.
4: Yalah bibi, pipi, dia punya dahi itu. Adik mula ataupun dah merajuk mana pula budak ni. Masuklah deh, janganlah merajuk, nanti cepat tua lah merajuk. Tengok kakak tak mau merajuk, hanya lanus, lanus, lanus tanah merajuk. Kalau kakak tak ada, dia pun tak ada nanti. Lanus dengan dia punya mama, adik yo dengan suami tercinta ya. Bang Rinaldo, Abang Joko, JJ, Bunda Esti. Bunda Esti pun ceria Bang Mukim, kalau dengar suara dia suka saya dengar dia. Bisa Bang Jali, Kakek Ririm 24 jam dia dengar itu. Hai Kakek Ririm, good night. Pak Wai, Pak Mangsam, Pak Wai pun dah lama tak dengar suara dia. Bang Mukrim rindu nak dengar suara dia. Sampai hati dia tinggal kita kan Bang Mukrim ya.
0: Betul.
4: Untuk Pak Belalang tadi tak tahulah dia tak sebut Mama Boboy jauh radio tu tadi kakak letak dekat jauh ni pakai. Dia punya bunyi itu ada bunyi itu saya dengar dari itu Google. Saya dengar dari Google. Untuk Abang Tokyo ya, Mbak Preda, Bunda Natalia, yang tadi Benny Jo ya, Benny Jo. Lalu juga dengar Abang Reman di Lampung, semua di orang itu siapa nama? Abang Lai yang handsome, yang gagah perkasa. Untuk itu Bunda Resti di Sungai Rajang ya. Untuk Kak Long, Pak Eko di Printi, untuk siapa? Ai Kepo, untuk Ai Patapuka, nenek yang enggak sehat. Untuk siapa tuh Bang Galau, Abstraga, itu yang disambah tuh Wanusu tadi. Makasih Wanusu. Ya batuk, Pak Mukim malam kemarin. Sehat ya Wanusu ya.
0: Amin.
4: Sehat selalu dengan Pak Usu Putri ya. Untuk satu lagi Kakak Sisi, untuk Putra Segitiga, Abang... apa nama tuh yang Dayang Sepuas tuh yang suami dia tuh abang apa abang Lendi dengan abang Kucai yang lain-lainnya semualah Harap sehat semua-muanya lah ya Mbak Mukim. Nanti pulang hati-hati ya Tia. Anak sayang dengan Mbak Mukim selalu doa untuk keluarga keluarga tercinta ya. Bye-bye, selamat malam. Makasih, bye-bye ya.
0: Bye, baik. Terima kasih Mbak Boboy. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Ada Boboy juga di rumah. Tadi suaranya Boboy juga ada tuh. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih ya Mbak Boboy sudah bergabung bersama kita di Kuching, Sarawak, Malaysia. Juga tadi Bang Benijo juga di Manado ya, sudah bergabung bersama kita dan teman-teman lain yang sudah bergabung. Oke, sesi yang kedua ini tadi saya cek-cek lagi grup band Kayakas ini memang sudah lama ya, era 80-90an ya. Dan tadi lagu pertama yang lagu kedua ya di request oleh Bang Lanius, bisa ya, bisa kita hadirkan Benci Mengalahkan Cinta. Ini sudah ada, sudah siap lagunya, kita tinggal hadirkan saja. Kemudian di WhatsApp tadi saya ingin bacakan Mama Indah di Ngabang, lagunya Sepi Tanpamu Hari Parintang ya. Salamnya buat Bu Esti, Mak Murti, Bunda Natalia, Biyul, Mbak Yuli, Bang Widi, Joto RJ, kemudian Bang Pael, Bang Surando, Dato Uban, Mbak Yuni, Kak Long, Pak Alex, Ai Susah Senang ya, Mak Boboy, Kak Ririn, Kakek Andin, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z buat Bang Ukrin. Selamat bertugas, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali Mak Indah, selamat malam ya. Oke lah kalau begitu kita dengarkan dulu. Ini ada dua lagu di line telepon, satu lagu di layanan pesan singkat, kita dengarkan bersama.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

kita nikmati bersama ya. Ada satu lagu saya ambil dari pesan WhatsApp ya, tadi requestan dari Mbak Indah, Sepi Tanpamu ya, dari Hari Perintang. Kemudian juga beberapa lagu lainnya sudah kita siapkan juga ya, dan merupakan lagu-lagu yang teman-teman request tadi melalui line telepon. Kita sambil buka di via WhatsApp ya. Selamat malam, aku Joto RJ, request lagu Untuk Sebuah Nama dari Meriam Belina. Ini salam untuk Bang Eko, Ai Susah Senang, Bang Lanius, Putra Galau, Mama Indah, Mak Boboy, Bunda Esti, Buda P, kemudian Mbak Miati, Mbak Mola, Yuli, Mbak Yuni, Wanusu, dan dari A sampai Z. Untuk yang bertugas, selamat malam. Dan makasih. Cuaca dingin habis hujan. Wah, berarti di sekitar lagi hujan nih. Sekarang musim samper batuk ya, karena buah-buahan berbunga lagi seperti tengkawang, durian, langsat, lain-lain sebagainya. Ya oke. Terima kasih Bang Joto ya. Memang identik seperti itu ya. Kalau ada buah-buahan ini pada berbunga lagi, berbuah lagi. Biasanya rentan sekali terkena yang namanya flu batuk ya. Saya coba buka ya, teman-teman juga bisa searching apa penyebabnya, kenapa di musim buah itu, di musim banyaknya buah-buah yang sedang berbunga, rentan manusia pada kena flu atau batuk gitu ya. Rupanya disebabkan oleh serbuk sari ya, dari bunga-bunga yang ada di sekitar rumah ya, baik itu mangga, baik itu rambutan, baik itu buah durian lah, buah durian atau buah lainnya gitu ya, yang tersebar di lingkungan kita ya, dan terhirup oleh manusia gitu ya. Saya coba pernah buka artikelnya, jadi salah satu penyebabnya ya, di samping itu daya tahan tubuh juga, kemudian beberapa faktor lainnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Terima kasih Bang Joto ya informasinya. Tadi ada beberapa lagu yang sempat di request juga ya. Wanusu tadi yang pertama ya, Antara Benci dan Rindu, dari siapa, kita cek aja nanti lagunya ya. Kemudian lagu lainnya Kau Cemara Kehidupan, ini juga tadi sempat di request dari Mbah Kakung di Kuburaya Pontianak.

Ya, kita nikmati langsung 3 buah lagu berikut dan selamat beristirahat untuk teman-teman pendengar keluarga Sepa Malam semuanya yang mungkin ya sedang beristirahat ya, yang masih standby selamat menikmati lagu-lagu kenangan era 80-an, 90-an, 2000-an yang sudah di request. Antara Benci dan Rindu, kemudian ada beberapa lagu lainnya. Kita nikmati bersama.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: Oke, kita terima lagi di line telepon. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam Bang Ogrin.
0: Ya, Bunda Esti, selamat malam.
1: Iya, ini antreannya ini paling belakang.
0: Paling ya, belakang. Gak apa-apa, ya. Ya, enggak apa-apa.
1: Orang tua aku tempatnya belakang, dong.
0: Oh, gitu. Enggak juga.
1: Jadi kita ngantri itu nyantai gitu loh Bang, maksudnya.
0: Iya.
1: Untuk yang duluan tuh ya yang apa silakan gitu, tapi kamu kan yang nyantai aja. Cuma yang enggak berebut maksudnya begitu loh.
0: Baik.
1: Iya toh, gimana Bang? Masih belum ngantuk lah pastinya ya. Jangan diusir saja, jangan ngantuk.
0: Iya, kan belum selesai tugasnya ini.
1: Itulah, belum selesai. Sabar dulu gitu, ngantuk sabar gitu nanti gitu, di rumah. Iya, tadi sudah banyak kawan-kawan pada on air ya. Pada sehat. Tapi saya mendengar tadi ada Mama Indah, ada Pensari, siapanya sakit ya. Semoga cepat sembuh begitu.
0: Amin.
1: Bang, nanti lupa ini. Mau dibuat lagu dulu, nanti lupa.
0: Boleh. Judulnya apa Bunda?
1: Mustajab Cinta.
0: Mustajab Cinta.
1: Dari siapa? Dewa 19 ya?
0: Coba kita cek ya.
1: Bisa pastinya ya.
0: Boleh.
1: Kalau ingat lagu ini ingat Mbak Lingling gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini Mbak Ling, ini kan sukaannya Mbak Lingling gitu loh.
0: Betul, dulu beliau sempat apa request lagu ini ya. Mustajab Cinta, ada lagunya.
1: Iya, cuman kalau saya nih sekarang nih kalau mau request lagu Mones apa malam itu kadang-kadang lagunya apa ya gitu ya. Sudah dengerin aja lah gitu. Jadi ada ya lagunya
0: ada,
1: Bang?
0: Ada lagunya.
1: Bang mau tanya sedikit.
0: Iya.
1: Ini kan hari Rabu ya. Itu sekarang yang Ruang Rindu Berjaringan itu sudah nggak ada lagi kah?
0: Masih, cuma malam hari ini apa ya mungkin biasanya kan tergantung ininya ya bintang tamunya ya. Ya kalau bintang tamunya mungkin berhalangan, jadi kembali ke daerah masing-masing. Tapi setiap Rabu ada.
1: Masih ada.
0: Masih.
1: Enggak, soalnya gini Bang, yang aku dengar kan Rabu yang lalu kan sini kan nggak merileks. Ini tadi kan nggak juga. Aku kira apa sudah nggak ada.
0: Oh gitu. Ada masih ada.
1: Kalau begitu. Jadi lagunya sudah ada ya. Salam-salamnya Bang.
0: Lagunya ada.
1: Salam-salamnya buat Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Dayang Jablek, Mama Indah, Aboboy, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Wan Usu, Bang Lanius, ada Bang Jus. Kak Belalang, juga buat Mama Murti, ya untuk Mama Indah kembali lah ya diulangin, semoga cepat sembuh sama bangsa dirinya.
0: Amin.
1: Ya memang karena serbu-serbu buah-buahan itu membuat apa ya, membuat apa tuh mabuk kepayang,
0: flu, batuk, iya.
1: Itu yang pastinya. Tidak tahan gitu ya. Pastinya imunnya gitu loh Bang.
0: Kalau yang tahan biasanya aman-aman aja sih.
1: Jadi buat Bang Widi juga. Di Tokyo selamat malam Bang Widi. Belum ini dia ya Bang ya, belum muncul ya.
0: Iya, malam ini belum muncul. Mungkin ketiduran atau mungkin nanti kesibukan lain ya.
1: Mungkin ketiduran, capek gitu ya.
0: Semoga sehat ya.
1: Ibu Farida. Satu lagi buat Ibu Sonia. Selamat malam semuanya. Salam sehat sajalah ya. Semoga semoga Tuhan selalu memberkati tentang okrinya. Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Baik.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bunda Esti, selamat malam. Ya, Bunda Esti di berdua ya, sehat-sehat bersama keluarga. Yang lagunya tadi Muhasab Munajat Cinta. Iya ya, dari Ahmad Dhani ya. Oke lah, kalau begitu kita nikmati dulu. Ini ada satu lagu tadi sempat di request juga. Kita pilih secara random ya, kita nikmati dulu. Apabila waktunya masih ada, kita hadirkan lagu-lagu lainnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat mendengar di manapun saja Anda berada ya. Satu lagu tadi sekaligus kami cukupkan kebersamaan kita di Sapa Malam edisi hari ini. Masih ada satu lagu tadi requestan dari Bang Benny Jo yang belum sempat kita hadirkan ya. I Still Believe You ya malam hari ini. Tapi mudah-mudahan di next bisa kita hadirkan. Mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua yang sudah bergabung di Sapa Malam edisi hari ini. Mudah-mudahan bisa terhibur. Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas dan sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau malam ini ya. Kita akan jumpa di lain waktu lain kesempatan. Akhir kata saya Okrin, ada Bung Dwi Ramansyah, Bung Bagus, Bung Suherman dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya pamit dari pendengaran Anda. Kita akan jumpa lain waktu lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah Sanggau, inilah RRI Sanggau.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini. Baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi di edisi pagi hari ini. Dan tentunya saya ucapkan juga terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah mendengarkan kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan tentunya terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar dengan satu topik yang sudah dipersiapkan oleh narasumber di pagi hari ini. Ada Bapak Ali Gufron ya, selaku pelaksana KUA Kecamatan Kapuas dengan satu topik mengikuti jejak Rasul pembawa rahmat ke seluruh alam. Baik, kita dengarkan pemaparan dari Bapak Ali Gufron di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami di via Zoom. Saya coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi baik juga Ibu.
1: Baik, siap bersama saya Isma di studio Sanggau Bapak. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Gufron?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat walafiat.
1: Baik.
2: Itu juga akan menyiapkan Ibu bersama kru RRI.
1: Amin, amin ya Allah. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Kita langsung saja ya Pak ya, dengan satu topik kita mengikuti jejak Rasul pembawa rahmat ke seluruh alam. Silahkan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih. Wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahul huda wa ala alihi wa ashabihi abadan abada. Qala Allahu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatin ukhra, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

program Mutiara Pagi RRI Sanggau. Pagi hari ini, Alhamdulillah kami mendapat kesempatan dari RRI untuk menyampaikan materi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibu presenter tadi, yaitu ikuti jejak Rasulullah, sang pembawa rahmat kepada seluruh alam. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa berguna, bermanfaat bagi saya pribadi dan semua pendengar dan pemirsa RRI Antikong, RRI Sanggau dimanapun Anda berada. Salawat beserta salam selalu kita haturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirus zaman, Nabi yang dapat kita jadikan panutan dan teladan, Nabi yang sangat-sangat istimewa karena diutusnya Sayyiduna Muhammad tidak lain adalah membawa misi besar, yaitu rahmat bagi semesta alam, sebagaimana tema kajian Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Para pendengar RRI Antikong dimanapun Anda berada dan para pemirsa melalui kanal media sosial RRI Sanggau yang kami muliakan, langsung saja kita masuk ke materi. Tadi di mukadimah telah saya sampaikan dua ayat yang berkaitan dengan tema yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku, kata Allah, tidak mengutus engkau Muhammad, kami tidak mengutus engkau Muhammad, kecuali kami mengutus engkau sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Pada ayat yang kedua, kami sampaikan juga, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia di seluruh jagat raya. Basyiran wa nadhiran. Tujuan aku mengutus engkau Muhammad untuk memberi kabar gembira dan juga peringatan. Kabar bergembira bagi yang membenarkan dan mengikuti engkau Muhammad. Peringatan kepada yang mengingkari dan tidak mau mengikuti engkau Muhammad. Walakinna aktsarunna sila ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari manusia tidak tahu akan hal itu. Dilanjutkan pada surat Al-Ahyab ayat 21, Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya benar-benar ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kamu semua. Pada ayat berikutnya, surat Ali Imran ayat ke-31, Allah juga berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allaha, jikalau engkau semua benar-benar mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya tidak lain fattabi'uni, maka engkau ikutlah semua, ikutlah kamu semua kepada aku, yuhibbukumullah. Jika memang engkau mengikuti aku, maka yuhibbukumullah, engkau akan dibalas dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah

0: Allah, Ghafur Rahim, Allah adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat-ayat ini menjadi pijakan kami dalam menjelaskan mengenai tema yang telah kita sampaikan. Para pendengar dan pemirsa RRI Sanggo dimanapun Anda berada, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk umat Islam saja. Tidak hanya untuk bangsa Arab saja. Tidak hanya untuk warga Mekah dan Madinah di mana beliau dilahirkan dan dimakamkan di sana. Tapi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah untuk rahmat bagi semesta alam. Semesta alam adalah manusia dan semua yang ada di jagat raya ini. Manusia, hewan, tanaman, bumi, semuanya adalah lahan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk itu berbahagialah kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkah dari dijadikannya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak keistimewaan yang kita terima. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang itu. Yang saya jelaskan adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menebarkan kasih sayang untuk semesta alam, maka kita sebagai umatnya wajib untuk meneruskan visi misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang ada pada diri Rasul, apapun yang menjadi perjuangan Rasulullah, apapun yang menjadi visi misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita umatnya wajib untuk mencontoh dan meneruskannya. Ajaran rahmat, ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam ini meliputi semua unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya tentang mengenai ritual ibadah, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam juga mengajarkan tentang bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk hewan dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga bumi dan alam semesta yang lainnya. Maka dari itu, para pendengar dan pemirsa RRI Antikam, apa yang menjadi tugas mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kepada kita sebagai umatnya wajib untuk mencontoh dan meneruskan. Islam adalah agama yang syamil dan kamil. Syamil adalah Islam itu ajarannya meliputi semua alam. Kamil maksudnya bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana kita untuk membawa kasih sayang, rahmat untuk semuanya, semua makhluk yang ada di muka bumi, bahkan yang ada di jagat raya. Hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis. Beliau bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhum Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Bahwa para penebar-penebar rahmat, penebar-penebar kasih sayang itu akan diberikan kasih sayang oleh Allah yang Maha Kasih Sayang. Maka Rasulullah meneruskan sabdanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka tebarkanlah kasih sayang pada semua makhluk yang ada di muka bumi. Maka yang ada di langit akan membalas, memberikan belas kasih sayang kepada. Coba kita telah bagaimana Islam menganjurkan kasih sayang kepada semuanya dalam ajarannya. Yang pertama, tentang bagaimana kita memanfaatkan hewan-hewan yang memang dikhususkan untuk digunakan manusia. Islam menganjurkan bagi kita semua, ketika kita mau mengkonsumsi hewan-hewan ternak yang diperbolehkan untuk kita makan, maka ketika menyembelihnya, kita diwajibkan untuk menyembelihnya dengan cepat dan bagus sesuai dengan syariat Islam. Pisaunya harus tajam, proses penyembelihannya harus cepat. Itu salah satu bukti kasih sayang Islam. Islam mengajarkan bagaimana kita untuk menjaga lingkungan. Bumi-bumi yang tandus, bumi-bumi yang gersang. Dalam ajaran Islam, ada ajaran Ihya'ul Mawat. Kita agar menggunakan lahan-lahan yang tidak berpenghuni, lahan-lahan yang tidak produktif, kita tanami, kita gunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan. Dalam ajaran Islam, orang yang mau menghidupkan lahan-lahan yang mati, yang tidak ada tanamannya, maka dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditanam di lahan tersebut. Jadi umpama tumbuh-tumbuhan itu dapat hidup, terus ada lalat yang memakan daunnya umpama. Apa ada oksigen yang dikeluarkan oleh daun yang tumbuh hasil dari proses fotosintesis, maka semuanya itu dihitung sedekah bagi yang menanamnya. Tidak itu saja, Islam menganjurkan kita untuk bersikap ramah dan rahmah kepada semua makhluk yang ada di muka bumi, terutamanya pada sesama manusia. Walaupun beda akidah, walaupun beda agama, walaupun apalagi cuma beda pilihan, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak menggunakan hal tersebut untuk menyebabkan retaknya hubungan silaturahim. Beda akidah itu adalah urusan dia dengan penciptanya, tapi kalau dalam hubungan antar sama manusia, Islam ajarannya adalah untuk memberi penghormatan, bahkan melindungi, menjaga, menghargai kepercayaan umat lain yang berbeda dengan kita. Selagi mereka tidak mengganggu kita, memusuhi kita, mengambil hak-hak kita, maka kita tidak boleh menyakiti mereka. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda bahwa siapapun yang menyakiti non-muslim yang tidak mengganggu kita, maka itu sama dengan menyakiti saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam, walaupun ada peperangan, walaupun boleh melakukan perlawanan ketika ditindas, tapi dalam Islam ada aturan jelas, tetap dasar kita dalam berperang, dasar kita dalam melawan mereka adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang dalam Islam itu tidak kasih sayang buta, tapi kasih sayang yang terukur, yang berdasarkan asas keadilan. Ada beberapa perangan yang dijalankan Rasulullah, tapi coba lihat dalam sejarah, tidak ada satu pun yang dasarnya adalah untuk menindas atau menginvasi ke wilayah orang lain. Perang-perang yang dijalankan oleh Rasulullah itu sebagai reaksi atas gangguan dari kaum-kaum yang mengganggunya. Coba perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang-perang yang lain itu terjadi karena memang pembelaan diri ketika kaum muslimin ketika itu diganggu, diambil haknya oleh pihak musuh. Itu pun pakai etika, ketika musuh menyerah, maka Islam tidak boleh untuk membunuhnya, harus melindungi, dijadikan tahanan. Ketika menjadi tahanan, tidak boleh disiksa, tidak boleh dianiaya, berilah makan yang layak. Pohon-pohon yang ada ketika perang tidak boleh dibakar, tidak boleh ditebang. Itu aturan-aturan peperangan dalam Islam. Tempat-tempat ibadah agama yang lain tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dirusak. Anak-anak, para lansia, para wanita, ketika mereka kalah, tidak boleh dibunuh. Ketika sudah menyerah, maka terima permintaan ampun mereka dan sebagai tawanan perang, dan tetap dijaga dan dirawat. Para pemirsa dan pendengar RRI Sanggo dimanapun Anda berada, demikian gambaran tentang tema pada pagi hari ini yang kami sampaikan, bahwa ketahuilah Allah mengutus Rasulullah adalah untuk rahmat bagi semesta alam, tidak hanya untuk rahmat bagi kaum muslimin, tapi semua manusia, bahkan semua makhluk yang ada di bumi, bahkan di jagat raya, mendapat manfaat dari dirahmat diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita sebagai umatnya wajib mencontoh Rasulullah, mengembangkan visi misi mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sampai saat ini harus terus berusaha menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita, pada khususnya dan semua yang ada di muka bumi pada umum. Terus yang ketiga, kasih sayang yang diajarkan di bawah Rasulullah untuk seluruh alam ini adalah kasih sayang yang berdasarkan asas keadilan, bukan kasih sayang buta yang walaupun kita ditindas, walaupun kita dizolimi, terus kita cuma diam, tidak. Tetap kita melawan, tetap kita diperbolehkan untuk memberikan perlawanan, tapi secara terukur. Tujuan kita bukan untuk membalas mereka dengan babi buta, tapi tujuan kita melawannya dengan dasar kasih sayang. Kalau tidak dilawan, maka mereka akan semakin menjadi gitu. Dan akhirnya banyak yang dirugikan atas perbuatan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada
1: Baik, terima kasih Pak Gufron atas pemaparannya di pagi hari ini tentang mengikuti jejak Rasul pembawa rahmat ke seluruh alam. Nah, kalau kita berbicara tentang rahmat ke seluruh alam, pembawa rahmat ini Pak, sebagai generasi masa kini Pak Gufron, apa sih langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mengikuti jejak Rasulullah dan menghadirkan nilai-nilai rahmat dalam kehidupan?
0: Baik Ibu, untuk generasi kekinian yang perlu kita lakukan untuk melanjutkan misi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah: satu, pelajari, kenali apa yang menjadi ajaran dan misi besar Rasulullah tersebut. Setelah kita pelajari, kita kenali, maka kita terapkan untuk dan kita sesuaikan dengan zaman yang ada. Umpama kenyataan pada zaman sekarang bagi anak-anak muda terutama, ayo belajar, jaga akhlak, pelajari apa yang menjadi ajaran-ajaran besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu berilah, setelah kamu pandai, setelah kamu alim, setelah kamu mengetahui, maka amalkan dan ajarkanlah pada orang lain, dan juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan bahwa para pemuda-pemuda Islam, para pemeluk-pemeluk Islam, kaum muslim-muslimat semua adalah pribadi yang penuh kasih sayang. Ucapannya penuh kasih sayang, perbuatannya memberikan manfaat dan kasih sayang kepada orang lain. Bukti bahkan tidak hanya kepada sesama manusia, termasuk lingkungan hidup. Maka adanya peristiwa kabut asap yang melanda Kalimantan ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Islam mengajarkan untuk menanam, bukan untuk merusak. Islam mengajarkan perbaikan, bukan kerusakan. Kalaupun harus menebang hutan, walaupun harus membakar hutan untuk lahan yang baru, apa yang lainnya, harus menggunakan cara yang dibenarkan, yang telah dianjurkan oleh pemerintahan yang sah yang ada. Jangan seenaknya sendiri. Adanya kabut asap yang melanda Kalimantan setiap tahun itu karena pembakaran yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah.
1: Baik, siap. Nah, kalau kita berbicara tentang generasi masa kini ya Pak ya, dan tentunya kita juga berbicara tentang teknologi yang saat ini juga sudah serba canggih gitu ya Pak ya, pastinya berbeda dengan zaman dahulunya. Nah, kalau di era media sosial Pak Gufron, semua orang tentu sangat mudah mendapatkan informasi saat ini. Di luar Kabupaten Sanggau saja, kita sudah bisa mendapatkan informasi dari berbagai daerah gitu ya Pak Gufron ya. Nah, di era media sosial ini Pak, bagaimana sih kita bisa mengikuti jejak Rasulullah dalam menjaga lisan, tulisan dan juga sikap agar tidak menyakiti orang lain ini Pak?
0: Baik Bu, dalam era media sosial pada zaman kita saat ini, terutama bagi anak-anak muda, harus pandai dan bijaklah dalam bermedia sosial. Jadi tetap dalam kerangka besar menebarkan rahmat untuk semesta alam, maka apa yang jadi tindakan kita, ucapan kita, apa yang kita ketik dari jari jemari kita dalam media sosial ataupun video yang kita posting, itu kalau tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, kalau tidak bisa menebarkan kasih sayang kepada orang lain, minimal jangan merugikan orang lain. Jangan meng-share video-video yang belum jelas kejelasan beritanya, keakuratan beritanya. Baru kita tengok, belum jelas apakah ini benar apa enggak video tersebut, kita ikut-ikutan nge-share. Atau bahkan kita membuat video yang isi video itu adalah isinya memanaskan suasana, menjelekan sama pemerintah, menggunjing saudara, menggunjing kawan, menyindir teman. Maka jangan. Gunakan media sosial dengan bijak. Gunakan untuk menebarkan kasih sayang, memberi manfaat kepada orang lain. Kalau tidak bisa memberi manfaat, maka jangan jadikan media sosial untuk merugikan orang lain. Kalau kalau untuk cari cuan silakan bikin konten-konten.
1: Baik, tapi jangan merugikan orang lain gitu ya Pak Gufron ya. Media sosial tentu harus dimanfaatkan atau digunakan sebaik mungkin, sepositif mungkin gitu ya. Jangan membuat perpecahan. Baik. Gitu ya.
0: Iya, iya Bu.
1: Baik, siap. Nah Pak, kalau kita melihat nih Pak dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata gitu ya Pak Gufron ya. Seseorang itu pasti merasa sudah berbuat baik gitu ya. Nah, ketika kebaikan dibalas dengan keburukan ini Pak Gufron, apakah kita tetap memilih untuk berbuat baik? Dan bagaimana juga Rasulullah mengajarkan kita menghadapi situasi seperti ini? Nah, ini kan menyakitkan sekali Pak, udah berbuat baik. Baik, silahkan Bapak.
0: Baik. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, salah satu hadisnya beliau bersabda, "Sil mangkotoaka, sin ilaman saa ilaik. Sil mangkotoaka, sambunglah orang yang telah mengutuskan. Wa asin, dan berbuatlah baik liman saa ilaik, pada orang yang berbuat buruk." Itulah ajaran mulia Islam yang memang pada kenyataannya kita sulit melakukan, tapi itulah ajaran Islam yang sangat indah dan sangat baik. Islam tidak hanya mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik ataupunlah sambunglah orang yang menyambung kepada, kalau itu Mbak, tidak usah nunggu manusia. Hewan pun itu bisa. Coba maaf, anjing itu kalau kita makan tiap hari, itu mereka akan membalas budi kita, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kita. Itu hewan. Kalau kita cuma bisa membalas kebaikan orang yang memberikan kebaikan kepada kita, menyambung orang yang menyambung kepada kita, maka tidaklah menunggu manusia, hewan bisa melakukannya. Ketahuilah bahwa kita berbuat kebaikan bukan untuk dibalas oleh orang lain. Kita berbuat kebaikan tapi karena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Karena Allah memerintahkan. Terserah orang yang kita berikan kebaikan ingat dan mau membalas apa enggak, itu bukan urusan saya. Saya hanya punya, saya itu hanya hambanya Allah. Apa yang saya lakukan, kebaikan yang saya perbuat terhadap orang lain, itu bukan karena aku ingin mendapat balasan baik dari orang tersebut. Yang kami harapkan adalah Allah. Aku melakukan hal tersebut karena Allah, dan saya harapkan adalah balasan Allah. Itu otomatis, kan, Ibu. Nanti akan perbuatan baik yang kita lakukan itu seperti energi positif yang kita keluarkan. Itu akan, kebaikannya akan kembali kepada kita. Pasti itu. Tapi tidak harus dari orang yang kita beri kebaikan tadi. Allah nanti yang aturnya, tenang aja. Kita itu menjadi hamba Allah. Kebaikannya kita lakukan karena Allah. Kita berharap pembalasannya juga dari Allah, bukan dari orang yang kita beri kebaikan. Kadang memang Allah memberikan kita satu dua kejadian, kita berbuat baik pada orang lain, orang yang kita beri kebaikan tetapi tidak membalas dengan kebaikan tapi malah membalas dengan kejelekan. Itu memang kadang Allah membuat hal itu terjadi pada kita. Itu satu, agar untuk mengetes kita apakah tujuan kita berbuat baik itu memang ikhlas karena Allah atau karena ingin pujian atau harapan kebaikan dari orang yang kita beri kebaikan. Yang kedua, untuk melatih kesabaran kita. Kita mintanya kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba orang yang sabar. Orang yang sabar pasti ada ujian kan. Jadi wajar untuk menjadikan kita hamba yang sabar. Maka mau tidak mau kita kadang menemui hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah kadang kita memberikan kebaikan pada orang lain, tidak, bahkan kadang tidak diapresiasi loh.
1: Sedih ya Pak ya. Baik.
0: Tidak usah sedih.
1: Biasanya kalau seseorang kalau sudah berbuat baik pasti ingin mendapat pujian. Baik, Pak Gufron, tidak terasa waktu yang membatasi kita. Mungkin ada pesan untuk semua pendengar, silakan Bapak.
0: Baik, para pendengar dari Sanggau, dimanapun Anda berada, dan para pemirsa melalui kanal media sosial dari Sanggau, untuk closing statement saya, bahwa kita harus bersyukur kita dijadikan sebagai umat Rasul di langit Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat luar biasa, Nabi yang diutus oleh Allah dengan misi besar, yaitu sebagai rahmat semesta. Misi tersebut wajib kita contoh dan kita lestarikan sebisa kita. Maka jadilah seorang Muslim yang punya kepribadian yang baik, yang setiap perbuatan, perkataan, dan apa yang keluar dari dia isinya adalah kebaikan dan kasih sayang, tidak merugikan orang, tidak menyakiti orang, dan pertahankan tersebut sampai akhir hayat yang ada di kandung badan. Istiqomahlah untuk hal tersebut, jadilah pribadi Muslim yang baik, yang bermanfaat bagi semua umat manusia, bahkan seluruh alam, yang punya ikut menebarkan, ikut melestarikan isi besar Rasulullah, menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada acara mutiara pagi hari Sanggau pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada yang bermanfaat. Apabila salah itu dari kebodohan kami, apabila benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gufron sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat melanjutkan tugas. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini bersama Bapak Ali Gufron selaku pelaksana KUA Kecamatan Kapuas, ya. Mengikuti jejak Rasul pembawa rahmat bagi seluruh alam, Rasulullah telah memberikan teladan yang begitu indah tentang kasih sayang, kelembutan, kesabaran, dan juga kepedulian. Semoga kita tidak hanya mengenal dan mencintai beliau, tetapi juga mampu meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran kita dapat menjadi sumber kebaikan dan kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita jadikan kecintaan kepada Rasulullah sebagai dorongan untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, dan menebarkan rahmat kepada sesama. Baik pendengar, saya cukupkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Dan sesaat lagi nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah kami persiapkan. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz.
2: Pro 1.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan sesaat lagi saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk menjaga wilayah perbatasan PLBN Tikong merupakan beranda negara. Karena isu-isu di sini kan isunya nasional dan langsung internasional dah. Upaya ini kita lakukan untuk berdialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat.
1: Badan Kepegawaian Negara, nah itu kita tunggulah. Ini kita harapkan sebenarnya di tahun di anggaran perubahan ini sudah jalan sebenarnya itu.
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Puskesmas Entikong mendorong masyarakat memberdayakan perilaku hidup sehat melalui kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat Germas di kantor Camat Entikong. Kepala UPT Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno mengatakan, Germas mencakup berbagai kebiasaan sehat yang perlu diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gatot menjelaskan, Germas merupakan gerakan yang mendorong masyarakat menjadikan perilaku hidup sehat sebagai kebiasaan. Penerapannya mencakup aktivitas fisik serta menjaga pola konsumsi dan lingkungan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Menurut Gatot, berbagai kegiatan tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama untuk membudayakan hidup sehat di tengah masyarakat. Kesbangpol Kabupaten Sanggau mendorong para tokoh agama memanfaatkan media sosial secara bijak guna menyebarkan informasi yang akurat. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat toleransi dan rasa kebangsaan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan.
3: Kesbangpol Kabupaten Sanggau mendorong tokoh agama memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau, Libertus Toto Martono mengatakan, peran tokoh agama diperlukan untuk mencegah munculnya keresahan akibat informasi yang tidak tepat di tengah masyarakat. Menurutnya, tokoh agama memiliki peran penting untuk hadir di tengah masyarakat melalui media sosial dengan menyampaikan informasi yang benar. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah menerima informasi tanpa memahami kebenaran dan konteksnya. Toto menambahkan, peran tokoh agama semakin penting di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Penguatan penyampaian informasi yang benar diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial.
4: Yang mana kita lihat di era digital ini, kehadiran para tokoh-tokoh agama bagaimana bisa memanfaatkan informasi ini menggunakan media sosial dengan baik, ya, sehingga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat menyampaikan informasi-informasi yang betul, sehingga tidak ada kegalauan ataupun menimbulkan rasa tidak nyaman di masyarakat.
3: Toto menegaskan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Entikong, Sekayam, dan sekitarnya perlu terus memperkuat rasa kebangsaan serta toleransi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kehidupan beragama yang tetap harmonis di kawasan perbatasan. Okto Ferandi melaporkan.
2: FKUB Kabupaten Sanggau menggelar dialog bersama tokoh agama dan masyarakat di Wisma PLBN Entikong untuk memperkuat kerukunan di wilayah perbatasan. Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen menjaga keharmonisan masyarakat serta memelihara keutuhan NKRI di beranda negara.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sanggau memperkuat kerukunan umat beragama di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui dialog bersama tokoh agama dan masyarakat di Wisma PLBN Entikong. Wakil Bupati Sanggau sekaligus Dewan Pembina FKUB Kabupaten Sanggau, Susana Herpena mengatakan, penguatan toleransi menjadi bagian penting dalam menjaga wilayah perbatasan sebagai beranda negara. Yang menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan di Wisma PLBN Entikong karena kawasan perbatasan merupakan beranda negara yang memiliki isu yang tidak hanya berskala nasional tetapi juga berkaitan langsung dengan hubungan internasional. Yang memaparkan dialog melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk menyerap berbagai masukan terkait kondisi masyarakat perbatasan. Diungkapkan, dalam dialog tersebut turut disampaikan berbagai persoalan masyarakat mulai dari segi ekonomi, pendidikan, politik, geografis, dan infrastruktur hingga kesehatan. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berkembang menjadi hal-hal yang dapat memicu perpecahan. Ia menilai, dan tokoh agama diperlukan untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai persoalan yang dihadapi di kawasan perbatasan. Menurutnya komitmen tersebut penting untuk menjaga kerukunan sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap NKRI.
0: Inilah salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk menjaga wilayah perbatasan PLBN Tikong merupakan beranda negara. Karena isu-isu di sini kan isunya nasional dan langsung internasional. Upaya ini kita lakukan untuk berdialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga dari ormas-ormas keagamaan kita undang, sehingga sharing ini, dialog ini tentunya harapan kita menjadi upaya salah satu yang kita dorong di dalam program KUB dalam menjaga Kabupaten Sanggau dan NKRI untuk bangsa Indonesia.
3: Bapak Busana menambahkan, FKUB bersama pemerintah daerah akan mendorong kegiatan serupa dilaksanakan kembali di wilayah perbatasan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat toleransi sekaligus menjaga kerukunan masyarakat dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oktofrandi melaporkan.
2: Open Turnamen Bogani Cup Bola Voli menjadi wadah pembinaan prestasi generasi muda di kawasan perbatasan Republik Indonesia-Malaysia, khususnya Kecamatan Entikong. Dan Satgas Pamtas Republik Indonesia-Malaysia, Yon Armet 19 Bogani, Letkol Am Hanafi Sulaiman mengatakan, turnamen tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan prestasi generasi muda Entikong melalui olahraga bola voli.
3: Open Turnamen Bogani Cup Bola Voli Putra-Putri yang digelar oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armet 19 Bogani menjadi sarana pembinaan prestasi generasi muda di kawasan perbatasan RI Malaysia, khususnya Kecamatan Entikong. Dan Satgas Pamtas RI Malaysia Yon Armet 19 Bogani Letkol Am Hanafi Sulaiman mengatakan turnamen tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan prestasi generasi muda Entikong di bidang olahraga. Menurutnya, kompetisi olahraga memberikan kesempatan kepada generasi muda di wilayah perbatasan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Pertandingan juga menjadi ruang bagi para peserta untuk mendapatkan pengalaman berkompetisi sekaligus mengukur kemampuan mereka dalam olahraga bola voli. Diamparkan, Open Turnamen Bogani Cup digelar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 sekaligus HUT ke-18 Yon Armet 19 Bogani. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah positif bagi generasi muda Entikong untuk mengembangkan potensi dan prestasi melalui olahraga.
5: Hari ini kita secara resmi membuka Open Turnamen Bogani Cup Bola Voli dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 sekaligus memperingati hari ulang tahun Batalion Armet 19 Bogani yang ke-18. Besar harapan kami, semoga turnamen ini mampu meningkatkan daya saing, prestasi generasi muda Entikong khususnya di bidang bola voli. Semoga peserta dapat menunjukkan sportivitas, kemudian semangat juang yang tangguh dalam kompetisi kali ini.
3: Letkol Hanafi berharap semangat kompetisi tidak hanya terlihat dari upaya peserta meraih kemenangan, tetapi juga dari kemampuan menjaga sikap sportif selama pertandingan. Sebanyak 31 tim ikut serta dalam Open Turnamen Bogani Cup, terdiri dari 17 tim pria dan juga 14 tim putri. Oktofrandi melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil Kalimantan Barat menegaskan pengawasan peredaran beras fortifikasi berada di bawah pemantauan Satgas Pangan. Kepala Perumbulok Kanwil Kalbar Rasiwan menyebut Bulog tidak menguasai maupun mengelola beras fortifikasi karena fokus lembaganya adalah menjaga cadangan beras pemerintah. Bulog memperoleh pasukan beras melalui penyerapan GKP dari petani yang kemudian diolah menjadi beras medium melalui penggilingan yang disewa Bulog. Menurut Rasiwan, mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Dengan tambahan stok yang ada, Bulog memastikan pasokan beras masyarakat tetap tersedia dan pemantauannya disesuaikan dengan kebutuhan di Kalimantan Barat. Pemkab Sanggau menargetkan seluruh posisi kepala dinas yang masih kosong dapat terisi pada Oktober mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib menyebut, proses pengisian jabatan masih menunggu balasan dari Badan Kepegawaian Negara.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib menargetkan pelantikan pejabat hasil seleksi dapat dilaksanakan pada Oktober 2026. Ia mengatakan proses tersebut masih menunggu balasan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar pelantikan pejabat terpilih dapat berjalan. Menurut Aswin, pejabat yang telah mengikuti seleksi dan masuk tiga besar dapat dilantik setelah seluruh tahapan administrasi selesai. Khusus jabatan Inspektur Inspektorat, Pemkot Sanggau masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena memiliki mekanisme berbeda.
1: Ya, di bulan Oktober itulah. Kalau sekarang ini mungkin tidak terkejar nih. Kita karena masih nunggu balasan dari Badan Kepegawaian Negara. Nah itu kita tunggulah. Dan kita harapkan sebenarnya di tahun di anggaran perubahan ini sudah jalan. Sebenarnya itu sudah jalan. Kalau untuk yang sudah terisi ini kan dari hasil seleksi itu yang tiga besar terisi, ya. Begitu dilantik semuanya itu bisa. Tapi ya mungkin ada yang berbeda nanti kalau inspektur, inspektorat, inspektorat itu beda. Nah, kita harus komunikasi lagi dengan Kementerian Dalam Negeri. Tidak masalah seperti itu sebenarnya, tidak masalah. Tapi bisa, tetap dilantik itu sebenarnya, tidak masalah.
6: Aswin berharap pada Oktober mendatang seluruh posisi kepala dinas yang masih kosong di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau dapat terisi. Ia optimis program pengisian jabatan tersebut dapat berjalan setelah seluruh tahapan dan koordinasi dengan pihak terkait rampung. Tri Putri melaporkan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang

0: sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan lagu-lagu cantik koleksinya Pro Satura di Republik Indonesia Sanggau ke ruang dengar pendengar. Tadi juga sudah kami hadirkan warta berita pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami, dan kami masih terus lengkapi informasi pendengar dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat. Nantinya kami akan hadirkan informasi dari Pontianak, Sintang, Sanggau, dan juga Sambas.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 24 September 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tentunya saya tidak sendiri pendengar, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Alfati di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Pati.
3: Selamat pagi Pati.
1: Halo, selamat pagi. Di sana terpantau rekan kami ada rekan Dewi, kemudian Ismalina dan juga rekan L dari Sambas Pendengar. Dan kami juga menyapa Anda yang saat ini bergabung di 104,2 FM di RRI Sanggau, Sintang dan juga Sambas, maupun melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7. Kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota ya. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi di sana.
3: Iya, untuk cuaca pagi ini bukan mendung karena kabut asap ya. Dan langit masih tetap putih gitu ya. Dan tadi juga jarak pandang pas mau pergi itu masih terbatas, jadi tetap berhati-hati buat masyarakat. Nah, di nanti juga akan kami hadirkan nih pada pukul 9 adalah Bupati, dan Bupatinya insya Allah langsung hadir ya mengenai permasalahan kabut asap ini, kemudian penurunan debit air di Kapuas dan antrian BBM di Sintang yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Nanti juga akan kami hadirkan di pukul 9 nih Bupati nih dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut bersama Bupati Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Isma di sana.
4: Iya Fatih, kalau di Sanggau cuacanya mungkin hampir sama dengan Sintang ya. Sanggau masih diselimuti kabut asap yang juga masih cukup tebal ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan L, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
2: Di Sambas ini kurang lebih sama dengan di Sintang dan juga Sanggau, meskipun kemarin itu juga beberapa hari yang lalu gitu ya, sudah sekitar 3 atau 4 hari berturut-turut itu juga hujan. Kemarin sore juga gerimis, tetapi untuk kabut asap ini yang belum hilang ya. Jadi ketika siang hari itu kabut asapnya mulai pekat lagi. Tadi pagi ini saya lihat itu memang sudah kembali pekat begitu ya. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar begitu Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga masih diselimuti oleh kabut asap walaupun tidak setebal kemarin pendengar. Mungkin berbeda dengan Samba, Sintang dan juga Sanggau, justru Kota Pontianak pagi ini kualitas udaranya setidaknya lebih mendingan ya, masuk dalam kategori tidak sehat. Sebelumnya kemarin masuk dalam kategori berbahaya. Kemudian lalu lintas kami pantau melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak yang saat ini terpantau ramai lancar. Dan hati-hati juga pendengar untuk Anda yang melintasi Jalan Ahmad Yani karena sedang ada perbaikan atau pembangunan trotoar ya di Simpang Pajak itu ya, sampai ke ujung Jalan Ahmad Yani, dan terpantau juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar yang juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pasukan militer bela diri Jepang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Ketapang dengan mengarahkan armada helikopter waterbombing milik BNPB dan helikopter Jepang Chinook CH-47. Upaya mempercepat penanganan Karhutla, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Mayjen TNI Budi Irawan meninjau perkembangan penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Rabu pagi kemarin. Sebelum bertolak ke Kabupaten Ketapang, Deputi 3 BNPB Mayjen TNI Budi Irawan melakukan pertemuan terbatas di room VIP Lanut Supadio bersama dengan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono dan perwakilan pemerintah Jepang yang turut membantu melakukan pemadaman Karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu pendengar, Mayjen TNI Budi Irawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Karhutla di wilayah Kalbar. Di tempat yang sama, pemerintah Jepang melalui perwakilan pasukan militer bela diri Jepang mengatakan pasukan militer Jepang yang ditugaskan melakukan misi kemanusiaan dalam membantu penanganan karhutla di Kalbar merasa bangga bisa bekerja sama dengan TNI dan polisi Indonesia melakukan pemadaman dengan mengarahkan helikopter waterbombing jenis Chinook CH-47. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Sementara itu kabut asap di Sambas ini mengurangi aktivitas pelintas di PLBN Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
2: Baik, informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Sambas ini, kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan ini turut mempengaruhi aktivitas perlintasan orang di pos lintas batas negara PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar. Untuk jumlah pelintas baik yang masuk ke Indonesia ataupun juga menuju Malaysia, ini disebut mengalami penurunan hingga hampir 50%. Menurut Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sambas, Muhammad Razas Rafli, untuk penurunan ini terutama terjadi pada pelintas yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata ataupun juga liburan. Sementara itu, untuk aktivitas perlintasan untuk keperluan kunjungan keluarga ataupun juga berobat, ini masih berjalan relatif normal dan tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi kabut asap. Dan menurutnya, penurunan jumlah pelintas ini mulai terlihat itu sejak Juli 2026, khususnya untuk warga yang melakukan perjalanan menuju ke Malaysia. Meskipun demikian, dampak kabut asap ini juga terhadap aktivitas perlintasan di PLBN Aruk dinilai tidak terlalu parah, karena memang untuk perjalanan dilakukan melalui jalur darat, berbeda dengan penerbangan yang lebih rentan yang terdampak kondisi kabut asap. Seiring mulai masuknya musim penghujan, aktivitas perlintasan di PLBN Aruk kini juga mulai mengalami peningkatan. Sementara itu untuk kondisi kabut asap juga tidak terdampak terhadap pelayanan pengajuan paspor di kantor imigrasi Sambas. Razes juga menyatakan untuk aktivitas pengurusan paspor tetap berjalan seperti biasa, meskipun untuk kuota pelayanan ini sebanyak 50 orang per hari tidak selalu terpenuhi. Dan menurutnya warga yang mengurus paspor umumnya telah memiliki rencana perjalanan dan memerlukan dokumen tersebut sebagai persiapan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, masih akibat kemarau ya, di mana produksi cabai di Sekayam anjlok hingga 30%. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Ismalina.
4: Baik Fati, rekan-rekan dan juga peringat, ini informasi dari Sanggau terkait dengan kemarau berkepanjangan ya, menyebabkan produksi cabai petani di Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau menurun. Ia mana petani cabai Desa Kenaman, Yohanes, memperkirakan penurunan produksi sekitar 20-30% dibandingkan sebelum kemarau. Dan tentunya ia juga mengungkapkan petani berupaya untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap tanaman cabai. Upaya tersebut dilakukan agar tanaman tetap bertahan meskipun ketersediaan air terbatas. Dan ia juga menjelaskan kondisi kemarau membuat petani harus lebih memperhatikan kebutuhan air tanaman cabai, yang mana menurutnya pengairan harus dilakukan secara tepat agar tanaman tetap tumbuh dan mampu bertahan hingga masa panen. Yohanes juga menyampaikan, kendati terjadi penurunan produksi, petani masih dapat terbantu oleh kondisi harga cabai yang cukup tinggi, yang mana harga di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp140.000 per kilogram hingga Rp170.000 per kilogram tergantung kondisi cabai. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Fatih.
3: Menyala ya Ismo.
4: Menyala, kalau di sini sampai dua peronnya 20.000 ini Kak di Sanggau.
3: Iya, sama benar. Kemarin belum lama sih kemarin-kemarinnya lagi tuh saya beli juga itu pernah 20.000, pernah juga 18.000 Pati di sini. Baik. Juga sama.
4: Menyala semua, sayur-sayuran juga menyala harganya.
3: Benar, timun 40.000 ya.
4: Iya, betul.
1: Baik, itu
3: mama
1: tadi
3: ya, sedikit. Pati ya.
1: Betul, sedikit informasi harga pasar ya dari testimoni mama di sini pendengar ya. Kemudian sementara itu di Pemda Sintang juga segera tertibkan PKL di bahu jalan dan waterfront selengkapnya. Silakan rekan Dewi.
3: Baik, terima kasih Pati. Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adi Kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang Florensius Rani mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adi kilometer 7 serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterpen akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur. Florensius Rani menegaskan penataan akan dilakukan oleh instansi terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Demikian, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang, dan pendengar kami juga masih ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kami akan segera kembali update informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan akan kita lanjutkan beberapa informasi kembali ya dari Kalimantan Barat. Kita mulai kembali dari RRI Pontianak, di mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak melakukan razia kamar warga binaan pada Senin kemarin. Dalam razia yang melibatkan TNI, Polri, dan BNN serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Petugas menyisir sejumlah kamar warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar. Temuan tersebut diantaranya berupa kompor, tongkat, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2 Pontianak, Rida Ansari, mengatakan temuan tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui asal dan jalur masuk barangnya ke dalam lapas. Rida juga menyebutkan pihak lapas akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap jalur masuk barang, termasuk dugaan melalui truk sampah. Razia tersebut ditegaskan bukan semata untuk mencari kesalahan warga binaan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lingkungan lapas kelas 2 Pontianak. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita lanjutkan kembali ya, harga cabai di Sambas yang mana di sana sudah tembus Rp100.000 per kilogramnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Untuk harga cabai rawit di pasar Sambas ini menembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut ini juga dikeluhkan oleh ibu rumah tangga karena memang membuat pengeluaran kebutuhan dapur ini mengalami peningkatan. Sementara bagi petani cabai, kondisi ini justru memberikan keuntungan karena harga jual hasil panen mengalami kenaikan. Salah seorang ibu rumah tangga di Sambas, Ani, ini mengatakan, untuk harga cabai rawit sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram sejak beberapa hari sebelumnya. Tingginya harga itu membuatnya mengurangi pembelian dan juga menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangan keluarga. Lebih lanjut, Ani juga menyatakan, pedagang juga mengaku harga cabai dari agen maupun juga petani ini sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram, hingga untuk harga jual di tingkat konsumen ikut juga mengalami kenaikan. Untuk menyiasatinya, dia itu terpaksa mengurangi penggunaan cabai dalam masakan. Sementara tanaman cabai yang ditanam di perkarangan rumah belum dapat dipanen karena buahnya juga masih muda. Di sisi lain, tingginya harga cabai rawit ini menjadi keuntungan bagi petani dan warga yang memiliki kebun cabai. Salah satunya adalah petani cabai Aryo ini mengatakan, kalau dirinya ini bersama anggota keluarga ini bersemangat untuk memanen cabai di kebun yang biasanya dilakukan setelah sholat subuh. Dia juga menyatakan untuk harga jual cabai yang tinggi, ini juga memberikan keuntungan bagi petani, terlebih kondisi tersebut ini tidak selalu terjadi. Meskipun mendapatkan keuntungan dari tingginya harga jual, Aryo juga mengatakan untuk perawatan tanaman cabai ini juga memerlukan tenaga dan juga modal tambahan. Penyiraman harus dilakukan secara rutin karena kondisi musim kemarau dan juga cuaca panas. Sementara untuk biaya pemupukan ini juga meningkat seiring tingginya harga pupuk. Tentunya kondisi tersebut ini membuat petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan panen. Dan kalau kita lihat memang untuk harga cabai sayur juga gitu ya, tidak hanya di Sambas tapi di tempat lain ini juga mengalami kenaikan. Tentunya ini dengan kondisi seperti saat ini Pati ya, juga harus ekstra nih untuk mengatur pengeluaran begitu Pati.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Informasi tadi di Kota Pontianak sendiri, tepatnya di Pasar Flamboyan ya, harga cabai di Kota Pontianak saat ini malahan turun ya. Rp80.000 hingga Rp100.000. Yang naik harganya sekarang malahan harga kacang tanah, di mana ini juga berdampak kepada para pedagang UMKM ya, termasuk banyak juga ya yang menggunakan kacang tanah seperti gado-gado, sate. Ini kan banyak yang menggunakan kacang tanah yang akhirnya menyesuaikan harga. Begitu pendengar ya, informasi sekilas informasi harga pasar. Kemudian kita masih dari kebutuhan pokok pendengar, kali ini mengenai Pemkab Sanggau yang kawal penyaluran bantuan beras. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Baik, yang mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Yang mana hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, saat menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI Adrianus Asia Sidot di Kantor Camat Kapuas Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Selasa kemarin 22 September 2026. Yang mana ia mengatakan bantuan beras pemerintah memiliki manfaat langsung bagi keluarga penerima, khususnya dalam membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Program tersebut juga dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Sopiar juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kendala yang ditemukan selama proses penyaluran bantuan di lapangan, yang mana laporan tersebut penting agar setiap persoalan dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan secara cepat serta tepat. Dan dalam jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sanggau juga mendorong penguatan produksi pangan lokal dan peningkatan produktivitas petani sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut juga mencakup perbaikan distribusi dan tata niaga pangan, penguatan UMKM, serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan Dewi di sana yang akan melaporkan. Ketua PWI Kalbar Kundori berharap anggota PWI semakin profesional. Selengkapnya silakan Dewi.
3: Baik, terima kasih Fatih. Ya, jadi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sintang menggelar konferensi ke-1 dan juga pemilihan pengurus masa bakti 2026-2029 dan terpilih ya rekan Taufik Hidayat sebagai Ketua PWI Sintang untuk masa bakti 2026-2029. Acara pun digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang dirangkai dengan talk show dengan tema cerdas berdemokrasi di tengah ancaman arus disinformasi dan hoax, disiarkan langsung oleh RRI Sintang juga. Ketua PWI Kalbar Kundori dalam sambutannya mengatakan konferensi kabupaten bukan sekedar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjalanan PWI Kabupaten Sintang ke depan. Menurutnya di tengah arus informasi yang begitu deras, wartawan justru dituntut untuk semakin profesional. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama. Kundori berharap PWI Kabupaten Sintang ke depan tidak hanya menjadi organisasi profesi saja yang kuat secara kelembagaan, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memperjuangkan kemerdekaan pers. Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, mewakili Bupati Sintang, staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Asmidi memberikan ucapan selamat atas tersenggalnya acara tersebut. Ia berharap pengurus menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah pers di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi bagian mencerdaskan bangsa, sehingga perlu meningkatkan profesionalisme, integritas pers sangat penting. Ia menambahkan hubungan pemerintah daerah dengan insan pers di Sintang terus terjalin dengan baik. Demikian, Pak.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Sanggau, dan juga Sambas.
2: Terima kasih kembali.
0: Baik, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Terima kasih juga untuk pendengar. Dan nanti dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro1.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Pria Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro3 RRI mengikuti Warta Berita. Dan tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari